0: itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontoh dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
4: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kalau kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
3: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
5: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaah. jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
8: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
9: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
8: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di...
12: Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
11: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
12: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
10: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
12: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
13: Tuh, sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
12: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
14: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
15: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. terus pemerataan

0: Penting ya agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
1: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Jangan lewatkan, selepas ini kami akan mengajak Anda untuk membahas Polres Sumenep yang naik tingkat menjadi Polresta. Anda bisa beropini di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Langsung Anda bisa telepon atau bisa juga WA di 0811 3345101.

0: Sedari dulu dari Tompi, ini versi yang tahun 2012 ya pendengar. Semoga untuk Anda yang lagu favoritnya ini sudah terpuaskan di pagi hari. Jadi semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini juga semakin menguat ya. Seperti halnya Madura United yang terus membenahi diri. Saya kutipkan dari rri.co.id atau rri.co.id. Silakan Anda bisa update informasi sepanjang waktu yang valid, yang anti-hoax hanya di rri.co.id. Nah, ini Presiden Klub Madura United, Aksanul Kosasi, meninjau langsung sesi latihan hari kedua skuad Laskar Sapi Kerab di Stadion Gelora Bangkalan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan tim setelah memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Ia mengaku sengaja meluangkan waktu ke Bangkalan usai menghadiri pertandingan di Surabaya. Menurutnya kesempatan ini dimanfaatkan untuk memberikan dukungan sekaligus memantau kondisi para pemain pada awal masa persiapan. Dan Aksanul menilai atmosfer yang tercipta di dalam tim saat ini menunjukkan perubahan yang positif. Semangat yang diperlihatkan para pemain di bawah arahan pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva atau Z Gomez diharapkan menjadi modal penting dalam membangun kekuatan tim menghadapi musim baru. Selengkapnya Anda bisa akses rri.co.id.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi.

Sakti hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

Masih di rangkaian Sumeneb pagi ini, saya Ais juga masih menemani Anda. Di samping saya ada rekan gatekeeper Andi Jayapurnomo. Silakan mendengar, Anda bisa berbagi pendapat Anda seputar naik kelasnya Polres Sumeneb menjadi Polresta. Anda bisa beropini di 662317 atau di 665396 dengan kode area 0328. Saya sapa Pak Suudin di Kebun Dadap Timur. Terima kasih. Matur sekalengkong Pak Suudin sudah menyampaikan pesannya hari ini tentang Polresta. Kata beliau, Polresta setahu saya adalah wilayah kota. Kata itu, tapi kata itu di wilayah kabupaten. Contoh Polresta Surabaya. Mohon penjelasan. Oh begitu. Baik, nanti seperti apa ya penjelasannya untuk Polres dan Polresta seperti yang disampaikan oleh Pak Suudin. Nanti kenapa di Sumeneb yang hitungannya dalam tanda kutip wilayah kabupaten tapi disebut dengan Polresta begitu ya. Nah memang seperti disampaikan oleh Pak Suudin, bedanya Polres dan Polresta itu memang kurang lebih seperti itu ya pendengar, di mana Polres itu berada di tingkat kabupaten atau kota biasa dan masuk dalam tipe D. Sementara untuk Polresta, kepolisian resor kota, ini berada di wilayah perkotaan yang lebih besar, kompleks, atau tingkat kerawanan tinggi dan masuk dalam tipe C. Artinya berarti kalau Polres Sumeneb menjadi Polresta, Sumeneb ini naik dari tipe D menjadi tipe C begitu. Nah, kemudian dari pangkat pimpinan sendiri untuk Polres dipimpin oleh seorang Kapolres dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Sementara untuk Polresta biasanya dipimpin oleh Kapolresta dengan pangkat Komisaris Besar Polisi Kombes Pol untuk tipe tertentu yang lebih tinggi. Nah, tapi untuk kawasan Sumeneb sendiri seperti apa? Nanti coba akan dijelaskan oleh narasumber ya Pak Suudin. Di sesi dialog bersama dengan narasumber nanti pada pukul 8 dan juga rekan saya Imam Mukhlis yang akan memandu nanti. Kemudian ada Pangeran Bukabu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata beliau. Apa perbedaan Polres dan Polresta? Dan apa pula keistimewaan status Polresta? Terima kasih ya Bapak Kamarudin di kawasan Parsanga sudah menyampaikan pesannya. Oke. Baik. Kemudian ada juga Pak Umar di Probolinggo sudah menyampaikan pesannya.

0: juga Bapak di 662317 dan 666-5396. Cuma memang biasanya ramai sehingga Anda mungkin kesulitan untuk bergabung begitu ya Pak Umar. Semoga dimudahkan nanti di kesempatan Pro Dangdut pada pukul 2, setengah 2 ya, dimulai setengah 2 sampai jelang adzan asar. Lanjut kita menuju sebentar. Ini Pak Hendra Cipta, terima kasih Pak Hendra. Kata beliau, ini untuk Halo RRI ya Bapak, di Benasare Timur yang pernah disampaikan ke tim redaksi Halo RRI ini untuk posisi jalan yang rusak dimaksud oleh beliau. Nanti ya Pak, saya sekarang langsung kirimkan ke redaksi, nanti insya Allah akan dibahas di Halo RRI. Ditunggu pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sumedap pagi ini, Sumedap pagi ini.

0: Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP sedikit. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui PP12 ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
1: Masih di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep yang bisa Anda akses di aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Sumenepnet. Sedikit pengingat untuk kita semuanya pendengar, kapan hari itu ada dari Anda yang menyampaikan bahwa kecepatan angin akhir-akhir ini cukup tinggi. Kalau tadi di BMKG Trunojoyo juga diinformasikan kecepatan angin masih cukup tinggi juga, sampai 30 km per jam untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya. Dan dominasinya arah angin timur begitu ya. Ini juga menjadi pengingat untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara ataupun aktivitas di luar ruangan. Harap juga untuk mewaspadai kecepatan angin yang cukup tinggi ya. Jaga keselamatan. Dan saya masih mengajak Anda untuk beropini seputar Polres Sumenep yang menjadi Polresta Sumenep. Silakan Anda bisa menyampaikan pesan Anda seperti Bapak Kamarudin, kemudian juga Pak Suudin, Kebundadap yang tadi menanyakan soal bedanya Polres dan Polresta. Nanti akan dijelaskan tentunya bersama dengan narasumber ya, di dialog Sumenep Menyapa. Anda juga bisa mengaksesnya melalui YouTube RRI Sumenepnet. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Imam Mukhlis bersama dengan narasumber Bapak Ibda Ahmad Putra Wardana SH, Kasih Humas Polresta Sumenep. Kemudian juga bersama dengan Bapak Haji Safiuddin SHMH, bagaimana nanti pandangan dari tokoh kepulauan nanti diwakilkan oleh Pak Safiuddin yang akan menyampaikannya. Kemudian pendengar, saya juga ingatkan interaktif, karena tadi Pak Umar sempat menanyakan, kembali Anda bisa catat ya nomor interaktif kami di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Polres Sumenep berubah status menjadi Polresta Sumenep yang secara dasar hukumnya ini berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep garis miring 524 garis miring 4 garis miring 2026 tertanggal 13 April 2026 dan diresmikan langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto pada bulan ini Juli 2026. Adapun kepemimpinan baru dipimpin oleh Kombes Pol Ari Indra Sentanu sebagai Kapolresta Sumenep pertama yang menggantikan pejabat lama Bapak AKBP Anang Hardianto. Hal ini pun berdampak pada perubahan pelayanan. Untuk pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat yang lebih cepat serta presisi. Kemudian untuk di tataran struktur organisasi, penataan kelembagaan ini juga diharapkan lebih terstruktur. Kemudian juga ada penambahan sarana dan prasarana, serta penyesuaian jumlah personel yang lebih kompleks lagi. Kita dengarkan dulu opini dari Anda. Silakan. Anda bisa langsung hubungi telepon kami. Selamat pagi, Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra Cipta. Masih sehat, di Pandian. Baik. Alhamdulillah sehat. Iya, di Pandian, sehat. Pak? Atau sudah keliling?
2: Baru nyampe di tempat kerja tadi, perjalanan ke Lentang.

0: sudah dikirim video
1: jalan-jalan
0: yang rusak, Mbak.
1: Matur sakalengkong ya, Pak. Ini yang kapan hari disampaikan ya?
0: Polres ke Polresta ya, Mbak.
1: Iya.
0: Apakah mungkin Sumenep akan terbagi dua, satu kabupaten kota atau satu kota madya atau ada kabupaten kepulauan, Mbak Is? Biasanya kalau Polresta ini untuk kota madya biasanya ya, Mbak Is?
1: Iya, tadi, betul.
0: Mungkin akan dijadikan satu kabupaten kota atau wali kota, mungkin di daerah kepulauan akan menjadi kabupaten kepulauan, mungkin Sumenep begitu, Mbak Is, ya.
1: Baik, ini nanti biar dijawab narasumber ya,
0: jawab,
1: Pak ya.
0: Ya. Terima kasih, selamat bertugas,
1: Mbak Is. Selamat
0: siang selalu.
1: Salam sehat juga, Pak.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong Pak Hendra Cipta yang sudah menyampaikan pertanyaan tambahan berarti ya untuk dijawab oleh narasumber. Kalau tadi Pak Suudin, kemudian juga Pak Kamarudin menanyakan bedanya Polres dan Polresta. Nah, ini ditambah sama Pak Hendra Cipta pertanyaannya. Nanti berarti apakah Sumenep sama halnya ketika misal contoh Mojokerto begitu ya, ada kota Mojokertonya, ada kabupaten Mojokertonya. Nah, kalau untuk kawasan Sumenep bagaimana? Apakah di kepulauan nanti juga ada pengaturan tersendiri atau bagaimana begitu ya Pak Hendra? Terima kasih pertanyaannya, nanti disampaikan. Saya langsung forward ke rekan saya Imam Mukhlis ya, yang nanti akan memandu jalannya sesi dialog bersama dengan narasumber.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pendengar, anggota Satlantas Polres Sampang kembali rutin melaksanakan pengaturan arus lalu lintas setiap pagi di berbagai titik jalan kawasan Sampang Kota. Kegiatan ini berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan, sekaligus mencegah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain mengatur lalu lintas, anggota Satlantas kembali membagikan sayuran segar secara gratis kepada masyarakat yang melintas di Jalan Jamaluddin depan Mapolres Sampang dan Jalan Trunojoyo depan Mako Polsek Sampang Kota. Kasalantas Polres Sampang AKP Sulaiman menjelaskan pengaturan lalu lintas merupakan agenda wajib harian demi Kamsel Tipcar Lantas.
2: Tujuannya untuk pengendara R2 yang tertib berlalu lintas mungkin memakai helm. Jadi kita berikan penghargaan lah.

0: sayur itu kita kasihnya ya helm ya, mungkin boncengan berdua pakai helm, jadi kita kasih sayur mayur itu loh. Betul, kita juga apa ada P2L itu di dalam poros itu ada lahan itu kita tanam sayur-sayuran di situ.
1: Melalui kegiatan ini, AKP Sulaiman berharap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Sampang terus meningkat. Pengendara dihimbau untuk selalu menekan angka pelanggaran dan memprioritaskan keselamatan di jalan demi kemanusiaan. Masih di lintas informasi, kita bergeser ke informasi olahraga. Presiden Klub Madura United, Ahsanul Kosasi, merasakan suasana berbeda dalam tim Laskar Sobek Rap saat mengunjungi sesi persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang di Stadion Gelora Bangkalan. Selengkapnya dilaporkan Tago Anovantrian.
2: Presiden Klub Madura United, Ahsanul Kosasi, meninjau langsung sesi latihan hari kedua skuad Laskar Sobek Rap di Stadion Gelora Bangkalan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan tim setelah memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Ahsanul mengaku sengaja meluangkan waktu datang ke Bangkalan usai menghadiri pertandingan di Surabaya. Menurutnya, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan dukungan sekaligus memantau kondisi para pemain pada awal masa persiapan.
3: Saya sengaja datang. Ini adalah latihan hari kedua. Karena ada waktu saya hari Minggu datang ke Surabaya untuk menonton pertandingan. Alhamdulillah bagus. Saya lihat pemain bersemangat dan ini memang suasana yang berbeda. Mudah-mudahan musim ini bisa lebih baik dari dua musim yang lalu.
2: Ia menilai atmosfer yang tercipta di dalam tim saat ini menunjukkan perubahan positif. Semangat yang diperlihatkan para pemain di bawah arahan pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva atau Z Gomez diharapkan menjadi modal penting dalam membangun kekuatan tim menghadapi musim baru. Ahsanul berharap seluruh pemain mampu menjaga motivasi dan disiplin selama menjalani program latihan. Menurutnya, proses persiapan yang matang sejak awal menjadi kunci agar Madura United tampil lebih kompetitif sepanjang musim. Menurutnya, kesan pertama yang ia rasakan adalah tingginya motivasi para pemain dalam menjalani setiap menu latihan. Ia melihat seluruh pemain menunjukkan antusiasme tinggi serta semangat untuk bersaing mendapatkan tempat di tim utama. Madura United sendiri telah memulai latihan perdana sejak hari Sabtu kemarin di Stadion Gelora Bangkalan. Skuad akan menjalani pemusatan latihan di Bangkalan selama beberapa pekan sebelum melanjutkan agenda persiapan lainnya menuju bergulirnya kompetisi Super League musim ini.
4: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pabian di Sumenep bukan sekedar kawasan permukiman tua, tetapi juga ruang hidup yang mencerminkan multikulturalisme khas Madura. Di wilayah ini, masyarakat dari berbagai latar budaya, Madura, Arab, Tionghoa, hingga Jawa, telah berinteraksi dan hidup berdampingan selama puluhan tahun. Setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang kemudian melebur menjadi harmoni yang terasa hingga hari ini. Di Pabian, kita dapat melihat bagaimana rumah-rumah tua, aktivitas perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat menunjukkan jejak sejarah panjang percampuran budaya. Pedagang Tionghoa yang sejak dahulu membuka toko di sudut-sudut jalan, keluarga Arab yang menjaga tradisi keagamaan, serta masyarakat Madura yang memegang teguh adat lokal, semuanya menjadi bagian penting dari mosaik sosial yang kaya. Multikulturalisme di Pabian tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Kehidupan sehari-hari saling menghargai, gotong royong tanpa memandang latar belakang, hingga perayaan hari besar keagamaan yang dirayakan bersama menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekedar konsep tetapi praktik nyata. Melihat Pabian berarti melihat wajah Sumenep yang toleran, ramah dan terbuka. Sebuah pesan yang kuat bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan yang harus dirawat untuk masa depan yang lebih damai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan RRI.net. Ya, juga di manapun Anda berada, saya Imam Mukhlis kembali hadir menemani Anda dalam program Semenep Menyapa. Pendengar dan pemirsa, peningkatan status Polres Semenep menjadi Polresta Semenep menjadi tonggak baru dalam perjalanan institusi kepolisian di Kabupaten Semenep. Perubahan ini bukan sekedar perubahan nama ataupun struktur organisasi, melainkan membawa konsekuensi berupa meningkatnya tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Dan di tengah perkembangan Kabupaten Semenep yang terus tumbuh, baik dari sisi investasi, aktivitas ekonomi, pariwisata, hingga wilayah kepulauan yang sangat luas, Polresta Semenep dituntut mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, responsif, humanis, dan presisi. Karena itu, pada edisi Semenep Menyapa pagi hari ini, kita mengangkat tema Naik Status Tantangan Polresta Semenep dalam Menjaga Kamtibmas. Dan pendengar juga pemirsa, telah hadir nanti dua narasumber yang akan berbincang bersama kita pagi ini. Yang pertama ada tokoh kepulauan Kabupaten Semenep, ada Bapak Safiuddin, beliau juga Ketua Komunitas Warga Kepulauan KWK. Dan narasumber kedua nanti ada Kasih Humas Polresta Semenep, Ibda Ahmad Putra Wardana. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa untuk ikut berpartisipasi melalui telepon di kode area 0328 662317 dan 665396. Dan nomor WhatsApp kami 081-133-45101 maupun melalui live chat YouTube RRI.net. Dan saat ini sudah tergabung bersama saya, tokoh kepulauan, Pak Safiuddin. Kita sapa dulu beliaunya. Halo, Assalamualaikum Pak Safiuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih error ya.
0: Iya, kabar baik hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik.

0: Alhamdulillah, semoga Bapak dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Pak Safiuddin, peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta tentu membawa harapan baru dari masyarakat. Namun di sisi lain, wilayah Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik yang unik, terutama karena terdiri atas wilayah daratan dan puluhan pulau berpenghuni. Kondisi ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kami ingin mendengar pandangan Bapak nih terkait dengan tema kita pagi ini. Bagaimana Bapak memaknai peningkatan status Polres menjadi Polresta Sumenep ini, Pak Safiuddin?
1: Ya.
0: Ya, Pak Safiuddin.
1: Tentu pertama saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Polres Sumenep yang telah berubah status sebagai Polresta ya. Semoga menjadi tetap presisi dan humanis, tentu tetap meningkatkan pelayanan penegakan hukum di tentunya di kepulauan. Di harapan pertama.
0: Iya. Kemudian menurut Pak Saladin sendiri nih, apa harapan terbesar masyarakat dengan hadirnya Polresta Sumenep, terutama di kepulauan ini, Pak Safiuddin?
2: Nama Bapak siapa nih?
1: Safiuddin.
0: Iya. Pak Safiuddin, bisa dengar suara saya dengan jelas?
1: Iya.
0: Iya. Pak Safiuddin, menurut Bapak nih, apa harapan terbesar masyarakat dengan hadirnya Polresta Sumenep, terutama untuk masyarakat kepulauan nih, Pak Safiuddin?
1: Iya. Tentu harapan-harapan kepulauan itu secara peningkatan status kepada Polresta ini, tentu pelayanan penegakan hukum itu tambah meningkat dengan peningkatan SDM tentunya dan peningkatan personel punya di kepulauan.
0: Iya.
1: Karena tanpa didukung dari keberadaan personel yang mumpuni dan kecukupan, tentu arah kebijakan dari Polresta ini sedikit akan terhambat.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita baca dalam beberapa media-media, harapan masyarakat itu pertama yaitu peningkatan pemberantasan narkotika, penyalahgunaan narkoba di kepulauan. Ini menjadi tuntutan dan ekstraordinari tentunya daripada pemerintah. Yang kedua, bagaimana Polres Sumenep menyetop maksudnya
0: sepeda motor bodong
1: yang ditengarai ada oknum kepolisian atau keamanan yang terlibat di pelabuhan-pelabuhan. Ini harusnya peningkatan terhadap Polresta ini menjadi momentum yang baik untuk membersihkan teman-teman di
0: kepulauan, terutama di kepulauan.
1: Pelayanan pengamanan di perbatasan itu, baik itu masuknya narkoba, baik masuknya Honda atau sepeda motor bodong, itu menjadi prioritas karena itu tidak bisa dipisahkan dari kemerosotan moral masyarakat itu sendiri, sehingga menjadi satu kebiasaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik itu masyarakat sendiri maupun penegak hukum. Jadi itu harus beriring.

0: Iya. Pak Saiuddin, kemudian tantangan Kaptipmas apa saja nih yang masih sering ditemui masyarakat kepulauan selain yang disebutkan Bapak tadi, narkoba dan surat terbodong, mungkin ada tantangan Kaptipmas lain yang sering ditemui, masih sering ditemui terutama di kepulauan, Pak Saiuddin?
1: Iya. Saya kira yang urgen juga adalah kemaritiman. Bagaimana sumber daya alam salah satu atau bahkan dikatakan 50% sumber pencaharian masyarakat kepulauan itu adalah laut.
0: Iya.
1: Saat ini penegak hukum.
0: Halo. Iya, Pak Saiuddin, masih bersama saya. Iya, pendengar, tampaknya ada gangguan teknis. Tadi dijelaskan juga.
1: Orang yang bukan kepulauan itu
0: kembali
1: sendiri.
0: Lagi. Iya, halo Pak Saiuddin.
1: Kepolisian hingga kepolisian itu nanti menjadi bisa saja membentuk kepolisian kepulauan, yang lebih kuat.
0: Masuk juga tadi ada pertanyaan dari
1: ya,
0: pendengar.
1: Ada tiga pokok itu saya kira, di samping penegakan hukum yang lain, termasuk kriminal, kejahatannya, yang lain-lain.
0: Kemudian dari banyaknya pulau ya di kabupaten kita ini, dan seberapa penting kehadiran polisi di pulau-pulau terluar Kabupaten Sumenep ini, Pak Saiuddin, menurut Bapak sendiri?
1: Halo?
0: Iya. Karena Kabupaten Sumenep wilayahnya kan terdiri dari banyak pulau begitu Pak Saiuddin. Nah, menurut Pak Saiuddin ini seberapa penting kehadiran polisi di terutama di wilayah-wilayah pulau terluar di Kabupaten Sumenep ini, Pak Saiuddin?
1: Ya, tantangan Polres Sumenep ini adalah memang salah satunya memiliki gugusan kepulauan yang sangat luas dan banyak, beda dengan polres-polres yang lain. Sehingga ini perlu satu fokus utama bagaimana mencari solusi di kepulauan itu tidak merasa termarginalkan dalam arti dalam perlindungan hukum, perlindungan masyarakat itu sendiri.
0: Ya. Kemudian dari amatan Pak Saiuddin sendiri selama ini sebelum naik ke Polresta, masih di Polres Sumenep, bagaimana sinergi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, dan kepolisian selama ini di wilayah kepulauan terutama Pak Saiuddin? Halo?
1: Halo?
0: Bisa mendengar suara saya Pak Saiuddin?
1: Iya.
0: Iya. Selama ini dari amatan Pak Saiuddin nih, bagaimana koordinasi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, dan kepolisian sendiri, terutama di wilayah kepulauan, Pak Saiuddin?
1: Ya, kalau saya lihat cukup bagus, ya. Kalau misalnya di kecamatan Polsek Arjasa, Polsek Sepeken, Kangayan, cukup bagus ini.
0: Ya.
1: Koordinasinya dan juga di kepulauan yang lain, kecuali yang sedikit tergolak, saya kira ini di Masa Lembu. Banyak sorotan-sorotan ini di Masa Lembu ini. Kalau Raas, gunung-gunung, dan Gayam itu lumayan kalau saya pantas sebagai ketua komunitas warga kepulauan.
0: Iya. Saat ini sudah memasuki era digital nih Pak Saiuddin. Bagaimana harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian di era digital saat ini Pak Saiuddin? Terutama di kepulauan yang mungkin cukup terganggu dengan sinyal dan lain-lain begitu aksesnya Pak Saiuddin.
1: Ya, Mas Heri, diulang.
0: Di era digital ini, bagaimana harapan masyarakat kepulauan yang kita tahu aksesnya agak terhambat maupun dari internet dan lain-lain terhadap pelayanan kepolisian di kepulauan ini, Pak Saiuddin?
1: Saya berharap bahwa ada Pemon Center.

0: Artinya pelayanan sentral untuk pelaporan segala hal persoalan masyarakat itu yang ditangani langsung dengan orang-orang berkompeten di sana, entah di bawah kasat atau kanit apa, sehingga nanti laporan-laporan masyarakat itu baik tentang kriminal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau etik integritas dari para kepolisian sendiri, dan itu benar-benar dirahasiakan karena menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian biar peningkatan dari status kepolisian ini benar-benar tidak hanya perubahan nomenklatur atau peningkatan pangkatan, misalnya sekarang Kapolresnya dari AKBP menjadi Kombes ya, nanti Waka secara berangsur menjadi AKBP dan kasat-kasatnya tentu sudah berubah juga, baik oleh pejabat yang menduduki jabatan sekarang yang telah memenuhi syarat tentunya atau mungkin geser-menggeser lah saya kira, dan itu tentu SDM gaji peningkatan tunjangan juga berubah itu kira. Jadi bukan hanya itu, tapi bagaimana kepolisian Polresta Sumeneb ini meningkatkan mutu kualitas dari pelayanan, meningkatkan mutu integritas dari pejabatnya. Kalau akhir-akhir ini di media itu ada kepolisian yang dilaporkan, itu oknum-oknum yang mungkin sudah pernah ini, sehingga tidak adalah. Maka kepolisian itu harusnya membuat satu jargon zero laporan kepolisian.
1: Betul.
0: Artinya zero
1: pelanggaran internal gitu ya.
0: Oknum kepolisian. Itu jargon yang harus dibuat oleh Kapolresta yang Sumeneb baru ini.
1: Oke. Iya. Pak Sabudin, mungkin terakhir harapan Bapak terhadap Polresta Sumeneb untuk jangka pendek maupun jangka panjang ini, Pak Sabudin.
0: Tentu harapan kami bahwa kepolisian ini tidak lepas dari dukungan tokoh-tokoh dari masyarakat itu, maka apa itu namanya community policing ya, itu semacam polmas lah ya, itu terintegrasi dengan mereka, bersinergi dalam kewaspadaan untuk kamtipnas tentunya keamanan masyarakat itu lebih digiatkan menjadi satu struktur yang lebih matang ya, tidak hanya seremonial dalam keadaan tertentu ada kasus baru komunikasi dengan tokoh-tokoh tertentu, tapi menjadi satu berkesinambungan bersinergi.
1: Oke, iya.
0: Itu harapan.
1: Oke.
0: Tentang penegakan hukum, tentu. Kalau saya baca dari kepulauan ini berbagai masukan dari teman-teman yang membidangi apa itu LSM, media itu tidak bisa dipandang sebelah mata dari media, LSM tentu harus menjadi perhatian dari Polresta bagaimana informasi-informasi itu menjadi satu telaah hukum agar ditindaklanjuti.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Safiuddin atas pandangan dan masukannya mengenai tantangan Polresta Sumeneb dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kita akan berbincang bersama Kasih Humas Polresta Sumeneb Ibda Ahmad Putra Wardana mengenai langkah strategis Polresta Sumeneb dalam menjawab tantangan Kamtibmas setelah peningkatan status menjadi Polresta.
2: Sumeneb menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready news. Oh,
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Sumenep menyapa.
2: Pendengar dan pemirsa, saat ini telah bergabung bersama kita Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Komandan. Iya. Pak Kardan, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih, Komandan, atas waktu yang diluangkan untuk hadir juga di via Zoom ini di program Sumenep Menyapa. Iya. Pak Ardan, peningkatan status Polres menjadi Polresta tentu membawa tanggung jawab dan ekspektasi yang semakin besar. Masyarakat berharap perubahan ini mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional sekaligus memperkuat situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep. Tadi kita juga sudah berbincang dengan tokoh kepulauan, dan saat ini apa nih makna strategis peningkatan status Polres menjadi Polresta Sumenep, Pak Ardan?
3: Ya, Mas Imam, alhamdulillah untuk Polres Sumenep sudah meningkat menjadi Polresta Sumenep. Mengucapkan terima kasih banyak kepada para pimpinan yang sudah memberikan kepercayaan kepada Polresta Sumenep untuk menaiki tingkat. Oleh karena itu, saya selaku sebagai PLT Kasih Humas, strategi untuk peningkatan status Polres menjadi Polresta, kami memandang peningkatan status dari Polres menjadi Polresta merupakan bentuk kepercayaan institusi Polri kepada Polresta Sumenep untuk memberikan pelayanan yang semakin profesional. Dengan status tersebut, kami dituntut mampu menjawab tantangan-tantangan Kamtibmas yang ada di Kabupaten Sumenep yang semakin dinamis, di mana termasuk karakteristik wilayah Kabupaten Sumenep yang sangat luas. Begitu, Mas.
2: Ya, kemudian apa saja nih perubahan yang dirasakan secara kelembagaan setelah menjadi Polresta, Pak Ardan?
3: Ya, perubahan yang kami rasakan secara kelembagaan setelah menjadi Polresta yaitu terdapat penguatan struktur organisasi dan fungsi kepolisian sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif. Dari sisi kehumasan, Mas Imam, kami juga terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat komunikasi dengan media dan elemen-elemen masyarakat yang lain, serta menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Mas Imam.
2: Ada pertanyaan dari pendengar juga ini, Pak Ardan, dari Pak Kamarudin Parsanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan Polres dengan Polresta dan apa pula keistimewaan status Polresta ini, Pak Ardan? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Ya, terima kasih banyak kepada Pak Komarudin atas pertanyaan tersebut. Sepintas untuk perbedaan Polres menjadi Polresta sudah jelas di mana kata-katanya Polres menjadi Polresta. Gitu, Mas Imam. Dan untuk secara organisasi, yang semula kami dipimpin oleh Kapolres dengan berpangkat AKBP dan sekarang menjadi status peningkatan menjadi Kapolresta, otomatis kami secara tegas, secara struktur dipimpin oleh pimpinan kami Bapak Kapolresta, yaitu dengan pangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombespol. Iya. Untuk secara struktural, dalam struktural kami, alhamdulillah ada peningkatan jabatan, di mana yang semula jabatan-jabatan itu diduduki oleh seperti kasat, nantinya itu yang semula diduduki oleh AKP, dan alhamdulillah bisa diduduki oleh Komisaris Polisi atau Kompol. Demikian Mas Imam.
2: Iya, kemudian juga ada pertanyaan kedua dari Pak Suudin, Kebun Dadap Timur. Kata Polresta, setahu saya adalah wilayah kota, tapi kata itu di wilayah kabupaten, contoh Polresta Surabaya, mohon penjelasannya. Barusan sudah dijawab juga ya, yang terkait dengan ya. Polresta. Dan kemudian ada satu lagi ini dari Pak Hendra Cipta. Apakah ke depan sebenarnya akan punya kota madya atau seperti apa? Apakah ada misal Polres khusus kepulauan gitu, Pak Anu Pak Ardan?
3: Nah, ini alhamdulillah kami tembus sejarah di mana yang seharusnya Polresta itu mempunyai kota dan kabupaten. Alhamdulillah kami di sini diberikan kepercayaan oleh institusi Polri kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kapolresta. Dan Allah, kami juga tidak tahu untuk ke depan apa yang sudah menjadi planning atau perencanaan dari pimpinan atas. Tapi kasat pusut di luar itu akan menjadi dibentuknya itu kabupaten kepulauan demikian. Tapi itu masih kasat pusut di luar aja Mas Imam,
2: masih
3: demikian.
2: Belum bisa di kepastiannya begitu Pak Ardan ya.
3: Iya. Belum kami bisa pastikan karena memang namanya masyarakat di luar mempunyai pandangan, mempunyai opini yang bermacam-macam begitu.
2: Iya. Kemudian bagaimana peningkatan status ini berdampak pada pelayanan kepada masyarakat Pak Ardan?
3: Ya, untuk peningkatan status sangat berdampak bagus kepada pelayanan kepada masyarakat. Yaitu Polresta Sumenep terus berupaya memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan humanis. Kami juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar masyarakat dapat menyampaikan informasi, keluhan, aduan, maupun masukan kepada institusi kepolisian Polresta Sumenep ini, Mas Imam.
2: Iya, kemudian juga tadi ada pertanyaan juga dari
3: yang lebih luas agar masyarakat dapat menyampaikan informasi, keluhan, aduan, maupun

0: kami akan diberikan tambahan jumlah personil, tapi kami dengan adanya jumlah personil saat ini, insya Allah akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat meskipun di kepulauan, begitu, Imam.
1: Apa prioritas Polresta Sumeneb dalam menjaga situasi Kaptipmas saat ini, Komandan?
0: Untuk prioritas kami, yaitu tetap yang utama menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif melalui langkah-langkah preventif, preemptif, dan penegakan hukum yang profesional. Kami juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dengan elemen apapun. Demikian.
1: Kemudian bagaimana strategi pengamanan wilayah kepulauan yang menjadi karakteristik Kabupaten Sumeneb ini, Pak Ardan?
0: Untuk wilayah kepulauan sangat memiliki tantangan tersendiri, Imam. Karena itu Polresta Sumeneb memperkuat koordinasi dengan seluruh polsek jajaran untuk selalu meningkatkan patroli dan pengawasan serta membangun sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait yang ada di setempat untuk pelayanan keamanan tetap menjangkau di seluruh wilayah. Demikian.
1: Tadi juga ada keluhan yang disampaikan bahwasanya saat ini ketika sudah menjadi Polresta tentunya akan meningkatkan seluruh kualitasnya, begitu Pak Ardan. Nah, dari aduan tadi ada di kepulauan rata-rata masih narkoba dan sudah mutar bodong. Mungkin ke depan seperti apa ini Pak Ardan untuk menanggapi keluhan tersebut?
0: Untuk menanggapi keluhan tersebut, kami selaku Kasih Humas sudah memberikan sosialisasi pada masyarakat maupun elemen-elemen masyarakat yang ada di kepulauan. Pertama, kami selalu koordinasi dengan para Kapolsek jajaran terkait adanya aduan tersebut. Kami tetap akan mempersempit ruang gerak para pelaku, misalkan para pelaku narkoba, para pelaku pencurian, akan mempersempit ruang gerak tersebut dengan melaksanakan patroli sambang-sambang desa ke wilayah-wilayah yang emang sekiranya menjadi titik rawan banyaknya kejadian tersebut. Untuk terkait sepeda motor tanpa surat kendaraan, Allah kami tetap akan melakukan penyisiran, akan melakukan operasi secara berkala di wilayah jajaran. Demikian, Mas.
1: Iya. Dengan naiknya ke Polresta tadi juga ada keinginan dari tokoh kepulauan ya, bahwasanya ingin ada aduan atau mungkin call center. Kita kan juga digencarkan di ada Halo Kapolresta ya, terkait dengan aduan mungkin dikhawatirkan ada oknum yang juga bermain sehingga mereka bisa mengadukan, begitu Pak Ardan. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan program Halo Kapolresta ini, Pak Ardan.
0: Untuk masyarakat dimanapun berada, terus khususnya di Kabupaten Sumeneb, untuk kami Polresta Sumeneb itu sudah menyediakan call center 110 di mana program tersebut merupakan program pusat dari Mabes Polri. Itu yang kami unggulkan di call center 110, dan akan tetapi dengan kami meningkatnya menjadi Polresta, Bapak Kapolresta Sumeneb sudah juga memberikan wadah kepada para masyarakat untuk menyampaikan keluhan apapun itu di Halo Kapolresta. Untuk call center 110 itu merupakan call center utama. Jadi call center yang levelnya level teratas.
1: Iya.
0: Dan di bawah itu adalah ada Halo Kapolresta yang merupakan program Bapak Kapolresta yang baru, yaitu untuk nomornya bisa kami sebutkan, Mas Imam, ya.
1: Boleh.
0: Untuk
1: boleh.
0: Nomornya Halo Kapolresta 081-76-76-7110. Kami ulangi 081-76-76-7110. Mungkin di jajaran polsek wilayah sudah mensosialisasikan program Halo Kapolresta dengan cara memberikan brosur atau sambang-sambang ke masyarakat untuk menyampaikan program Bapak Kapolresta yang baru ini. Demikian, Mas Imam.
1: Artinya masyarakat bisa melaporkan jika menemukan hal-hal tersebut dan juga dijamin keamanan kerahasiaannya, begitu Pak Ardan ya?
0: Betul. Untuk call center Halo Kapolresta tersebut langsung dipegang oleh Bapak Kapolresta sendiri.

0: keren itu.
1: Di mana akan terjamin kerahasiaannya tersebut demikian.
0: Iya. Kemudian saat ini nih sudah naik ke Polresta. Bagaimana nih Polresta Sumeneb sendiri meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, Pak Ardan?
1: Untuk kepercayaan masyarakat yang institusi Polri, alhamdulillah dengan menaiknya Polresta ini, kami diberikan kepercayaan lebih oleh pimpinan untuk melayani masyarakat, dan harus kami bisa memberikan lebih juga pelayanan di kepulauan-kepulauan, sehingga masyarakat kepulauan maupun masyarakat daratan Kabupaten Sumeneb bisa percaya lebih kepada institusi Polri, dan juga dengan keterbukaan publik, keterbukaan informasi dari kami Polresta Sumeneb, dengan adanya program Halo Kapolresta, jadi seluruh masyarakat apapun, elemen manapun bisa memberikan informasi, memberikan aduan maupun hal apa yang bisa kami bantu untuk bisa kami tindak lanjuti. Demikian Mas Iman.
0: Iya. Pak Ardan, sebuah institusi itu jika ingin bersih dalam tanda kutip ya, harus dimulai dari dalam sendiri. Nah, tadi juga ada masukan dari Pak Safiuddin untuk jargon zero pelanggaran, minimal dari internal sendiri. Nah, mungkin hal apa yang akan dilakukan agar meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam tubuh institusi Polri selama di Polresta Sumeneb ini, Pak Ardan?
1: Iya, untuk terkait tersebut, kami selaku instansi sudah memperkuat internal kami, pengawasan kepada seluruh jajaran yang biasa dilakukan oleh si Propam, yaitu setiap minggu itu mengadakan pengawasan maupun operasi disiplin kepada Polsek Jajaran maupun anggota Polresta Sumeneb untuk meminimalisir kesalahan maupun meminimalisir tanda kutip hal-hal yang negatif yang berada di internal kami. Demikian Mas Imam.
0: Dan terakhir Pak Ardan, apa target dan harapan Polresta Sumeneb ke depan setelah resmi naik tipe ini, Komandan?
1: Untuk target kami, kami tidak terlalu banyak target, akan tetapi dengan menaiknya status menjadi Polresta, kita bisa sedikit lebih tinggi untuk grade, intinya grade pelayanan kami kepada masyarakat, di mana Polresta ini sudah menaiki satu tingkat level di atasnya, dan oleh sebab itu kami akan memberikan pelayanan yang lebih kepada seluruh masyarakat, dan juga kami akan tetap meningkatkan seluruh personel di jajaran untuk selalu merespon cepat, akurat, dan untuk menindaklanjuti segala aduan dari masyarakat. Itu aja yang seminimal mungkin yang akan kami laksanakan.
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Ardan atas penjelasan mengenai tantangan sekaligus strategi Polresta Sumeneb dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca peningkatan status menjadi Polresta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada masyarakat seluruhnya.
0: Siap. Iya, pendengar dan pemirsa, dari perbincangan kita pagi ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan status Polres menjadi Polresta Sumeneb bukan sekedar perubahan nomenklatur, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat. Keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab Polresta, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar Kabupaten Sumeneb tetap aman, nyaman, dan kondusif. Saya Imam Muhlis, mewakili seluruh lapis kerja yang bertugas bagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti berbagai informasi dan dialog menarik lainnya hanya di Persatu RRI Sumeneb dan RRI Sportnet. Sampai jumpa dalam program Sumeneb Menyapa edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.

Pendengar, Kabupaten Sumenep bukan hanya dikenal sebagai kota bersejarah dan penuh budaya, tapi juga menyimpan kekayaan bahari yang luar biasa. Dengan lebih dari 120 pulau besar dan kecil, Sumenep jadi salah satu wilayah maritim paling potensial di Jawa Timur. Laut Sumenep menyimpan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rumput laut, hingga potensi wisata bawah laut yang menakjubkan. Di beberapa perairan seperti Ciliyang, Gili Genting, dan Sapeken, hamparan terumbu karang masih terjaga dengan warna-warni alami. Tidak hanya indah, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang langka. Selain itu, masyarakat pesisir Sumenep juga dikenal sebagai pelaut tangguh dan penghasil ikan berkualitas tinggi. Komoditas seperti ikan tongkol, kakap merah, dan cumi-cumi menjadi andalan yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim. Tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang berdebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI kembali hadir menyapa Anda di edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Siti Aisyah. Dan saya juga ajak Anda untuk mendengarkan kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Langsung saja kita buka untuk line telepon pagi ini. Anda bisa langsung hubungi redaksi Sumenep di 662317 kode area 0328, kemudian juga redaksi Sampang di kode area 0323 323 554 nomornya, kemudian juga WA kami yang standby 24 jam, silakan Anda bisa manfaatkan untuk bisa bersuara agar mendapatkan solusi bersama di 0811 334 5101. Saya Ais tidak sendiri, tentunya bersama dengan rekan-rekan di redaksi kami, ada produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi, bersama juga dengan gatekeeper di Sumenep ada rekan Andi Joy Purnomo, di Sampang ada Khairul Umam. Kemudian juga bersama dengan tim RRI Net kami, Ahmad Zaini dan Nuril Abrari, dan rekan teknik ada Mukhlis dan Wasil yang bertugas pagi ini, siap semuanya untuk mengangkat telepon dari Anda di Halo RRI. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan review terlebih dahulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Kita juga sudah tuliskan di rri.co.id atau rri.co.id. Silakan Anda bisa juga membaca selengkapnya terkait dengan apa yang sudah berhasil dikonfirmasi oleh rekan di redaksi kami pada edisi sebelumnya. Yang pertama, soal aduan dari Ibu Sania di kawasan Sampang, di mana mengeluhkan pasar Sri Mangunan yang kurang tertata rapi, demikian yang kemudian menjadi catatan beliau, terutama untuk penjual ikan yang ada di pinggir jalan begitu ya. Terima kasih Ibu Sania, dan ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung oleh dinas terkait. Anda bisa akses di YouTube kami edisi sebelumnya, atau ini dia tampilan di rri.co.id dengan judul yang bisa Anda baca juga. Ini sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Terima kasih banyak Diskopindag Sampang yang sudah mengkonfirmasi. Kemudian selain itu juga sudah berhasil mendapatkan solusi bersama apa yang disampaikan oleh Pak Husaini di kawasan Kepulauan Sumenep. Beliau mempertanyakan soal tagline dari Sumenep, The Soul of Madura, yang merupakan visi pembangunan. Ini sudah mendapatkan konfirmasi juga oleh Pemkab Sumenep. Kita coba cek dulu untuk tampilannya di rri.co.id. Kami juga sudah tuliskan. Baik, berikut ini. Anda yang melihat kami secara visual bisa juga untuk langsung mengetahui ya. Oh, ini berarti judul berita di edisi sebelumnya yang sudah berhasil mendapatkan solusi atau penjelasan. Selain itu juga ada Pak Hendra Cipta yang menyoroti kesadaran buang sampah saat event atau kegiatan terakhir soal event nobar. Ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari DLH Sumenep. Terima kasih Pak Hendra dan juga DLH. Selain itu juga soal pemangkasan pohon di sepanjang sisi jalan utama. Apakah masyarakat bisa membantu? Ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari DLH terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Hendra. Niat baik ini tapi harus sesuai dengan regulasi ya pendengar serta pemirsa, untuk pemangkasan pohon-pohon rindang yang ada di sisi kanan kiri jalan utama ini harus dengan berkoordinasi bersama dengan DLH setempat agar tetap terjaga keamanan Anda maupun keamanan pengguna jalan dan lainnya. Baik, selebihnya saya akan langsung ajak Anda untuk mengkonfirmasi kepada redaksi apa saja yang sudah masuk dan belum sempat mendapatkan konfirmasi, dan juga catatan-catatan terbaru dari redaksi kami bersama dengan rekan Supriyadi dan juga Khairul Umam di Sumenep dan Sampang. Yadi Umam, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan-rekan. Suaranya Yadi, boleh kita cek dulu?
2: Oh, belum.
1: Ah, ya? Ini baru. Masuk semangat ya.
2: Oke.
1: Rame tidak redaksi hari ini, Yadi?
2: redaksi lagi rame-ramenya.
1: Lagi rame-rame ya.
2: Tamu kehormatan.
1: Ada tamu kehormatan ya.
2: Dir PP yang hadir langsung ke RRI Sumenep nih Ais.
1: Aduh, kita ucapkan selamat datang selamat di Sumenep ya. Dan terima kasih sudah Bapak memantau langsung ini.
2: Dan juga rombongan yang hadir ke RRI Sumenep.
1: Baik, apakah juga ada laporan ini terkait dengan Sumenep ketika masuk ke Sumenep barangkali ya? Boleh kita carikan solusinya di Halo RRI. Oke, kalau Umam bagaimana Umam di Sampang hari ini? Apakah juga lumayan redup pagi ini seperti cuaca di kawasan Sumenep, Umam?
3: Kalau di Sampang cerah.
1: Cerah ya?
3: Cerah di Sampang.
1: Sudah cukup panas jam segini?
3: Sudah cukup panas, mulai dari jam 7 pagi tadi.
1: Oke, baik. Berarti sedikit berbeda ini, Umam, dengan berbeda yang ada di Sumenep. Cuacanya lebih adem begitu ya, atau dingin dibandingkan dengan Sampang dan kawasan Bangkalan. Sepertinya demikian. Oke, dering telepon di redaksi mana ini? Kita tunggu dulu ya untuk update-nya. Sebentar, kita ke Yadi kah? Sudah ada yang bergabung, Yadi?
2: Ya, untuk saat ini yang masuk ke redaksi ini masih Pak Endra Cipta ya, Ais. Ini berkaitan dengan update yang edisi sebelumnya berkaitan dengan jalan berlubang di Desa Benaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Sumenep. Dan memang sesuai permintaan redaksi untuk diperjelas, akhirnya diperjelas sama Pak Endra Cipta untuk untuk videonya. Bisa diputar dulu videonya. Baik. Seperti apa kondisi di jalan di Desa Benaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Sumenep.
1: Baik, kita langsung lihat visual yang dikirimkan Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra Cipta, Mantor Saka Langkong, sudah mengirimkan visualnya. Baik. Yadi, apakah pernah melewati kawasan ini, Yadi?
2: Kalau nama-nama desa saya tidak ingat secara pasti. Hanya tapi tidak tahu juga pernah lewat atau tidak, hanya untuk daerah-daerah yang pelosok-pelosok di Sumenep sepertinya sudah hampir
1: melewati semua ya.
2: Lebih dari 60% lah.
1: Ada jejaknya.
2: Ada ya, jejaknya itu.
1: Baik. Kita dengarkan dulu, sepertinya ada suara ya yang dikirimkan Pak Hendra. Coba lebih diperjelas rekan-rekan.
4: Desa Merah Putih. Terus
1: ada kopdes
4: SMP. Di depan SMP juga banyak lubang, Mbak Is.
1: Oke.
4: Ini tambahan ya,
1: Hendra. Baik, Pak Hendra.
4: Ini ya, ini lubang cukup menganga. Ini membahayakan pengendara, masyarakat.
1: Bisa. Baik.
4: Dituntut wajib bayar pajak. Tapi kalau jalannya seperti ini kan tuh pengendara kan mungkin kalau kau yang hafal mungkin sudah bisa menghindar, tapi ketika ada berpapasan kan membahayakan. Ini Desa Benaresep Timur tuh, ini yang kelihatan itu bangunan gedung koperasi Desa Merah Putih
1: di dekat KDMP.
4: Terus ke selatan lagi SMP. Di depan SMP juga banyak lubang, Mbak Is.
1: Baik.
4: Ini tambahan ya, Hendra Cipta melaporkan.
1: Terima kasih Pak Hendra. Sekali lagi, videonya satu atau berapa? Ya, di ada lagi kah
2: yang dikirimkan beliau? Dua video yang dikirim ke redaksi, namun juga berkaitan dengan jalan rusak. Sepertinya ini satu kesatuan yang disampaikan Pak Endra Cipta.
1: Oke, baik.
2: Bagaimana di jalur itu? Namun
1: ada lagi?
2: Ini berkaitan dengan jalan rusak, Ais. Memang yang mendominasi masuk ke redaksi berkaitan dengan jalan rusak, tidak hanya di daratan, di kepulauan pun. Dari beberapa edisi sebelumnya banyak yang masuk. Jadi seperti yang dijelaskan oleh dinas terkait, ini melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Sumenep, Bapak Slamet Supriyadi, bahwa untuk jalan-jalan yang mengalami kerusakan ini menggunakan penanganan pemeliharaan rutin. Artinya masyarakat pun diminta untuk bersabar ya, Ais, karena pemeliharaan atau perbaikan jalan yang mengalami kerusakan tidak bisa sekaligus semuanya ditangani secara menyeluruh.
1: Baik.
2: Namun dilakukan secara bertahap.
1: Baik.
2: Jadi ini sebenarnya sudah menjadi bahasan yang sering kita lakukan di Halo RRI. Jadi untuk daerah-daerah yang mengalami jalan rusak tentu tetap kita tampung, tetap kita sampaikan ke dinas terkait. Hanya saja kalau pernyataan yang secara umum disampaikan oleh pihak dinas PUTR ini karena tim pemeliharaan yang ketersediaan terbatas, jadi masyarakat untuk bersabar dulu ya, karena proses perbaikan dilakukan secara bertahap, Ais.
1: Baik, dan ini juga mungkin tambahan catatan dari Pak Hendra yang saya ingat di edisi sebelumnya ya, Dia. Ya. Beliau mengkhawatirkan ketika malam hari ya, karena penerangan menurut beliau juga kurang di kawasan tersebut. Betul. Nah, ini tentu saja seperti yang Yadi sampaikan, setiap keluhan dari Anda terutama soal jalan, ini tetap masuk jadi catatan redaksi yang akan diteruskan ke dinas terkait. Cuma kita harus menunggu untuk konfirmasinya begitu ya, mengingat ada skala prioritas dan lainnya di dinas tersebut. Baik. Ada lagi ya, Di?
2: Sementara itu yang masuk ke redaksi, nanti kita terus Baik. Update informasi yang masuk ya, ke redaksi dari pendengar atau masyarakat.
1: Baik, adapun yang belum terkonfirmasi catatannya selain Pak Hendra, ada juga Bu Isti di Jalan Lontar Sumenep ya, Di?
2: Ini berkaitan dengan genangan air di pertigaan atau simpang 4 PLN di Jalan Lontar Pangarangan Kota Sumenep.
1: Baik.
2: Ini juga perlu kita update, perlu kita konfirmasi apakah ini kebocoran dari pipa PDAM atau dari kebocoran yang lain.
1: Ya, kemudian juga Pak Yanto di Kecamatan Kota ya.
2: Ini menanyakan atau menginfokan bahwa di jalur perlintasan penghubung Kecamatan Kota dan Kecamatan Galanget banyak jalur-jalur yang masih penerangannya kurang. Baik. Sehingga memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi, jadi perlu diantisipasi dan perlu penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.
1: Oke, baik. Dan ditunggu terus untuk update-nya, okay. Yadi, baik itu aduan maupun juga konfirmasi dari narasumber. Tadi telepon yang berdering, barangkali juga untuk Anda yang ingin mencoba bergabung, silakan Anda bisa langsung telepon redaksi Sumenep bersama rekan saya Supriyadi dan juga Andi Jayapurnomo di 662317, kode area 0328. Terima kasih Yadi, saya bergeser ke Sampang bersama dengan rekan Hoirul Umam. Umam?
3: Ya, baik.
1: Ya, silakan Umam, update-nya dari untuk redaksi Sampang.
3: Untuk Sampang sendiri ada keluhan warga yang masuk ke tim redaksi kami, yaitu warga Kota Sampang atas nama Febri yang tinggal di Jalan Raja Wali. Ini mengirim juga video dan voice ini, Ais.
1: Febri, Pak Febri di Jalan Raja Wali Sampang ya?
3: Ya.
1: Baik. Video?
3: Ada video juga voice-nya itu yang sudah dikirim ke tim redaksi.
1: Oke, baik. Kita akan...
3: Ini mengeluhkan kondisi tiang, papan nama, dan petunjuk jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan ini. Dan besi penyangga papan nama tersebut sudah tampak rapuh, berkarat, bahkan berlubang akibat usia dan cuaca. Ini dikhawatirkan akan roboh dan bisa membahayakan atau menimpa sepeda motor atau mobil yang melintas ini.
1: Baik, ya. Terima kasih sebelumnya Pak Febri di Jalan Raja Wali. Baik, kita akan putar video dan voice note-nya ya.
3: Ya.
1: Umam, baik. Umam, apakah sempat melintas di kawasan ini juga, Umam?
3: Ya, sempat melintas karena kondisinya sangat mengkhawatirkan itu.
1: Oh, ini tampak dari tiang bagian bawah yang rapuh. Ini di tali begitu ya? Dari dari video yang dikirimkan oleh Pak Febri, tiang ini kemudian diperkuat dengan tali.
3: Tali sementara itu.
1: Sementara di tiang sebelahnya itu tiang apa? Umum
3: tiang
1: sebelahnya.
3: Papan nama penunjuk jalan itu.
1: Papan nama penunjuk jalan, kemudian ada tiang listrik di sebelahnya begitu ya?
3: Ada tiang listrik.
1: Dan ini ditalikan agar
3: tali di bawahnya
1: aman. Oke, baik. Dan ini beliau khawatir begitu ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
5: Apa yang ning pola ning edelem grup ni kebet orang dishub ataupun BPBD nikah tiang nikah enggak para robo kasa diberin mari jelas bidisku ken nikah bulong pole ken takok keker ka orang kendaraan buat mobil lebet mohon tolong pola berdesa orang disub tabu BPBD tabu damkar mohon tolong katina apa solusi ni ketero beda ngelaski dan polan takok mereka penak-anak ni orang sepo lebar orang sepedaan senikah motor sekarangkong.
1: Matur sakalangkong Pak Febri, ini sepertinya beliau mengirimkan video ini di grupnya beliau juga ya Umam ya?
3: Iya ya, betul.
1: Baik, dan mengharapkan segera ada tindakan untuk perbaikan, entah itu perbaikan. Dilas atau apa tadi ya, kurang lebih begitu ya. Yang disampaikan oleh Pak Febri. Ada lagi Umam?
3: Untuk sementara belum ada, nanti kalau masalah tiang ini bisa di koordinasikan dengan Dinas Perhubungan.
1: Dinas Perhubungan.
3: Beliau mungkin ya sudah siap. Pak Khotibul Umam itu.
1: Baik, akan dikonfirmasi ke Dinas Perhubungan untuk untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Febri. Terima kasih Umam. Saya ke redaksi Sumenep. Ada penelpon ya, Di? Ya, ada penelpon masuk kah? Selamat pagi. Halo RRI. Ya. Kita masih menantikan, saya sebentar untuk konfirmasi terlebih dahulu ke Yadi. Yadi? Yadi? Oke, baik. Kita masih coba untuk bisa terhubung bersama dengan penelpon yang sudah masuk. Silakan pendengar maupun pemirsa, Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami, baik itu Sumenep maupun Sampang di 662317, kode area 0328 untuk Sumenep, kemudian Sampang di 323554 kode area 0323. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo RRI. Halo RRI. Assalamualaikum. Baik, masih belum terhubung. Sekali lagi Anda bisa coba untuk telepon nomor yang kami sebutkan tadi atau Anda bisa WA ya. Seperti pendengar maupun pemirsa yang sebelumnya sudah melaporkan bersuara di Halo RRI, baik itu aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda di WA kami 0811334501. Sesaat lagi kami akan segera kembali, pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Garam tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Sumenep. Bahkan, sejak Sumenep memulai sejarahnya, garam telah menjadi komoditi unggulan yang menopang ekonomi warganya. Berlanjut pada zaman kolonial, garam Madura, khususnya Sumenep, menjadi primadona di masanya. Jejak sejarah pun masih dapat kita nikmati dengan sisa bangunan kota tua Kalianget yang menggambarkan sebuah kawasan industri garam besar pada zaman dahulu. Saat VOC berkuasa, garam Madura telah terkenal di dunia internasional dengan sebutan Zoutlandse Raisin atau Zoutlanden. Sebab itulah, tidak berlebihan bila Pulau Madura memiliki julukan Pulau Garam. Fakta tersebut didukung dari luas areal garam di Pulau Madura menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagian besar areal pegaraman tersebut ada di Kabupaten Sumenep dan menjadi pemasok garam terbesar bertahan hingga lebih dari 500 tahun hingga saat ini.
1: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian di redaksi Sampang melalui 323554 kode area 0323. Atau Anda bisa gunakan WA kami yang standby terus, tidak harus menunggu ketika Halo RRI on air di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Sepanjang waktu ketika ada keluhan, aduan, maupun informasi penting di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan melalui WA Halo RRI 0811-3345-101. Bagaimana dengan live chat YouTube? Juga bisa Anda manfaatkan, karena selain di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep dan juga 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kami juga on air secara live di YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa di-subscribe. Yang sudah like, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk share dan komen. Anda bisa manfaatkan live chat untuk menyampaikan suara Anda. Ya, pendengar dan juga pemirsa. Oh ya, satu lagi, aplikasi RRI Digital tentu saja bisa Anda gunakan untuk streaming kami dari manapun Anda berada. Kita kembali menuju redaksi bersama rekan Yadi dan juga Umam. Baik. Yadi, Umam?
3: Iya, Ais.
2: Baik, tadi ya, Ais. Nampaknya ada penelpon ya. Ini dari redaksi Sumenep atau Sampang?
3: Penelpon dari redaksi Sumenep. Baik. Namun terputus. Dan hal yang disampaikan bahwa lampu yang sebelumnya, lampu penerangan jalan ya, yang sebelumnya padam di depan kantor DPRD Sumenep yang lama, ini diinformasikan sudah kembali menyala dan juga ada informasi-informasi berkaitan dengan penerangan jalan yang sebelumnya juga padam, sudah terang lagi. Jadi update dari masyarakat atau pendengar menginformasikan tentang kondisi tersebut, Ais.
2: Baik, di depan DPRD Sumenep berarti jalan raya utama DPRD baru tentunya ya. Di mana kita tahu ini menjadi pintu gerbang masuknya masyarakat dari luar Sumenep juga. Berarti yang padam sudah nyala begitu ya?
3: Sudah nyala, informasi
2: terbaru. Atas nama siapa ya, apakah tadi sempat tercatat?
3: Ini atas nama yang masuk ke redaksi juga berkaitan dengan yang melaporkan untuk jalur Kalianget Sumenep, Ais, yang masuk bentar, Sofyan.
2: Pak Sofyan ya.
3: Pak Sofyan ya.
2: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Sofyan sudah menyampaikan konfirmasi apa yang pernah diadukan begitu ya di Halo RRI. Ada lagi ya, Di?
3: Sementara itu yang masuk ke redaksi, nanti kita terus update informasi-informasi terbaru juga beberapa poin yang belum terkonfirmasi seperti halnya genangan air di simpang 4 PLN termasuk juga yang di jalur Kalianget Sumenep yang penerangannya dilaporkan masih belum maksimal.
2: Baik, ya. Ditunggu ya, untuk Anda yang tadi coba masuk telepon, silahkan Anda bisa coba lagi di 662317 kode area 0328. Biar kita sama-sama dengar suara Anda begitu ya. Terima kasih Yadi. Saya menuju Sampang bersama dengan Umam. Ya Umam, silahkan update-nya dari redaksi Sampang Umam.
4: Untuk update sendiri, mungkin yang Febri itu tadi yang Ais.
2: Ya.
4: Untuk sementara itu yang terkait tiang yang hampir roboh itu, Ais.
2: Iya, sebelumnya ini juga ada laporan serupa ya, tapi sudah tertangani ya, Umam ya?
4: Sudah tertangani.
2: Yang Mas Hendra, kalau tidak salah, dari kawasan Cerengik ya?
4: Cerengik, ya.
2: Iya, ini untuk papan selamat datang yang juga...
4: Papan nama penunjuk jalan
2: ini. Oh, penunjuk jalan. Yang sebelumnya, ya. Umam. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga pernah dilaporkan ya, waktu itu. Kemudian juga dikirimkan oleh Pemkab Sampang bahwa... sudah kemudian dibetulkan begitu ya, atau waktu itu prosesnya sih yang hampir jatuh sudah diambil begitu ya?
4: Sudah ambil.
2: Baik.
4: Sudah nah, diatasi mungkin.
2: Sudah diatasi. Hmm. Cuma memang untuk papan baru selamat datang kita masih nunggu terus ya, bagaimana untuk update-nya perbaikan sampai finalnya. Dan terima kasih untuk Anda warga Sampang dan sekitarnya yang sudah memperhatikan keselamatan pengguna jalan ini. Di Halo RRI.
4: Di Halo
2: Umam.
4: RRI.
2: Iya. Siap. Ditunggu terus Umam untuk update-nya. Apakah sudah coba dihubungi untuk narasumber? Kita juga masih menantikan untuk bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh pendengar dan pemirsa.
4: Oke, baik. Siap. Langsung dihubungi dari sini aja ya.
2: Oke, siap. Baik. Ini coba untuk bisa mengkonfirmasi. Berarti kita nanti bersama dengan siapa Umam?
4: Pak Khotibul Umam ini, selaku Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
2: Baik, ya kita juga pernah on air bersama dengan beliau ya. Mm-hmm. Oke, baik. Ini ada informasi tambahan, kita masih coba untuk menghubungi terus Bapak Khotibul Umam. Mm-hmm. Namanya sama-sama Umam ya. Bersama
4: belakangnya
2: dengan rekan
4: sama-sama
2: saya.
4: Umam.
2: Belakangnya sama. Iya, tapi beliau ini biasanya kalau tidak ada agenda pasti akan mengkonfirmasi begitu ya. Kita masih coba untuk hubungi beliau. Baik.
4: Pasti.
2: Ditunggu ya Umam dan rekan-rekan redaksi Sampang untuk bisa terus menghubungi Bapak Khotibul Umam, beliau Kepala Bidang Kabid Perhubungan Darat Lalu Lintas Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Terima kasih Umam.
4: Baik.
2: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, kapan hari itu ada yang mengingatkan di program lain, kalau tidak salah di Prodangdut atau di mana begitu ya, di program interaktifnya Pro 1, ada yang menginformasikan soal berhati-hati dengan kecepatan angin akhir-akhir ini begitu, terutama untuk para pengendara di lintasan jalan utama yang biasanya kecepatannya cukup tinggi. Nah ini Anda juga di program ini kembali kami ingatkan apa yang pernah disuarakan oleh pendengar di kawasan Sumenep. Karena tadi menurut perkiraan BMKG Trunojoyo yang Anda tadi juga yang memantau siaran dari pagi pasti sudah mendengar apa yang disampaikan oleh BMKG bahwa kecepatan angin ini masih didominasi dari arah timur dengan kecepatan maksimal hingga 30 km per jam. Dan ini merupakan kecepatan yang patut untuk diwaspadai bagi Anda para pengendara jalan. Berhati-hati ya untuk Anda yang melintas, jangan sampai kemudian hilang konsentrasi dan juga terbawa angin begitu. Ini menjadi satu hal yang perlu untuk dicatat demi keselamatan Anda. Baik, baik. Ada yang masuk lagi kah? Saya menuju redaksi sebelum jeda. Redaksi Sumenep ya. Baik, kita ke Yadi. Yadi. Ya. Supriyadi.
3: Iya, kita coba berkomunikasi dengan Pak Khotibul Umam
2: ya.
3: Untuk menjelaskan atau bagaimana nanti penanganan terhadap langkah-langkah yang terjadi di Sampang khususnya di Jalan Raja Wali yang berkaitan dengan tiang penunjuk arah yang bawahnya tadi di videonya nyaris putus sebenarnya, Ais.
2: Iya. dan ditali begitu ya, ke tiang listrik lagi sebelahnya. Ini lumayan berbahaya. Oke, ada masukan lagi dari pendengar maupun pemirsa ya, Di, yang masuk ke redaksi?
3: Ya, ini terus kita hubungi karena ada beberapa kendala teknis.
2: Baik.
3: Berkaitan dengan nomor telepon yang Pak Otibul Umam berikan. Namun ini terus kita komunikasikan dan beliaunya juga menyatakan kesiapan untuk on air dan memberikan jawaban atas yang disampaikan oleh masyarakat Sampang.
2: Baik, ya, kita masih tunggu terus sambil kami juga menantikan Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan aduan bisa langsung telepon atau Anda bisa kirimkan video maupun voice note dan juga pesan di WA kami 0811 3345101. Terima kasih Yadi. Kita pendengar serta pemirsa akan kembali di sesi berikutnya. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda.
1: Halo.

0: langsung kita konfirmasi. Tadi sudah mendapatkan informasi dari redaksi bahwa kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Khotibul Umam. Beliau Kepala Bidang Kabid Perhubungan Darat, Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi kembali apa yang dikeluhkan maupun disuarakan oleh masyarakat Sampang ini, Pak.
1: Baik.
0: Ya, ada Pak Febri di kawasan Sampang. Beliau mengirimkan video ke redaksi Halo RRI, Bapak, yang menunjukkan tiang penunjuk arah di Jalan Raja Wali Sampang bagian bawahnya nyaris putus. Dan ini ditalikan ke tiang listrik. Beliau khawatir membahayakan pengendara yang lewat maupun lansia ataupun anak-anak yang melintas begitu. Apakah ini juga sudah sampai laporannya ke Dinas Perhubungan, Bapak?
1: Alhamdulillah, Mbak. Untuk aduan ini, satu minggu yang lalu itu sudah kita terima ya. Dari masyarakat yang lain mungkin. Kita tindak lanjuti, kita kita usahakan untuk kembali asal. Kita las, ternyata satu minggu lagi. Nah, kemarin itu yang hari malam minggu itu ada aduan lagi bahwa las yang kami sambung itu ternyata putus lagi. Nah, karena sangat membahayakan dan angin kencang sangat luar biasa daerah sana, sehingga malam itu juga kami eksekusi untuk dilepas dari pondasinya seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi malam minggu itu kita eksekusi jam 7 selesai sekitaran jam 9:30 ya. Ini sudah kita robohkan, Mbak.
0: Baik, sudah di follow up ya, Bapak.
1: Membahayakan,
0: Baik.
1: Daripada membahayakan pengguna jalan. Seperti itu.
0: Baik, berarti kronologinya seminggu lalu sudah dibenahi ketika ada laporan dari masyarakat. Dilas begitu ya, ternyata tidak mampu untuk menahan kekuatan dari tiang penunjuk arah tersebut. Akhirnya dirobohkan di Sabtu malam kemarin berarti ya. Kemarin lusa.
1: Malam minggu.
0: Baik. Ya, Pak Febri.
1: Sabtu malam.
0: Iya, Pak Febri tadi mengirimkan video berarti sebelum malam minggu ya, Pak, berarti yang dikirimkan ke redaksi. Ya. Baik.
1: Dan itu sebetulnya ada sebab ya. Artinya tiang roboh seperti itu ada indikasi kendaraan yang mundur sehingga mengenai tiang kami itu.
0: Berarti
1: dan yang nabrak ini tidak bertanggung jawab.
0: Dan
1: seperti itu, Mbak.
0: Tidak terlaporkan juga ya, Pak?
1: Tidak terlaporkan, baru ketahuan ketika ada masyarakat lihat dan ada bunyi yang tidak normal lah artinya di bawah ternyata tiangnya itu mau putus.
0: Baik.
1: Dan ada cacat tiang yang kena tabrak. Mungkin bukan tabrak ya, truk mundur ini kayaknya seperti itu.
0: Baik. Pak Umam, kalau bisa dikatakan ini kan penunjuk arah ya, Pak. Mungkin bisa diinformasikan dulu kepada pendengar maupun pemirsa, penunjuk arah mana, Pak? Dan dari jalur mana?
1: Penunjuk arah ini ngadepnya ke jalan Madegen ya, dari Madegen. Anggaplah dari Makbul. Nah, di utaranya Simpang Makbul itu penunjuk arah terminal dan ke Surabaya.
0: Baik.
1: Tapi kami kan sudah ada itu, Mbak, penunjuk arah yang lain. Artinya enggak usah khawatir masyarakat itu.
0: Ketika dirobohkan,
1: terutama
0: ya,
1: masyarakat luar kota ya.
0: Ya.
1: Ketika ini dirobohkan, ini cuma rambu penegas saja.
0: Berarti bukan rambu
1: yang
0: utama
1: lain
0: ya?
1: Itu sudah ada. Baik. Ya, sudah ada di bawah sebetulnya.
0: Baik. Tapi ke depan akan dipasang lagi atau seperti apa, Pak Umam?
1: Ya, ketika ini kebetulan kami kan kena ini ya. Pemeliharaan ini sangat minim sekali.
0: Baik.
1: Akibat apa ya, akibat

0: dana transfer pusat itu berkurang ke daerah.
1: Mm-hmm.
0: Artinya daerah ini hanya mengandalkan PAD-nya sendiri untuk biaya pemeliharaan. Dan kebetulan di Sub Sampang ini kena imbas terhadap dana pemeliharaan ini. Bukan cuman rambu jalan ya, itu banyak PJU-PJU yang mati
1: Yeah.
0: karena kita tidak bisa memelihara. Artinya
1: Mm-hmm.
0: Dana pemeliharaan untuk itu kami belum tersedia, Mbak, seperti itu.
1: Baik.
0: Ada cuman minim.
1: Baik. Jadi tetap diagendakan
0: Iya.
1: untuk dipasang kembali,
0: Untuk
1: cuma
0: kembali asal, ya.
1: belum bisa secepat mungkin begitu ya, Pak, kurang lebih.
0: Betul,
1: Baik,
0: lebih
1: baik.
0: bahas
1: Ya, tapi
0: seperti itu.
1: masyarakat tidak perlu khawatir, terutama untuk Anda pengendara yang melintas dari Simpang Makbul ya, Pak, ke untuk tujuan
0: Iya.
1: terminal
0: Nggih,
1: ke
0: sama Surabaya.
1: ataupun Surabaya. Tetap
0: Nggih.
1: ada penunjuk jalan utama, begitu ya. Oke, baik.
0: Nggih, ada
1: Ya.
0: penunjuk lain
1: Penunjuk
0: yang
1: lain.
0: menegaskan untuk tersebut
1: Baik,
0: seperti itu.
1: ya. Oke, terima kasih banyak Pak Umam sudah mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Febri di kawasan Sampang. Semoga semua agendanya bisa berjalan dengan lancar, Bapak. Salam buat rekan-rekan di Sub
0: Amin,
1: Sampang.
0: amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Khotibul Umam, beliau Kepala Bidang Kabid Perhubungan Darat Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Dan saya menuju dua rekan saya kembali di redaksi. Ada Pak Umam, tapi bukan narasumber ya. Khairul Umam bersama dengan
0: Ya,
1: rekan
0: baik.
1: Supriyadi. Sebentar ya, di saya ke Umam dulu.
0: Oke.
1: Berarti sudah tuntas ya Umam untuk apa yang disampaikan Pak Febri. Ini ternyata sudah di follow up di kemarin lusa berarti. Kemarin lusa malam atau malam minggu tadi menurut Pak Khotibul Umam.
2: Iya, dan
1: Dan
2: akan segera diperbaiki.
1: iya,
2: menunggu anggaran itu.
1: menunggu anggaran masih. Cuma
2: Iya.
1: memang ini menjadi pelajaran penting juga ya untuk para pengendara, terutama tadi diasumsikan sepertinya terkena pengendara roda 4 ya,
2: Roda empat.
1: atau truk atau mobil atau apapun itu, Anda yang melintas kemudian mengganggu fasilitas umum atau merusak fasilitas umum, jangan tidak bertanggung jawab begitu ya, Umam ya.
2: Ya begitu, karena
1: Berbahaya.
2: banyak sekali meremehkan hal itu pengendara itu, Pak. Karena pengendara menganggap dia punya pemerintah gitu.
1: Waduh, ya yang penting lapor dulu ya. Jangan
2: Yang penting
1: sampai,
2: lapor, harus
1: ya
2: lapor.
1: harus lapor karena ternyata dampaknya bisa membahayakan. Itu bersyukur kita ketika ada aduan dari warga ya, Umam. Dari minggu lalu kemudian diadukan lagi barusan sama Pak
2: Diadukan.
1: Febri. Kalau
2: Bersyukur ada halo halo RRI ini.
1: Bersyukur ada halo RRI. Baik, terima
2: Biar
1: kasih, Umam.
2: Baik.
1: Ya, ada lagi, Umam? Terakhir update?
2: Masih belum ada sampai saat ini update ini, Ais.
1: Baik, masih ditunggu terus ya yang masuk ke
2: Baik.
1: redaksi Sampang. Kita lanjutkan di edisi mendatang. Saya lanjut ke rekan Supriyadi. Yadi? Ya, silakan Yadi untuk
3: Iya.
1: yang update terakhir dari
3: Informasi
1: redaksi
3: Sumeneb. Yang masuk, update terbaru, ini juga mengenai penerangan jalan umum.
1: Ya.
3: Ini di daerah Jalan Slopeng, berarti Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb, Ais, bahwa ada salah seorang pendengar atau pemirsa RRI yang mengirimkan video malam hari bagaimana penerangan jalan umum di Jalan Slopeng ini padam, dan jika dilihat videonya cukup membahayakan ya, karena kondisi yang gelap.
1: Ya, ini di kawasan pantai wisata Slopeng ya?
3: Kemungkinan di jalur
1: kemungkinan
3: itu karena
1: di,
3: tidak merinci secara detail lokasinya jalan apa, hanya ditunjukkan ini di
1: videonya.
3: Jalan Slopeng,
1: Baik.
3: Tentu di Kecamatan Dasuk.
1: Baik, kita akan lihat videonya berarti ya, dia.
3: Ya.
1: Baik, kita tampilkan videonya yang dikirimkan oleh pendengar.
4: Lampu jalan daerah Salopeng, Salopeng ke barat, gelap gulita, nggak ada lampu jalannya.
1: Salopeng ke barat.
4: Coba dilihat kanan dan kiri. Agak kesana baru ada lampu jalannya sedikit. Ini udah di depan Salopeng.
3: Oh, di depan,
1: pantai wisatanya.
3: Oke. Berarti di jalur itu.
1: Tidak ada penerangan
3: Tidak
1: sama
3: ada
1: sekali
3: penerangan
1: ya.
3: Sama sekali, ini gelap.
1: Baik. Oh, ini juga videonya. dikirim lagi ya.
3: Sangat berbahaya
1: di
3: ya.
1: Di depan rumah warga ya, Di?
3: Iya, benar.
1: Dan di depan wisata. Sangat gelap sekali.
3: Kawasan wisata Pantai Selopeng. Jadi ya, yang kalau kondisi-kondisi seperti ini, selain tidak ada penerangan jalan umum, yang membahayakan juga kadang kendaraan, khususnya roda dua, yang membahayakan saat malam-malam hari itu, kadang kendaraan roda dua tidak, lampu kendaraannya tidak nyala,
1: tidak nyala
3: di jalur gelap, akhirnya ini yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, Ais. Jadi ya, ini coba kita update terus kepada dinas terkait bagaimana di wilayah-wilayah, tidak hanya di kota namun juga di pinggiran, di pedesaan, penerangan jalan umum dapat kembali menyala, ataupun jika ya, belum ada, dapat difasilitasi karena ini berkaitan dengan fasilitas umum, Ais.
1: Ya, tadi yang mengirimkan video atas nama siapa? Atau mungkin dicatat nomornya,
3: dicatat
1: ya, yang pasti
3: nomornya,
1: ya.
3: Nanti
1: catat
3: nomornya, kita ya, update lagi.
1: Baik.
3: Khawatirnya seperti yang Pak pendengar tadi sampaikan, update-nya cukup membantu bagi kita.
1: Ya, benar.
3: Edisi sebelumnya menyatakan bahwa di jalur-jalur ini padam.
1: Ternyata sudah
3: tertangani dan juga terinformasikan kepada kami, sehingga kami juga bisa menginformasikan secara luas kepada masyarakat.
1: Iya, nice. Pak Sofian tadi ya,
3: ya
1: yang
3: benar
1: mengirimkan pesannya. Ini juga menjadi pengingat juga ya untuk Anda pendengar maupun pemirsa sekali lagi yang pernah melaporkan ke Halo RRI, dan ada banyak dari suara Anda mungkin yang masih jadi catatan, belum sempat terkonfirmasi, tapi sudah ada follow up-nya ketika Anda punya, silakan langsung kirimkan kembali ke redaksi kami, sehingga kita tidak kemudian ini ya, kadangkala oh iya, berarti di sana bahaya nih, saya tidak lewat. Ternyata sudah diperbaiki begitu ya.
3: Iya.
1: Akan memudahkan juga bagi pengguna jalan lain, barangkali yang ingin melintas kawasan tersebut, kalau sudah di follow up. Baik, sebutkan nama juga dari kawasan mana Anda berada, sehingga biar kita lebih akrab lagi ya, Yadi ya.
3: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih Yadi. Dan juga terima kasih Umam, terima kasih juga untuk Anda semuanya, pendengar serta pemirsa yang sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Harap bersabar untuk semua suara Anda agar mendapatkan solusi. Ikuti terus edisi Halo RRI berikutnya. Pastikan Anda terus bersama kami di rangkaian berikutnya di Pro 1 RRI Sumenep maupun Pro 1 RRI Sampang, Sumenep siang ini dan Sampang siang ini. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
7: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 10 lewat 6 menit kita hadirkan Lintas Informasi di Sumeneb siang ini. Di informasi yang pertama, pendengar, personel Polsek Ompen, jajaran Polsek Sampang memperketat pengamanan wilayah melalui patroli pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas siang hari. Langkah ini difokuskan pada pengamanan objek vital dan kawasan rawan guna mengantisipasi tindak kriminal 3C, curas, curat, curanmor, serta aksi balap liar. Patroli ke wilayah tersebut menyisir area strategis dengan fokus pengamanan di sepanjang jalan raya Desa Ompen dan kantor Bank BRI Unit Ompen, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang. Kapolsek Ompen AKP Sujinarto menyampaikan kepada awak media bahwa patroli Harkamtibmas ini merupakan kegiatan rutin harian. Agenda ini, pendengar, wajib dilaksanakan demi meminimalisir gangguan Kamtibmas, kejahatan jalanan, kecelakaan lalu lintas hingga aksi balap liar. Kapolsek Ompen juga menghimbau warga untuk selalu waspada terhadap berbagai ancaman gangguan keamanan. Salah satunya, langkah konkret adalah dengan mengaktifkan kembali Siskamling serta mendirikan pos kamling di lingkungan masing-masing. Informasi selanjutnya, pendengar, Persu Madura City terus mematangkan persiapan untuk tampil di ajang Piala Suratin U17. Namun agenda tim yang sudah disusun harus disesuaikan dengan kesibukan para pemain sebagai pelajar. Pelatih Persu Madura City Muhammad Subari menyatakan program latihan telah berjalan sekitar 2 bulan. Selama ini latihan dipusatkan di Gor Ayani Sumeneb. Dalam sepekan, pendengar, Laskar Kuda Terbang Muda melakukan latihan 2 kali, yakni setiap Sabtu dan Minggu. Tim pelatih belum dapat meningkatkan intensitas latihan karena semua pemain Persu MC masih berstatus pelajar. Kondisi ini juga membuat tim pelatih terus menyesuaikan jadwal agar tidak mengganggu aktivitas belajarnya. Skuad Persu MC U17 yang akan diboyong untuk Piala Suratin U17 berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumeneb, baik dari daratan maupun kepulauan. Para talenta lokal itu tergabung di grup C bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Korupsi musuh bersama bangsa. Pendengar, tahukah Anda, korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas. Perilaku korup bisa terjadi di mana saja. Di kantor, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberi atau menerima suap, memanipulasi laporan, menyelewengkan anggaran, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit justru hilang karena ulah segelintir orang yang tamak. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan jujur dalam hal kecil. Tolak segala bentuk suap, hadiah atau titipan yang melanggar aturan. Laporkan jika melihat atau mengetahui praktik korupsi. Dan yang terpenting, tanamkan nilai integritas dalam setiap tindakan. Korupsi bukan budaya kita. Bangsa yang bersih adalah bangsa yang berani berkata tidak pada korupsi. Mari bersama membangun Indonesia yang jujur, bersih, dan berintegritas.

0: 1.
1: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
2: Satu RRI Sumedang, informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Review usaha untuk Anda yang lagi stay tune di RRI.co.id dan di RRI Digital. Siang hari ini RFK hadir di PUG, Pengurus Utamaan Gender, yang bakal RFK hadirkan dengan nantinya ada Ibu Faiza SSI, Wakil Ketua Komunitas Perempuan Hebat di Sumenep, dengan tema Perempuan Hebat Sumenep, pendamping Ibu Tunggal. Seperti apakah suaranya pendengar? Pasti Anda selalu terhubung bersama kami di program 1 RRI Sumedang, informasi dan inspirasi.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Moderasi beragama berarti sikap tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama sangat penting agar masyarakat bisa hidup damai meski berbeda keyakinan. Kita semua tahu, setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun, cara seseorang memahami ajaran agama bisa berbeda-beda. Kadang, perbedaan itu menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Disinilah moderasi beragama berperan. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak merasa paling benar, serta membuka diri terhadap dialog. Dengan cara itu, perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Moderasi juga membantu kita menghadapi informasi yang menyesatkan tentang agama di media sosial. Banyak orang mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Jika kita memiliki sikap moderat, kita akan lebih tenang dan bijak sebelum menilai. Kita akan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hal yang bisa memecah belah. Selain itu, moderasi beragama memperkuat persatuan bangsa. Indonesia terdiri di atas beragam suku, budaya, dan agama. Tidak terkecuali di kawasan Sumenep. Jika setiap orang mampu menempatkan diri secara bijak, maka keharmonisan akan terjaga. Pemerintah dan tokoh agama juga berperan penting dalam menanamkan nilai moderasi

melalui pendidikan dan teladan. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita belajar menjadi umat yang taat sekaligus warga negara yang toleran. Hidup damai tidak berarti menyeragamkan keyakinan, namun memahami bahwa perbedaan adalah anugerah. Dari sikap saling menghargai itulah, kita bisa membangun bangsa yang rukun, kuat, dan penuh kedamaian.

0: 101.1.
1: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
2: Perusahaan daerah di Sumedang kanal informasi dan inspirasi pendengar di Sumedang siang ini, pengurus utamaan gender hadir sudah yang mungkin Anda tunggu seperti janji Reva tadi, kita bakal hadirkan Ibu Faiza SSI, Wakil Ketua Komunitas Perempuan Hebat Sumedang, dan kita bakal sapa dulu. Selamat siang Ibu Faiza.
3: Selamat siang.
2: Alhamdulillah sehat Bu siang ini.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Kayak tegang banget Bu, semangat dong Bu.
3: Saya bukan tegang, tapi saya mengantuk.
2: Mengantuk ya Bu. Oh iya, ini memang agak jam rawan ini ya siang-siang.
3: Iya, jam rawan.
2: Jam rawan untuk istirahat. Tapi alhamdulillah sehat ya Bu Faiza ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah siang ini pendengar, kita bakal bahas tentang perempuan hebat Sumedang, pendamping ibu tunggal. Nah kalau kita bicara tentang tema perempuan hebat Sumedang, pendamping ibu tunggal itu, ya mungkin dari satu komunitas ini langsung ke Ibu Faiza, kira-kira apa yang latar belakangi terbentuknya komunitas perempuan hebat Sumedang, khususnya dalam mendampingi ibu tunggal Ibu Faiza?
3: Itu latar belakangnya adalah banyak perempuan-perempuan kepala keluarga yang masih trauma terhadap masa lalunya, juga judgement dari masyarakat, sehingga kami berkumpul menyatukan sahabat-sahabat perempuan kepala rumah tangga tersebut, atau dalam tanda kutip janda ya, untuk bisa bangkit dan berkarya dan mampu menghadapi masyarakat dengan pede seperti itu. Karena janda kalau di awal-awal pendirian perempuan hebat Sumedang ini, komunitas perempuan hebat Sumedang ini, ketika kita keluar itu salah, tapi kalau kita juga di dalam juga salah. Salahnya bagaimana? Ada anak yang harus kita nafkahi, tapi kalau kita keluar, masyarakat itu memandang kita sebelah mata. Seperti itu. Sehingga dengan adanya komunitas ini, kami bersatu, saling bahu-membahu, belajar bersama, dan kemudian banyak dari teman-teman kita yang alhamdulillah sekarang sudah bisa bekerja.
2: Ini ya, apa dengan kata lain, single mom ya, ya yeah. Ibu Faiza ya. Jadi ya baiknya begitulah.
3: Ya, ya. Oke. Nah, di dalam Ibu, salah di luar salah, Pak.
2: Oh. baik, Bu Faiza, kira-kira kalau tadi ada sebuah ini luar biasa sih menurut Refka, menyatukan orang-orang yang mungkin ini juga punya keterikatan sosial yang mungkin ini agak minder, agak, kata Bu Faiza sendiri statementnya barusan, di dalam salah di luar salah, terus maunya di mana gitu ya kan Bu?
3: Iya.
2: Ya, jadi kira-kira banyak tantangan-tantangan yang sudah ada yang paling sering dihadapi ibu tunggal di Sumedang ini, single mom ini, baik dari sisi ekonomi kah, mungkin yang paling sering dijumpai oleh komunitas, teman-teman komunitas ini, dari sisi sosial kah atau dari sisi psikologis kah?
3: Semua Pak.
2: Kok jadi aku pengen nangis ya? Kok bilang, jadi nggak ada kasih pilihan, malah semua Pak gitu.
3: Iya

0: Pak. Belum sampai benar itu.
1: Emang emang semua dirasakan Ibu Faiza.
0: Oh iya, semua itu Pak, itu complete package itu namanya.
1: Aduh, bukan cuma paket ya. Ini juga ada
0: Paket ya.
1: paket komplitnya juga ada ya, Bu ya.
0: Iya, itu paket komplit sudah yang kami rasakan.
1: Baik. Nah, Bu Faiza, program pendampingan ini seperti apa sih yang selama ini digaungkan di dalam komunitas ini agar lebih mungkin ada sedikit nilai plus dari anggota-anggota itu sendiri?
0: Kalau dulu awal-awal di tahun pertama, saat baru-baru perekrutan itu, kita biasanya penguatan secara psikologis ya. Jadi kita memberi penyadaran terhadap teman-teman bahwa kita nggak apa-apa keluar, kita itu nggak apa-apa bekerja, dan kita nggak apa-apa bertarung juga sama seperti perempuan yang lain yang tidak janda. Jadi apapun doktrin masyarakat terhadap status kita tetap maju aja seperti itu. Kemudian di tahun kedua dan ketiga itu kita menggandeng beberapa instansi termasuk seperti dosen-dosen di Unija. Terus yang terbaru itu dari dosen Uniba juga. Jadi itu mengadakan seperti pelatihan, pelatihan keterampilan, ada yang pelatihan keterampilan memasak, ada yang kerajinan tangan dan lain-lain, sehingga teman-teman itu punya skill untuk bekerja dan bekerja sama-sama pengusaha-pengusaha. Jadi kalau misalnya mereka butuh kayak karyawan dan lain-lain, itu mereka kadang hubungi dan kami posting di grup, dan teman-teman juga banyak yang minat untuk bekerja seperti itu.
1: Sekeren itu ya Bu ya. Padahal tapi mentalnya sudah mental kuat ya Bu ya pasti ya. Biarpun
0: Kalau
1: tadi di pertanyaan
0: sekarang lumayan,
1: biarpun tadi di pertanyaan
0: alhamdulillah.
1: kedua dibabat habis semuanya Pak.
0: Semua, Pak, ya.
1: Tapi di pertanyaan ketiga mereka mengasah soft skill, hard skillnya
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: agar agar agar mereka bisa pede dan bisa bersama bersaing ya kata Bu Faiza tadi
0: Iya.
1: ya, bersaing dengan yang lain. Nah, kira-kira Bu kalau sudah kita bicara ke psikologis ya tadi yang sudah Ibu katakan, bagaimana sih menguatkan mereka-mereka yang baru tergabung? Kalau yang mungkin sudah lama, mungkin sudah punya pemantapan, sudah artinya sudah sharing di ini. Kalau yang baru bergabung di sini, bagaimana sih cara komunitas ini menguatkan kepercayaan diri mereka-mereka yang merasa ya tadi. Netizen atau orang rumah itu orang-orang pinggir itu orang pinggir rumah itu ya keluar salah nggak keluar salah.
0: Ya. Nah, di situ kami biasanya nerima curhatan ya, maksudnya kayak semacam pengurus itu kalau ada anggota baru terbuka untuk ya buat sahabat-sahabat janda itu untuk bisa curhat sama kami. Dan ya sebagai pengurus ya, balesin chat aja, Pak. Nanti balesin chat, kadang terima telepon dari anggota juga seperti itu. Kalau di kegiatannya itu kan ada kegiatan bulanannya. Setiap bulan kami kumpul ada arisannya juga. Nah, di situ kami mendatangkan berbagai pembicara. Jadi setiap bulan ganti-ganti topiknya ya, termasuk kadang dalam beberapa bulan satu kali itu kita mendatangkan untuk penguatan itu, penguatan psikologis. Seperti itu.
1: Positif banget ya kegiatan ini. Mereka baru tahu loh Bu Faiza kalau ada komunitas ini yang ya mungkin ini memang surplus ya buat Kabupaten Sumenep ada hal atau kegiatan yang positif yang seperti ini ya Bu eh. Dan sejauh mana sih Bu dukungan pemerintah mungkin ada dukungan dari dunia usaha mungkin. Ini dalam dan masyarakat yang mungkin ada program yang pendampingan ini semakin efektif, artinya program yang bersentuhan langsung dengan komunitas ini.
0: Sudah beberapa kali kerjasama sama pemerintah ke Kominfo udah, terus kami sudah handle dua kalender event Sumenep.
1: Bis, keren. Sudah dua handle pegang
0: dua
1: acara event kalender event Sumenep.
0: dua
1: Mantap.
0: kali ya ke Kominfo udah, terus kami sudah handle

0: paling sedikitnya 5 orang. Nah, itu Basnas juga membantu. Terus habis itu ya dari partai-partai itu juga bantu.
1: Keren. Rifka tertarik loh dengan bahasa kalau sudah pegang 2 kalender event ini, teman-teman komunitas yang pegang Ibu Faiza.
0: Ya, 2 kali. Jadi tahun kemarin sama kemarinnya lagi. Tahun ini
1: Asik.
0: nggak beruntung. Ya.
1: Keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren. Jadi di situ teman komunitas ada berapa teman-teman komunitas Ibu yang tergabung?
0: Kalau yang di dalam grup itu 300-an. Cuman kalau yang berangkat ke kumpulan itu ya palinglah 40-50 gitu.
1: Ada aktif, ada pasif juga ya Bu ya.
0: Iya. Ya
1: Mungkin
0: kadang ada yang bulan ini datang, bulan depannya nggak datang, terus ya begitu ya.
1: baik. Nah Bu, bagaimana sih masyarakat bisa ikut mendukung atau berperan mendukung ibu tunggal tanpa memberi stigma atau perlakuan yang diskriminatif?
0: Mind your business, Ber. Jadi supaya mendukungnya itu dengan ya sudah sibuk dengan urusan masing-masing aja, nggak usah ikut campur urusan kami. Ya, jadi selama yang kami lakukan itu tidak melanggar norma agama dan norma
1: Nice.
0: inilah ya,
1: Yes.
0: ya sudah nggak usah ikut campur, udah itu cukup buat kami.
1: Oh, baik. Jadi ya ya sudahlah gitulah ya.
0: Iya,
1: Kalau
0: sudah lah, ya sudah aja, biar aja nggak apa-apa.
1: kalau Anda mau support ya support dengan dukung kegiatan-kegiatan ini ya.
0: Iya, dukung kegiatannya. Tapi kalau misalnya masyarakat secara umum, mind your business better, just shut your mouth up. Easy. Jadi udah. Kalau kami mau berkarya, mau ini dukungan paling bagus ya sudah, biarkan kami berkarya sudah. Sudah sampean sibuk sendiri ya, biar kami sibuk sendiri. Itu aja. Iya.
1: Jadi ya cukup jadi penonton lah Anda gitu ya.
0: Iya. Daripada
1: Daripada
0: ini kan,
1: ngerecok, daripada
0: netizen kan.
1: ngerecokin ya.
0: Iya.
1: Daripada daripada ikut main film ya kan. Nggak tahu
0: Iya.
1: alurnya jadi ribet
0: Iya.
1: gitu ya Bu ya. Jadi
0: Ribet udah. Udah, biarin aja kami berkarya udah.
1: Nah, keren mah, keren, keren, keren, keren. Baik Bu, di karena kita nggak punya waktu banyak ya Bu ya,
0: Iya.
1: artinya kira-kira ada pesan apa dan harapan apa dari Bu Faiza kepada single mom yang ada di Sumenep agar optimis membangun masa depan bagi diri sendiri dan ya dan buah hati.
0: Opportunity di dunia ini itu tak terbatas. Jadi yang terbatas itu diri kita sendiri. Untuk menjadikan diri kita tak terbatas, maka belajarlah sehingga kita sampai pada level itu.
1: Jadi kalau dunia itu tidak terbatas, kamu jangan membatasi diri ini untuk
0: Iya.
1: menggenggam dunia, ya Bu ya.
0: Iya, jadi belajar terus. Banyak kan perempuan-perempuan, bukan cuma perempuan ya. Jadi saya pengalaman pribadi sempat bangkrut 2023, semua usaha saya habis dalam kondisi terlilit hutang. Tapi saya bisa bangkit, saya bisa melunasi semuanya, dan saya bisa kembalikan empire saya yang dulu hilang. Nah, banyak orang yang mengeluh, iya kamu sekarang kayak gitu, saya tuh nggak sama kamu. Nah, itu. Mindset itu,
1: Yes.
0: baik laki-laki atau perempuan di sekitar saya, itu mereka mengecilkan diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi kecil. Jadi belajar, belajar meningkatkan skill, kemudian teman-teman itu pasti nanti akan ketemu kesempatan yang bisa match dengan skillnya dan bisa mendapatkan sesuatu yang diimpikan. Itu.
1: Keren. Yang instan itu hanya mie instan ya Bu ya. Kan semuanya butuh
0: Iya,
1: proses, betul.
0: prosesnya
1: Cakep,
0: panjang,
1: cakep,
0: sakit,
1: cakep, mah
0: sakit.
1: keren. Statement statement Bu Faizah mah keren. Aku mau dong coach pagi ini Bu, siang ini Bu dari sampean.
0: Aduh, apa ya? Saya bukan yang bijaksana ini.
1: Aku bikinin story nanti karena percakapannya manis yang ini. Nah,
0: Ah, manis
1: aku
0: ya, manis manja.
1: iya.

0: Jadi aku bakal jadikan quotes ini dan story in siang ini dari Ibu Faiza. Quotes hidup mungkin, penyemangat
1: Quotes
0: dari ibu
1: hidup.
0: ya, pemegangan ibu mungkin.
1: Dunia itu tidak terbatas, maka jangan batasi dirimu sehingga kamu menjadi duniamu.
0: Nice, OTW story, Bu. Hey, luar biasa sih yang disehat selalu Ibu Faiza bersama teman-teman komunitas ya. Eh, dia ketawa Bu Ibu Faiza. Faiza, oke.
1: Mbak, gak lucu?
0: Ya. Lucu karena Ibu Refka tertarik dengan statement-statement dan kegiatan komunitas ini yang memang luar biasa, Ibu Faiza.
1: Kami terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun.
0: Siap. Terima kasih Bu Faiza. Sukses selalu,
1: Sama.
0: sehat-sehat selalu bersama teman-teman
1: Amin,
0: komunitas.
1: amin.
0: Semoga komunitas ini membawa perubahan yang luar biasa untuk teman-teman yang mungkin senada ya. Dan
1: Ya.
0: semoga banyak manfaat lah untuk teman-teman yang ada di
1: Amin,
0: Sonora
1: amin.
0: Pinggiran terutama. Terima kasih Bu Faiza, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Perlu satu arah untuk menemukan informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagi, kita akan mengikuti dinamika olahraga di Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di RRI Pro Gramma 1 Sumenep, karena informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan.

kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar, sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa.

0: yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi momen positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat gol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut nulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan akhir. Pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembinaan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyampaikan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nelson itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang, ya Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung.

Jay. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sudah sedih karena kalah di Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena masing-masing aku tahu semua masing-masing sudah terus terang kan udah mau udah habis itu kalau mana buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus yang kita semua buat semua itu yang kita sudah rasanya seperti itu harus kita seperti terus harus kita paksain yang kita akan.
2: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Perlu saudara semua karena informasi dan inspirasi pedigar di informasi untuk anda semuanya bahwasanya azan duhur akan dikumandangkan pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Perlu satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk anda yang melaksanakan. Semoga ibadah anda diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar.

0: Sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang lain. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Sebabnya orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Dan seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya. Bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah pahala-pahala. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya memberi manfaat, kepada orang lain juga memberi manfaat. Sedekah, dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatannya.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Bikin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan. Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor. Dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747. Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi.

Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital, seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting, tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan. Kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: sumenep siang ini. Madura hari ini.
1: Sahabat Radio Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini di Madura hari ini, RFK bakal hadirkan informasi dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura. Dan yang pasti RFK gak sendiri, ada rekan RFK yang sudah standby di RRI Sampang. RFK langsung sapa. Halo, selamat siang Ishak.
2: Selamat siang RFK.
1: Apa kabar hari ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana, ada isu apa nih di Sampang hari ini, Ishak?
2: Untuk isu nantinya diangkat di Madura hari ini, Reka, nanti ada 6 berita khusus dari Sampang semua ya. Yang dimana nanti yang pertama ada Dandim Sampang tekan KDKMP jadi sokugur ekonomi dan penguat pangan. Nanti juga pelantikan pengurus Fatayat NU Sampang, tekankan peran perempuan dan lindungi dari kekerasan. Dan nanti juga ada Polsek Banyuates ungkap curanmor, satu pelaku ditangkap warga. Dan pengulangan PMI non-prosedural asal Sampang menurun pada tahun 2026. Dan Rutan Sampang pisahkan sel tahanan kasus asusila massal. Dan yang terakhir nanti Wabub optimis koperasi bisa tingkatkan perekonomian Sampang. Itu saja nanti Refka yang dihadirkan di Madura hari ini.
1: Wow, keren infonya. Mungkin ini juga bisa Anda akses pendengar di rri.co.id. Itu informasi yang nanti bakal Ishak sampaikan. Diawali dari Sumenep, pendengar, Refka hadirkan informasi dari karya literasi budaya lokal Siswaman Sumenep, itu tembus pu'ap Perpusnas RI. Jadi 5 karya yang ditulis berbasis kearifan lokal yang disusun oleh 4 siswa dan seorang guru MAN Sumenep berhasil menembus panggung literasi nasional setelah resmi diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpunas RI. Dan karya ini, pendengar, ditulis oleh Nazhifah Alilah Nida, Narisa Putri, Kuina Elkanza Abidah Wafa, dan Arini Rifatul Arifa kelas 11A bersama guru pendamping Heri Budianto. Nah, pencapaian ini, pendengar, merupakan buah dari keikutsertaan mereka dalam bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Melalui ini, melalui narasi yang tajam dan karya nilai historis, mereka mengangkat ragam tradisi seni serta artefak budaya lokal Sumenep dalam bentuk literasi populer. Langkah ini, mendengar, sekaligus membuktikan bahwa narasi kedaerahan memiliki daya pikat dan kualitas yang diakui di tingkat nasional. Nah, Kepala MAN Sumenep Zaini Muhsin mengapresiasi tinggi capaian anak didiknya yang dinilai berhasil mendokumentasikan warisan leluhur melalui karya tulis yang berkualitas. Zaini menambahkan, pendengar, kolaborasi antara semangat generasi muda, fasilitasi daerah, dan pendampingan yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan karya lokal yang bergaung di tingkat nasional. Luar biasa. Dan siang ini Reva langsung ke Sampang untuk hadirkan informasi dari Ishak. Silakan, Ishak.
2: Baik, terima kasih rekan Refka sudah hadirkan informasi pertama. Dan untuk informasi dari Kabupaten Sampang, kita hadirkan. Dengan sebagai informasi pertama, kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Wabub optimis koperasi bisa tingkatkan perekonomian Sampang. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfud, menghadiri Bazar Sembako Murah dan Senam Bersama dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Alun-Alun Trunojoyo Sampang. Pada kesempatan tersebut, dia mendorong seluruh pihak untuk bahu-membahu memajukan koperasi di Kota Bahari. Dan tentunya, pendengar, mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, Wabub yang akrab disapa Mahfud ini menyatakan bahwa Koperasi merupakan instrumen penting bagi kemajuan daerah. Meski demikian, keberadaannya memerlukan dukungan kolektif agar mampu mencapai tujuan utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saat ini, pemerintah juga tengah fokus membangun koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Wara Mahfud mengungkapkan keterlibatan aktif semua pihak sangat krusial dalam menggerakkan koperasi sesuai dengan fungsinya. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan koperasi yang mandiri dan berdaya saing yang pada gilirannya akan mengantar Indonesia menuju kejayaan. Dan mendengar sebagai informasi berikutnya, kita hadirkan yang dimana Dandim Sampang ya, tekankan KDKMP jadi soko guru ekonomi dan penguat pangan. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau yang dikenal KDKMP diharapkan menjadi angin segar bagi peningkatan ekonomi warga sekaligus memperkuat sektor ketahanan pangan di Kabupaten Sampang. Kehadiran wadah ekonomi berbasis kerakyatan ini diproyeksikan mampu memotong rantai pasok dan menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Komandan Kodim 0828 Sampang, Letkol Cizi Dika Catur Yanur Anwar menekankan pentingnya peran strategis koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah dan berperan sebagai off-taker atau pembeli siaga hasil panen petani serta menyalur utama bantuan sosial dan barang bersubsidi dari pemerintah dengan harga terjangkau sekaligus membantu menyalurkan hasil pertanian maupun perikanan warga secara lebih efisien. Melalui kemudahan rantai pasok yang dihadirkan KDKMP, para petani dan nelayan di Sampang tidak perlu lagi jauh-jauh mencari sarana produksi ke luar wilayah. Dan di Sampang pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus optimis bahwa penguatan KDKMP dapat mengokohkan sektor pertanian dan perikanan sebagai fondasi utama kesejahteraan warga. Dan kita break dulu pendengar, kita dengarkan satu lagu ke ruang dengar Anda.

0: Saudara-saudara di Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Madura hari ini, berjejaring dengan RRI Sampang dan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten, di antaranya ada Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dan informasi selanjutnya pendengar, saya hadirkan informasi dari Sumenep. Kekosongan jumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai tidak hanya berdampak pada birokrasi, tetapi juga mempengaruhi hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Kondisi ini juga disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Sumenep, Hairul Anwar. Menurut Hairul, keterbatasan kewenangan pejabat yang masih berstatus pelaksana tugas atau PLT seringkali menjadi kendala dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat antara DPRD dengan organisasi perangkat daerah. Ia menjelaskan DPRD memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan berbagai program pembangunan. Namun ketika keputusan harus menunggu pejabat definitif, proses tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat menjadi lebih lambat. Hairul mengungkapkan pendengar, DPRD sebelumnya juga telah mendorong pemerintah daerah agar segera mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Menurutnya, langkah tersebut penting agar koordinasi antar legislatif dan eksekutif dapat berjalan lebih efektif. Dan dia berharap pengisian jabatan dilakukan cepat, secepat mungkin dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi sehingga pejabat yang ditunjuk benar-benar memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Dan informasi selanjutnya pendengar, masih dari Kabupaten Sumenep, pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP menyampaikan sejumlah aspirasi petani tembakau kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Salah satunya pendengar yang menjadi perhatian adalah perlunya dukungan lebih besar bagi petani termasuk akses terhadap pupuk bersubsidi serta bantuan sarana dan prasarana pertanian. Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Hainur Rashid, mengatakan tembakau merupakan komoditas unggulan Kabupaten Sumenep yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, musim kemarau justru menjadi momentum yang menguntungkan bagi petani tembakau di Madura. Dan dalam pertemuan dengan Kementerian Pertanian, DKPP juga menyampaikan harapan agar petani tembakau dapat diperhatikan dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan serta pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian. Nah, itu informasi sementara dari Sumenep. Kita mendengarkan kembali pendengar seperti apa informasi yang akan disampaikan rekan saya Ishak. Silakan Ishak.
1: Oke, terima kasih untuk rekan Refka sudah menghadirkan dua informasi sekaligus. Dan pendengar, untuk informasi berikutnya yang dimana masih dari Kabupaten Sampang, pendengar, pelantikan pengurus Fatayat NU Sampang tekankan peran perempuan dan lindungi dari kekerasan. Pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama atau PC Fatayat NU di Kabupaten Sampang masa khidmat di tahun 2025 hingga 2030 yang resmi dilantik menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan serta memberikan perlindungan penuh bagi perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan. Pengurus PW Fatayat NU Jawa Timur, Siti Maulida, menekankan pentingnya penguatan sistem kaderisasi yang kokoh agar roda organisasi dapat bergerak lebih cepat, terarah dan memperoleh manfaat nyata bagi masyarakat luas. Menurutnya, Fatayat NU harus senantiasa adaptif terhadap kebutuhan zaman termasuk merangkul potensi perempuan dari ranah sosial maupun lapangan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya perspektif ya gender yang tidak utuh ya, yang utuh maksud kami dan berkeadilan. Upaya mendorong kemajuan perempuan bukan bentuk emansipasi yang melupakan kodrat, melainkan wujud penguatan atas potensi besar perempuan sebagai mitra sejajar dalam pembangunan keluarga. Sementara itu, Ketua PC Fatayat NU Sampang Hani Sofia berkomitmen menjadikan organisasi sebagai rumah bersama yang hadir memberikan solusi atas persoalan perempuan dan anak melalui sinergi bersama pemerintah daerah. Fatayat NU Sampang siap berada di barisan terdepan dalam program penurunan angka stunting, pemenuhan kesehatan reproduksi, penguatan ketahanan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan guna mewujudkan Kabupaten Lengkaya Anak di Sampang. Dan pendengar, sebagai informasi berikutnya, yang dimana kita bergeser kembali informasinya, pendengar, pemulangan PMI non-produce rural asal Sampang menurun di tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat jumlah pekerja migran Indonesia asal Sampang yang dipulangkan karena pekerja secara non-prosedural mengalami penurunan selama di tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, jumlah pemulangan tercatat sebanyak 25 orang. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Desa Kersampang, Uryanto Triwibowo mengatakan, tahun tersebut lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika kondisi itu bertahan, jumlah pemulangan diperkirakan sekitar 60 orang hingga akhir tahun. Dan data Disnaker menunjukkan jumlah PMI non-prosedural yang dipulangkan mencapai 65 di tahun 2023, meningkat menjadi 90 orang pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 106 orang sepanjang di tahun 2025. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski jumlah pemulangan menunjukkan tren menurun, Disnaker Sampang tetap menghimbau masyarakat tidak tergiur tawaran bekerja melalui jalur non-prosedural. Calon pekerja migran diminta mengikuti prosedur resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan hak selama bekerja di luar negeri. Dan itu saja pendengar, informasi dua sekaligus hadir. Kita break dulu kembali, dengarkan satu buah lagu keren dengan Anda.

0: Pendengar, kita melanjutkan sebuah informasi tentunya dari RRI Sampang sebagai informasi penutup ke ruang dengar Anda, dua sekaligus akan hadir. Dan pendengar, ini mana informasi berikutnya, Rutan Sampang pisahkan sel tahanan kasus asusila massal. 7 anak berhadapan dengan hukum dalam kasus dugaan ruda paksa resmi dititipkan dan di rutan kelas 2B Sampang oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Penahanan ini dilakukan menyusul pelimpahan tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum. Kepala Rutan Sampang Agus Yanto mengatakan ketujuh ABH tersebut ditempatkan di ruang tahanan khusus anak yang terpisah dari tahanan dewasa. Langkah ini diambil sesuai dengan aturan sistem peradilan pidana anak guna menjamin terpenuhnya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Seluruh ABH ya tersebut pendengar ditetapkan di ruang khusus agar hak-hak mereka tetap terjaga selama menjalani proses hukum. Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga mencari korban yang sempat tidak pulang ke rumah. Kepada keluarganya, korban mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga melibatkan 27 orang. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan pendengar, sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini yang berjaringan langsung dengan Pro1 Sumeneb. Dan pendengar, sebagai informasi dari RRI Sampang, Polsek Banyuwates ungkap curanmor, satu pelaku ditangkap oleh warga. Unit Satreskrim Polsek Banyuwates berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Dusun Kapasan, Desa Batio, di Kecamatan Banyuwates, Kabupaten Sampang. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan peristiwa itu diketahui terjadi pada hari Minggu di tanggal 26 Juli 2026 sekitar jam setengah dua dini hari. Korban sekaligus pelapor adalah Saputra Gunawan, warga Desa Batio di Kecamatan Banyuwates. Menurut Eko, tersangka berinisial H, warga Kecamatan Sampang, diduga beraksi setelah mendapatkan informasi dari rekannya berinisial R mengenai secara sasaran pencurian. Keduanya kemudian menuju lokasi pada malam hari untuk menjalankan aksinya. Sesampainya di lokasi, tersangka H masuk ke halaman rumah korban dengan memanjat pagar sedangkan rekannya menunggu di luar. Pelaku kemudian berusaha membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Beat menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan. Aksi tersebut mendengar gagar setelah korban memergoki pelaku dan berteriak meminta pertolongan. Tersangka panik meninggalkan sepeda motor yang hendak dicuri, kemudian berhasil diamankan warga sebelum akhirnya diserahkan kepada petugas kepolisian. AKP Eko Puji Waluyo menjelaskan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat, kunci T, BPKB, STNK, serta pakaian yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Kerugian korban diperkirakan mencapai 18 juta. Saat ini tersangka ditahan di rumah tahanan Polsek Banyuwates untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, seorang rekan pelaku berinisial R masih dalam pengejaran petugas. Tersangka dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Itu saja rekan Refka yang hadir dari RRI Sampang, dan silakan sebagai informasi penutup lainnya dari RRI Sumeneb.
1: Baik, terima kasih Ishak, selamat beraktivitas kembali, dan luar biasa info yang dihadirkan pada Madura hari ini. Pendengar, di informasi selanjutnya saya hadirkan dari informasi dari Kabupaten Pamekasan. Kelangkaan solar bersubsidi masih menjadi persoalan yang kerap dihadapi nelayan di Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas melaut sekaligus berdampak pada produktivitas dan pendapatan para nelayan. Menyikapi kondisi ini, Menteri Koperasi Menkop Ferry Joko Yuliantono mendorong pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN di Kota Gerbang Salam. Namun demikian, Ferry menyarankan agar para nelayan lebih dulu membentuk koperasi. Menurutnya, pemerintah saat ini merelaksasi proses perizinan pembangunan SPBUN apabila sebelumnya pemohon harus mengurus berbagai tahapan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses tersebut cukup melalui persetujuan dari PT Pertamina Patraniaga. Dan di samping itu mendengar Ferry juga menegaskan agar kehadiran Koperasi Nelayan Merah Putih KNP di Bumi Gerbang Salam salah yang nantinya dikelola oleh koperasi juga dioptimalkan. Program nasional ini juga membuka perekonomian baru melalui penyediaan fasilitas pendukung untuk para nelayan. Lanjut di informasi selanjutnya pendengar, masih di Kabupaten Pamekasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dovi Rosidi mengatakan potensi bertambahnya wilayah terdampak kekeringan pada tahun ini akibat fenomena El Nino. Meski demikian, BPBD Pamekasan masih melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima dengan kondisi di lapangan. Karena itu mendengar, menurut Dovir, jumlah desa dan dusun terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik sebab proses finalisasi data masih berlangsung. Hasil pendataan itu nantinya menjadi dasar penerbitan surat keputusan SK Bupati tentang status kekeringan di Kabupaten Pamekasan sekaligus menyiapkan penanganan agar sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Ini informasi dari Pamekasan yang kita bisa hadirkan dan Anda sudah mendengar beberapa informasi yang kita hadirkan di Madura hari ini. Dan Anda juga bisa akses apa yang kita hadirkan siang hari ini di Madura hari ini di rri.co.id. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Madura hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan,

dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya RFK Karki.

0: Di informasi yang pertama, mendingan dan pemirsa, pelatih timnas Indonesia John Herrmann menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas pemain dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Herrmann menjelang laga perdana ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari nanti malam. Herrmann mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut Herrmann, pemusatan latihan di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi pemain terus meningkat. Herrmann menilai pertandingan pembuka menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia menunjukkan perkembangan identitas taktik. Aspek yang terus dibangun sejak awal pemusatan latihan, Herrmann mengakui Kamboja merupakan lawan yang disiplin dan terorganisasi setelah menyaksikan langsung penampilan mereka pada pertandingan sebelumnya. Meski demikian, pelatih asal Inggris tersebut menegaskan perhatian utama tetap diarahkan kepada peningkatan kualitas pemain timnas Indonesia sendiri daripada mengkhawatirkan seperti apa lawan akan bermain. Ia berharap pertandingan melawan Kamboja akan menjadi awal dari perjalanan panjang timnas Indonesia agar mengejar prestasi terbaik. Informasi selanjutnya mendengar, Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi merasakan suasana berbeda dalam tim Laskar Sape Krab saat mengunjungi sesi persiapan menghadapi kompetisi musim datang di Stadion Gelora Bangkalan. Selengkapnya dilaporkan Tago Anovantrian.
1: Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi meninjau langsung sesi latihan hari kedua skuad Laskar Sape Krab di Stadion Gelora Bangkalan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan tim setelah memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Ahsanul mengaku sengaja meluangkan waktu datang ke Bangkalan usai menghadiri pertandingan di Surabaya. Menurutnya, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan dukungan sekaligus memantau kondisi para pemain pada awal masa persiapan.
2: Saya sengaja datang, ini adalah latihan hari kedua, karena ada waktu saya hari Minggu datang ke Surabaya untuk membantu pertandingan. Alhamdulillah bagus, saya lihat pemain bersemangat dan ini memang suasana yang berbeda. Mudah-mudahan musim ini bisa lebih baik dari dua musim yang lalu.
1: Ia menilai atmosfer yang tercipta di dalam tim saat ini menunjukkan perubahan positif. Semangat yang diperlihatkan para pemain di bawah arahan pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva atau Zé Gomez diharapkan menjadi modal penting dalam membangun kekuatan tim menghadapi musim baru. Ahsanul berharap seluruh pemain mampu menjaga motivasi dan disiplin selama menjalani program latihan. Menurutnya, proses persiapan yang matang sejak awal menjadi kunci agar Madura United tampil lebih kompetitif sepanjang musim. Menurutnya, kesan pertama yang ia rasakan adalah tingginya motivasi para pemain dalam menjalani setiap menu latihan. Ia melihat seluruh pemain menunjukkan antusiasme tinggi serta semangat untuk bersaing mendapatkan tempat di tim utama. Madura United sendiri telah memulai latihan perdana sejak hari Sabtu kemarin di Stadion Gelora Bangkalan. Skuad akan menjalani pemusatan latihan di Bangkalan selama beberapa pekan sebelum melanjutkan agenda persiapan lainnya menuju bergulirnya kompetisi Super League musim ini.
0: Pendengar dan pemirsa, Persum Madura City terus memantangkan persiapan untuk tampil di ajang Piala Suratin U17. Namun agenda tim yang disusun harus disesuaikan dengan kesibukan para pemain sebagai pelajar. Pelatih Persum Madura City Muhammad Sobari menyatakan program latihan telah berjalan sekitar 2 bulan. Selama ini latihan dipusatkan di Gor Ayani Sumenep. Dalam sepekan, Laskar Kuda Terbang Muda melakukan 2 kali latihan, yaitu setiap Sabtu dan Minggu. Tim pelatih belum dapat meningkatkan intensitas latihan karena semua pemain Persu MC masih berstatus pelajar. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus menyesuaikan jadwal agar tidak mengganggu aktivitas belajarnya. Skuad Persu MC U17 yang akan diboyong untuk Piala Suratin U17 berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep, baik dari daratan maupun kepulauan. Para talenta lokal ini tergabung di grup C bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang.

0: Menjelang kejuaraan antar master kelompok umur tingkat Jawa Timur, PLT Kabupaten Sumenep gembleng 6 atletnya. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PLT Sumenep tengah mematangkan persiapan para atletnya untuk berlaga pada kejuaraan antar master kelompok umur tingkat Jawa Timur. Sebanyak 6 atlet disiapkan untuk mewakili Kabupaten Sumenep sembari menunggu rilis resmi jadwal pertandingan dari Pengprov PLT Jawa Timur. Ketua PLT Sumenep Dewi Iskandar mengungkapkan bahwa para petenis andalannya kini sedang menjalani program latihan intensif guna menjaga performa dan stamina di lapangan karena persaingan di tingkat provinsi dipastikan akan berlangsung sengit.
2: Di antar master kita sudah yang masuk finalis itu tanpa harus ada seleksi, Mbak. Jadi sudah dipastikan langsung masuk di kejuaraan antar master kelompok umur nantinya. Dipastikan kita sampai 5 sampai 6 atlet insya Allah akan berlaga di antar master nantinya, Mbak.
1: Jadi menambahkan keenam atlet yang dikirimkan merupakan para finalis yang sebelumnya sukses menyabet gelar juara pada kejuaraan wilayah Kejurwil 6 Madura pada awal Juli 2026. Melalui persiapan matang ini, Dedi Iskandar berharap para atletnya mampu tampil maksimal dan menjaga tradisi juara di ajang bergengsi level Jawa Timur tersebut.
0: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial usai menggelar evaluasi kejuaraan piala bergilir IPSI Sumenep di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep. Rapat evaluasi yang dirangkai dengan penutupan panitia kejuaraan tersebut dihadiri jajaran pengurus IPSI, panitia pelaksana serta dewan wasit juri. Agenda ini dimanfaatkan untuk membenahi kekurangan sekaligus menyusun strategi pembinaan atlet menghadapi kejuaraan tingkat provinsi. Ketua IPSI Sumenep, Santoso, mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang sukses menyelenggarakan ajang tersebut. Menurutnya, pendengar, catatan dari kejuaraan ini akan menjadi bahan pembenahan agar kompetisi mendatang berjalan semakin profesional. Langkah nyata pembinaan lanjutan juga ditegaskan koordinator pelatih IPSI Kabupaten Sumenep Muhammad Yono. Pihaknya telah mendata pesilat-pesilat potensial hasil kejuaraan untuk segera masuk ke tahap pemusatan latihan. Penutupan panitia ini menjadi titik awal bagi IPSI Sumenep untuk terus membina pesilat muda berprestasi dan beretika guna mengharumkan nama daerah di kancah regional maupun nasional. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ref Bakarhi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.
1: Saudara di Sumenang, kalian informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Siang ini masih bersama Refka di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa bersama kami di dua line telepon kami di 665-396 dan 662-317. Dan Anda juga bisa nikmati atau dengarkan kami di RRI Digital dan di RRI.co.id. Keren dong, Anda tinggal download aplikasi keren kita di App Store maupun Play Store. Dan siang ini banyak lagu yang bisa Refka hadirkan. Di playlist ada nyanyian Rindu Punya Evita Mala, Bukan Karena Tak Cinta, Lesti Judika, Mendadak Dangdut, Natasha, ada Berkawan Dalam Duka, Punya Hamdan ATT, Setelah Jumpa Pertama, dan masih banyak lagu lain yang mungkin bisa Anda request yang hari ini pendengar. Ya, mungkin cuaca siang hari ini panasnya pol, Anda bisa santai dan bersama keluarga mungkin, bersama rekan mungkin, enjoy sambil dengerin lagu dangdut dan request lagu dangdut siang hari ini ya. Baik, Refka langsung sapa untuk Anda yang mau bersama kami di dua line telepon siang hari ini. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang kembali untuk Refka Karina
1: kemarin ya.
2: Pro dangdut adalah kita, kemana saja deh kau.
1: Sudah aman. Satu tahun 15 hari.
2: Oh ya.
1: Gak cuma.
2: Kalau ke Mekah 30 hari kurang.
1: Aku ke Yordania.
2: Oh. Untuk membantu memadamkan kebakaran itu ya. Karena di Spanyol sama Perancis katanya dua negara kebakaran habis-habisan tuh.
1: Enggak, ke Yordania aku pengen hirup udara yang lebih segar dari Kiliang. Kan karena di sana kan nomor satu terbaik udaranya, nomor duanya kan di sini gitu.
2: Iya.
1: Mas Faruk sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, meskipun tak punya duit. Ada lagunya duit ya?
1: Duit, nggak ada.
2: Duit?
1: Yang ada pilu. Hah? Yang ada pilu. Kalau nggak punya duit kan pasti pilu. Leso, getur, capek, ketengan, flu,
2: iya,
1: peng-peng.
2: Ya, iya, peng-peng kalau apa itu? Ada apa nih kok ada rame-rame di sini ya?
1: Ada apa tuh?
2: Ada saronin, ada tong-tong gaul.
1: Woi. Ada pesta rakyat kali ya. Baik.
2: Kacamata cinta itu siapa yang nyanyi?
1: Kacamata cinta. Emang Refka sebutin kacamata cinta?
2: Iya, barusan kamu itu menyebut kacamata hitam apa kacamata cinta?
1: Mak bisa di mak aku nyebutin.
2: Yang kedua.
1: Bukan karena tak cinta.
2: Saya dengar kacamata.
1: Nginom lu mas ya.
2: Emang dikasih ini minuman sama yang punya toko. Saya ada di pos kamling sekarang.
1: Kayaknya Anda dehidrasi ya. Bukan karena cinta, kacamata cinta. Macik Juna.
2: Ya, yang pertama, yang tilu aja ya. Apa tuh katamu? Tilu.
1: Pilu. Ya, leso, pilu,
2: ketur. Ya, itu aja ya.
1: Siap, Mas.
2: Karena memang itu sudah nasibnya sama nasibku. Salamnya ya.
1: Monggo, Mas.
2: Kangen banget sama kamu, aku.
1: Siap sama mas.
2: Salamnya untuk dirimu ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan masuk terus ya sama studio, nanti malam ketemu ya.
1: Amin mas.
2: Sampai yang siaran 4 malam itu Bang Waris terus. Kemana saja di kau?
1: Iya.
2: Kalau Halili kemarin Pro Dangdut.
1: Lagi healing ya.
2: Iya.
1: Lanjut mas.
2: Ya, terus salamnya untuk dirimu, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, amin mas.
2: Juga di Perumnas Kiling ada Bu Pat Hor, ada Mama Susotok ya, ada Irmoy, juga ada Cempaka Ayu, ada Suci yang katanya bulan madu. Mudah-mudahan bahagia ya untuk Mbak Suci yang bulan madu sekarang, mungkin ke luar negeri dia.
1: Oh iya, salepen.
2: Iya, tidak memantau anu apa RRI Pro 1. Juga ada Jeki Asmara, ada Rindi, Adelia Farid, juga Sahdan Sampang, Sukron Wanda, juga ada Abah Suni, Abah Halim, Wawan, Jeffrey, juga ada Ricky, Pak Ketua ya, Evi juga, Evi sama Ica di Leteng.
1: Siap.
2: Dan kesemuanya saja ya.
1: Baik mas.
2: Salamnya, salam bahagia dan salam kebakan.
1: Mantap.
2: Lagu itu juga untuk saya dan juga untuk Pak Salon ya.
1: Siap.
2: Juga di Rian juga di sana, ketemu gabungannya. Makasih waktunya adikku Refka.
1: Sama-sama Mas Faruk.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk ya, mudah-mudahan sehat selalu Mas Faruk, bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut dan acara-acara lain di program Mas Satu. Selamat siang juga untuk Is The Best ya. Katanya untuk Mas Warid. Ah, Mas Waridnya lagi keluar, udah barusan udah siaran langsung ya di UPI. Dan lanjut Refka angkat penelpon kedua. Pro Dangdut, selamat siang.
3: Ya, Pro Dangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dut dut dut.
3: Dut.
1: Aduh, sehat banget.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Aduh, mama saya lesu suara namanya.
3: Kenapa? Lesu?
1: Agak serak kayaknya. Kau lebih kebanyakan makan tuken. Apa pendeng?
3: Ya enggak lah.
1: Enggak lah ya.
3: Ya enggak lah. Pendengnya kita ikan lah.
1: Bila saya itu dia petes.
3: Paling laguna.
1: Alhamdulillah. Yang penting sama-sama sehat ya. Mbak Irmoy, ya. Ah Irmoy, jangan Mbak Irma ya.
3: Iya Mas Repko.
1: Aduh, siap.
3: Lagunya aku dukung yang kedua apa?
1: Kedua, bukan karena tak cinta.
3: Katanya baru gitu. Kacamata cinta.
1: Kacamata cinta ya, nampak-nampak. Pas entar di emak. Bukcer yang tak nongkrong nengnya bengkal, bisa ngocak kacamata aja.
3: Iya, lagu nadukung itu ya.
1: Iya, siap.
3: Salamnya.
1: Monggo.
3: Salam yang perdana buat Mas Reptau.
1: Oh, bekat Thailand.
3: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin, Mbak Irma.
3: Aku berjanda, jangan diambil hati.
1: Berdandan?
3: Berjanda, jangan diambil hati.
1: Siapa ngalah hati ini juga di dalam? Siap.
3: Barusan ada Faruk Arismio ya.
1: Ya, Mas.
3: Juga ada Kak Riki Anggara, ada Abah Suni, atau Abah Suno ya. Juga masuk ada Bu Pathor, ada Mama Intan, juga ada Evo.
1: Masuk ke Evo?
3: Evi. Juga ada Iim sama baru Kak Entos ya. Ada fan baru itu baru Kak Entos. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Juga ada Jelly Asmara sama Arindu. Juga ada Adelia Farid. Juga ada siapa lagi ya? Ada Mama Susanto.
1: Duduk. Barak kata di toko bangunan.
3: Masuk. Ya juga ada siapa lagi ya? Pokoknya salamnya ke semuanya dulu.
1: Siap Mbak Irmoy. Ah Mbak Irma.
3: Iya Mas Refkom. Lagunya tak spesialkan yang punya 788 ya.
1: Sih, aku odo.
3: Ya, di barat sana.
1: sudah pakai kode sekarang ya, 788 ya. Siap.
3: Ya, buat Mas Reka, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma ya, dari timur kota sana katanya. Baik Reva, kata teman-teman lagi lah di Prodangdut siang ini. Prodangdut, selamat siang.
4: Assalamualaikum Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana kabar sambian?
1: Sehat, Mbah.
4: Iya, mudah-mudahan sama-sama sehat gitu. Sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi, meskipun Abah Suni kena dua ucapan yang sama gitu.
1: Iya, Mbah. Tapi bener ya, Mbah? Ganti ya, Mbah, namanya.
4: Kena ucapan dua yang sama gitu, mengerti sambian?
1: Gimana, Mbah?
4: Iya, kata-kata peng itu diucapkan dua kali karena Abah Suni lagi flu. Peng, peng, peng gitu.
1: Bah, maklum aku bah, saporan no bah, sorry bah.
4: Tidak biasa.
1: Apa?
4: Sambian bukan tertawa sama flu-nya saya, tapi kedua yang sama gitu yang ditertawakan.
1: Soalnya beda emang suaranya bah. Apakah, iya, tapi apa karena diganti pun namanya bah? Bukan ya?
4: Diucapkan lembut-lembut katanya teman, saya nggak mau.
1: Kayaknya kalau
4: ya, soal lagu ikutan aja ya.
1: Ikutan, siap bah.
4: Yang penting bisa masuk. Saya kirain sambian udah jauh. Di Senandung Rindu udah lama nggak gabungannya.
1: Tetap di hati kok bah. Tenang,
4: tapi tetap di hati.
1: Wih, pastilah. Abah Sun, tetap di hati, bah. Gara-gara Irma nih, mah.
4: Kan mangkana, canteng Mas Dura. Mohon Mas Repka, mau apa yang diminta mesti akan kuberi gitu. Iya, sesuai kelampuan Tantun Mbah sama Dura gitu.
1: Siap.
4: Uak olak. Uak on demi urat aja.
1: Asyik.
4: Menu olak. Maknya Sun Gafi.
1: Masuk.
4: Pokok film sambian norok kau udah Mas Repka. Napasnya pengen tak pun ibu lagi.
1: Asik. Takar boy, akar boy.
4: Sini asukun.
1: Siap bang.
4: Mulai terong ke Jakarta. Mulai berat. Kau siapa numpah. Hati kerong, hati susah. Takar ber, mentai capok Mas Repka gitu.
1: Jauh, gue ke Jakarta beli terong.
4: Iya, salamnya ya.
1: Monggo bah, monggo bah.
4: Yang berdana, buat sambian selamat bertugas. Barusan ada Irma, ada FC, ada Faruk, ada Iin di Pasokal bersama Dewi, ada Rima Suraik, ada Pak Cempaka.
1: Siap.
4: Dia mama di sana. Ada Diki bersama Binda, ada Sukron bersama Wanda, ada Riki Anggara. Ada Mama Wathor, Mama Yuni.
1: Siap, Bang.
4: Dan Pak Tidak Laut ditunggu gabungannya gitu.
1: Siap, Bang.
4: Eka Jenner, Abah Halim, Pak Kasmono, Pak Nur Pemala, dan siapa lagi ya, ada Supriyati. Dan semuanya aja, insya Allah sisanya kalau bisa masuk di acara Senandung Rindu nanti malam gitu.
1: Siap, Bang.
4: Buat Mas Repkanya.
1: Cek langgung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Mas Saudi yang ada di Ambunten sana. Kali ya ada di Ambunten ya. Selamat siang juga untuk Cece Larasanti. Cek, apa kabar Cek? Sehat Cek? Yang ada di Pulau Rasa sana ya. Sehat-sehat selalu Cece bersama keluarga ya. Nah, pendengar

Repka juga bakal hadirkan lagu siang ini. Sebelum nanti Repka juga balik lagi untuk Anda ya. Dengarkan lagu Pilu. Ini Repka khususkan untuk Mas Faruk bersama Pak Ong Salon yang katanya siang ini lagi beraktivitas. Bukan karena tak cinta juga untuk 878 katanya ya. Kalau nggak salah sih begitu ya. Dari Kak Irmoy. Ini lagunya untuk yang ada di barat katanya. Dengar, kita dengerin lagunya dari Pilu Fetinur dan Bukan Karena Tak Cinta, Lesti featuring Jika.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro Satu Hari Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama Refka di Pro Dangdut siang hari ini. Refka juga sapa yang ada di Jakarta Barat ya, yang bareng Refka siang hari ini ada Bos Yuni. Celah. Aku panggil bos karena di CEO ya. Ada Estos juga, ada Sony juga, ada Amelia juga. Banyak lagi stay tune siang ini bareng kita di Pro Dangdut. Refka juga bikin sapaan untuk Anda yang siang hari ini mau bersama Refka di layan telepon 665396. Jang juga, selamat siang Jang. Jangan lupa nanti sore Jang persahabatan Jang ya. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asiknya enggak ada.
1: Nanti. Tenang aja ini. Saya sambil
0: Aduh, aku dibikin penasaran ya sama si Evi.
1: Iya dong, harus.
0: Siap, Vi. Sehat Mbak Evi?
1: Alhamdulillah, ini lagi kombi acem.
0: Ngambi acem ya. Pantesan iya. Dingin acemnya udah dikombi sama Mbak Evi semalam.
1: Iya. Ya, mau montai kombi. Baik, gue lebat gole.
0: Baik, Mbak Evi. Mbak Evi mau lagu apa nih?
1: Lagunya ada apa?
0: Ada lagu punya Evita Mala, lagunya Nyanyian Rindu katanya.
1: Terus ya, Nyanyian Rindu aja.
0: Sip. Siap.
1: Bimbing hati Bentar, ano ini lagi ngomong sama ibu.
0: Enggak apa-apa, lanjut.
1: Ibu disuruh ke kumpulan, saya ngembiacem di sini. Soalnya lagi panas. Ya, salamnya ya.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Mana kabarmu dulu?
0: Apa, Mbak Evi?
1: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah, aku baik, Mbak Evi.
1: Kenapa kok lama nggak siaran?
0: Ke Yordania ikut Mbak Nuri.
1: Oh, gitu. Iya, ya, nggak apa-apa.
0: Siap.
1: Yang penting, sehat.
0: Iya, amin.
1: Ini kan di luar ada bunyinya ayam, kan? Ayam berkokok.
0: Ada rezeki tuh datang.
1: Iya, salamnya ya.
0: Monggo, Mbak Evi.
1: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan.
0: Amin.
1: Terus juga ada Irma, ada Bapak Kor, ada Mama Intan.
0: Iya.
1: Ada Basuni. Ada Bang Ipon. Ipon.
0: Siap.
1: Terus juga ada Miki Anggara. Terus juga ada Parut. Ada Mbak Yuni. Ada Abah Halim.
0: Siap.
1: Terus juga ada Mbak Siti Aisyah bersama Pak Kasmono.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Dan juga buat siapa lagi ya? Dan kesemuanya aja deh.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Ada Roni lagi. Ya, spesialnya buat yang lagi kerja ya.
0: Siap.
1: Sekarang. Iya, yang ada di Batang-Batang. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Evi.
1: Assalamualaikum, asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di penghujung ada asiknya. Refka ucapin selamat siang juga untuk Mbak Mai Susi ya. Terus ada kakak Refka, ada saudara Refka, Taretan ini, ada Kamandanu, Cilah Kamandanu katanya. Ini punya story yang luar biasa ya, bersama tante. Mas turun sama tante. Sehat selalu ya di sana. Refka juga rindu rindu pos kambling yang sering kita buat tidur Refka ya kalau siang. Lanjutlah, kalau lagunya enggak ada Om itu. Lanjut di belakang Mbak Evi. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon sedih aja besar.
0: Asik.
2: Mon kulah cek bujai.
0: Asik.
2: Mon RRI makin beda Mas Refka. Insya Allah ngibas semangat boy.
0: Budu. OTW story lah juga demah HP lah ada lelang lah.
2: Oh, coba lah.
0: Dengan siapa di mana Refka, lupa siang hari ini.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Murni mur melarat singa kena sokon. Pun melepas paunggun.
0: Gunteng.
2: Nikah datang boleh sedari syukron. Yabi si saparenduan.
0: Parenduan. Nyangkal aku. Yabi maksud ni Pak Milo.
2: Yabi.
0: Si Andi pabrik le genset saya datang ya.
2: Bo,
0: alhamdulillah.
2: Pabrik.
0: Be, siap. Sehat masuk keron ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Reska juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat masuk keron.
2: Alhamdulillah. Pengarahan Mbak melihat terong Mas Reska.
0: Genteng.
2: Burung sajolan.
0: Mas terus.
2: Alhamdulillah berita tampan kerong. Burung sabelin.
0: Mentolos mulia kader ref kare.
2: Oh, boleh. Sila yang kita gabung.
0: Kita gabung. Siap masuk keran.
2: Banyak udah yang gabungan ya.
0: Alhamdulillah ada 6 orang dengan sambian.
2: Alhamdulillah. Lagu ada apa Mas Rifka?
0: Lagunya nyanyian rindu sebentar lagi terus mendadak dangdut. Berkawan dalam duka setelah jumpa pertama.
2: Setelah jumpa pertama itu.
0: Wih. Lanjutnya tak tahu ya. Terus?
2: Salam ya.
0: Iya mung. ya. Pusang.
2: Mas Rifka.
0: Siap.
2: Kena tangi ding kemunyir rengi. Abu, kan jalanan mak aku tak apa.
0: Bah masuk.
2: Tak harbanya mon reng bini.
0: Ai?
2: Kau mon sih bagus melarat si kening tak apa.
0: Nyono, pakun nyono.
2: Nyono, nyono.
0: Siap.
2: Salamnya ya.
0: Monggo monggo masuk keran.
2: Salamnya. Tadi ada bang Abah Suni ya.
0: Iya Abah Suni.
2: Alhamdulillah. Jagonya pantun juga.
0: Iya. Yeah. Ada Abah Rahmat juga.
2: Rahmat. Juga salamnya ada Wanda, ada Jeki, Mas Paru, Karisma. Ada siapa yang setelahnya Mas Paru Karisma itu?
0: Ada Irmo ya.
2: Ah Irma, Mbak Irmo. Irma. Cinta, mau cak Mbak Irma. Cinta bisa Mas Obor lagi. Juga salamnya ada Mas Jeki Asmara sama Winda.
0: Siap.
2: Ada Wanda. Ada Om Boang.
0: Siap.
2: Juga ada siapa itu? Aduh, Mbak Aisyah. Mbak Indah juga, Mbak Ayu. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap masuk ron.
2: Apa enggak dan main tergelam-gelam?
0: Ganteng.
2: Bede terong Mas Roro sambo.
0: Asik.
2: Ya kalau pai mana siaran ada ki malam. Pinjam pinat beli gitu.
0: Suruh masuk duga leoreng. Kelakuan.
2: Ini kelakuan Mas Reska biasa mana siar namun malam ni bereng.
0: Gimana gak bisa beruntut.
2: Ini kok leoreng.
0: Siap masuk keran.
2: Kata relangkong Mas Reska.
0: Sami, sami Mas Reska.

0: Lagunya spesial buat Wanda ya.
1: Siap.
0: Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rekan juga sapa untuk Imam. Halo Cikgu, Mas Imam. Selamat siang Mas Imam. Jam berapa kalau acara kursus bahasa Madura, Bang? Kursus bahasa Madura di jam 22 Nah, itu bahasa Madura semuanya itu malam. Lanjutlah Rifka, angkat telepon lagi di Pro Dangdut siang ini. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, tentunya Dangdut adalah kita.
1: Waduh mantap Pak, ini kayak MC, MC undangan ini sudah ya.
2: Oh tentunya, saya kalau menjadi MC tentunya betul-betul. Betul-betul. Baik-baik ya. Oke, tentunya Mas Rifka. Nama saya tentunya tidak asing lagi pada siang hari ini tentunya ya. Tahu sama saya Mas Rifka?
1: Barusan perkenalan. Masa tanya ke orang baik?
2: Ini dari Ras.
1: Siap. Tentunya Mas Putra ya.
2: Iya. Kayaknya tidak asing lagi kalau saudara Ras. Siapa lagi kalau bukan Putra setia untuk Mas Rifka?
1: Wah, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Putra.
2: Oke.
1: Pak Napa yang siang. Sehat Mas Putra ya?
2: Apa?
1: Sehat ya sampean ya?
2: Tentunya saya sehat. Mas Rifka juga sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau sama saya mau. Iya. Sehat, lagunya punya apa?
1: Lagunya sebentar lagi nyanyian rindu dan setelah jumpa pertama.
2: Selain itu Mas Rifka.
1: Selain itu ada Salam Trisno. Enggak usah dipikirin. Salam Trisno itu punya Happy Asmara, Berkawan Dalam Duka Hamdan ATT, Mendadak Dangdut Natasha, terus Bimbang Neda Soraya, dan Masih Sendiri Titik Sandora kayaknya nih. Titik Sandora betul.
2: Berkawan Dalam Duka ya.
1: Berkawan Dalam Duka.
2: Iya, Berkawan Dalam Duka. Katanya orang Madura itu apereng bensosa gitu ya. Ya mudah-mudahan semuanya nggak akan berkawan dalam duka. Soalnya duka itu sosa gitu ya.
1: Iya cakibo sabo nengi bungko tabe jedeng mas. Iya kan?
2: Iya. Yang penting kalau punya kesusahan bagi perodang dupa buruan gitu ya.
1: Mantap itu mas.
2: Yang juga yang sosa mikirin hutang. Peltek radiona. Suara Mas Rifka.
1: Bah, insyaallah.
2: Gitu. Yang lagi galau putus cinta juga nyalakan punya radionya nyalakan dengarkan suara Mas Rifka.
1: Nah, cepat cocok.
2: Yang sedang berciwak-ciwak di siang hari ini.
1: Nah,
2: ya.
1: Siap.
2: Pokoknya acara Mas Rifka. Susah saya gitu. Asal jangan bilang aduh. Jangan.
1: Siap Mas Putra.
2: Salamnya buat Mas Rifka, selamat bertugas.
1: Siap.
2: Ya.
1: Siap.
2: Barusan ada Kang Sukron ya. Biasanya kalau orang Sumenepan itu Kakang gitu ya. Kalau orang Jawa Cak gitu.
1: Cak.
2: Ya. Ada Mas Jeki, ada Kang Jeki ya. Juga ada siapa lagi? Mas Dewa Surayim juga. Ada kesemuanya dan banyak lagi yang lainnya.
1: Nasek Jos.
2: Terima kasih atas waktunya. Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Abi ya dan Mas Jos Jis. Ah Jos Jis itu singkatan dari Jois ya. Salam buat teman-teman SMK 1 Sumenep 2000 angkatan 2003. Oh, angkatan 2003 itu enggak lama ya. Agak lama dikit lah ya. Semoga siang hari ini sehat selalu semua alumni dan semua pendengar. Rifka harus hadirkan lagu nyanyian rindu Evita Mala. Ini Rifka juga hadirkan spesial untuk Anda yang lagi stay tune siang ini bareng Rifka di RRI Digital dan di rri.co.id.

Ngireng karetan sumenap majar listrik e awal bulan sebelum tangkel dupolo saben bulan. Majar listrik tepak betona ajege kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacek ka angkui sumenap. Parlo e ka onini telat majar listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan bedi kapareng sanksi e pekek sementara segel MBC. Telat du bulan bedi kapareng sanksi e pekek sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan, beti kapareng sanksi, bekal e pungkar sateje KWH meter, ben sambungan kabel e compok, sareng langkenan epon, beti e cabut PLN, ngireng, majer lebih gampang lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik e awal beto lebih tenang, ate seneng, areng-sareng awuje teki sumenep tambe maju, kabar panika e sampeaki, sareng badan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru bersama kami di siang hari ini. Ada Kak Ova yang lagi santai di rumah, enjoy bersama Ref Kak Cila. Dan teman-teman yang lagi ini ya, sahrumonana, coba siaran pedesaan angkui bersama Turo halus mat, ya lah halus matura halus kita ya saki enan ini tak selip. Baik Rafka, kembali angkat telepon nih siang ini. Perlu dangdut selamat siang. Yes, dangdut adalah kita. Mbak Cem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras Mbak Cem. Masih kecil Mbak Cem.
1: Masa kalau gini gimana masih?
0: Sudah.
1: Oke. Oke. Anda ya masih cantik ya.
0: Iya. Siap.
1: Apa sebaiknya Mas Lespa? Apa baik ya?
0: Alhamdulillah.
1: Iya, semoga aja deh selalu bahagia. Keluarga tentunya ya.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Mbak Cempaka.
1: Iya. Lagunya aja apa Mas Lespa?
0: Lagunya seperti mati lampu. Mati-mati lampu. Mau ya?
1: Oke lah. Salam ya mulai pagi para yang dari jauh dari kepulauan.
0: Monggo.
1: Sepak putra setia gitu loh kakak itu.
0: Iya monggo Mbak.
1: Iya selamat siang ya putra ya. Tidak ada. Ada Anwar juga, ada Mama Intan. Ada Mas Hendra juga. Ada Esi. Ada Abang Tuni. Pak Rukal juga. Ada
0: Si Amara.
1: Ima juga. Siap. Ada di Pemekasan juga lagi. Farid. Nge-GA sama Asyidu juga. Halo Mas Awang. Juga ada Ute, ada Tommy, ada Jastrianto, dan lain.
0: Siap.
1: Karena lagunya buat yang di jantung kota, Mas Peka.
0: Siap.
1: Yang mengerti pastinya ya.
0: Siap, Mbak Cem.
1: Makasih.
0: Sama-sama, Mbak Cempaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky sajalah Pamekasan nih. Selamat siang untuk teman-teman yang di Pamekasan. Selamat mendengarkan kita di Pro Dangdut ya. Dan lagunya seperti mati lampu. Mati-mati lampu. Yang penting cintaku padamu gak pernah makan mati ya. Sajalah. Lagu ini spesial untuk Mbak Opa ya. Opa Gangnam Style. Enggak, ini lagi dangdut ya, bukan lagu Korea. Lanjutlah Refka, siapa lagi siang ini yang ada di line telepon. Pro Dangdut selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pripun kabare?
2: Nek hari mulai ini, koyok pian-pianan.
0: Pian-pian mau.
2: Api-api wae pokoke waras ya. Apapun, saya mawon.
0: Nopopun. Alhamdulillah.
2: Yeah. Kabaripun.

0: speak.
1: Baik, mawon nggih.
0: Baik mawon.
1: Jawabannya ke pengerti ibu motoren saya panjenengan menika rek.
0: Siap. Rek ayo rek.
1: Pokoke sama tau dana.
0: Siap ibu.
1: Penting iso ngomongane meskipun sak metu ni menika.
0: Masuk sak metu ni siap. Samirawon.
1: Samirawon.
0: Siang-siang gini enak ya Bu Mator ya.
1: Enak itu.
0: Iya.
1: Di apa sih ini? Dipangan.
0: Dipangan.
1: Dipangan dia. Dipon. Arab melampah kise.
0: Monggo Ibu Patoh.
1: Monggo Pinara. Salamipun kagem jenengan. Sugeng nyayang tugas.
0: Sugeng lagi tugas?
1: Nyayang tugas.
0: Oh, aku kira sugeng lagi tugas, Bu Fatma. Lagi shift sore Pak Sugeng. Siap.
1: Mawon diparing kesehatan.
0: Amin.
1: Sing nopo jeneng iki. Terus wonten Mama Intani. Wonten Mbak Isanani. Terus ada lagi Pak Dewa Sorange.
0: Siap.
1: Ada lagi Faruk Karisna. Omar Faruk Isan.
0: Yes.
1: Wonten malih Riki Anggara kalian yang jadi asmarane. Terus ada Iin, ada Epi. Juga wonten Abaduni kalian Dewi.
0: Akeh wontene yo. Berbentuk apa? Nah itu dia Bu Fatoh, Refka juga gak tahu itu wonten apa. Nanti Refka tanya, ini kayaknya ada yang dari Malang atau Surabaya di sini. Nanti Refka tanya wonten itu apa.
1: Oke, anu arta kontang Bu Yuni.
0: Siap.
1: Wonten itu aja mungkin ya. Wonten bahasa lu sih. Bahasa yang dia, nah itu ono.
0: Oh ono, siap.
1: Ono. Terus pinten maneh anu Pak Haji Burhan maneh
0: nggih.
1: Pak pinten Pak Kukapu. Pak Kukapu.
0: Siap.
1: Biasanya kalau bahasa Madura itu Pak Kukapu. Karena pokoknya ngomong bahasa Jawa. Jadi ini Pak Kukapu.
0: Agak ngebas sedikit ya, Bu.
1: Iya,
0: Bu Kapu. Siap.
1: Terasa pirang-pirang dino niki kok suwe ora jarang.
0: Aku kira suwe ora jamu. Refka bertapa Bu Fatoh.
1: Kenapa?
0: Bertapa Refka.
1: Bertapa.
0: Biar bisa terbang.
1: Hasilnya dapat apa bertapa?
0: Dapat pangsit bukan dapat wangsit.
1: Wow. Kalau dapat, sekiranya dapat yang mengenakkan, saya ikut juga bertapa.
0: Biar kapan-kapan Refka ajak, saya kabari sampean.
1: Oh gitu ya. Ya sudahlah, namanya
0: siap.
1: Bergajak ya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Iya betul banget.
1: Boleh kita ini bersenda gurau lewat udara, tapi senda gurau yang sehat, begitu lewat kereta, yang menyenangkan banyak orang.
0: Betul.
1: Betul sekali. Semoga kita semuanya masih diberi umur yang panjang.

0: yang barokah.
1: Amin. Amin.
0: Semuanya teman-teman kita Fan RRI semuanya mana saja berada.
1: Siap.
0: Sehingga kalau kita diberi umur yang barokah, kita lebih baik berkenan. Umur yang barokah, kita itu sering jumpa lewat udara. Jumpa kita saling itu gabung lewat RRI Sumenep, bagi acara apa saja gitu.
1: Siap Bu Hatar.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Lagunya ada apa saja?
1: Sebentar lagi ada sama King Nasar dan Denny Canan. Biar agak sedikit lebih bersemangat siang hari ini. Mulai jadi, tadi
0: aja ya.
1: Lagunya 86. Agak bikin lapar dengerin. Siap.
0: Iya. Ya. Oh ini siapa ini? Pak Susana ini ya. Susana Pak Evi ini. Agak gelap anunya. Ini kalau ke sini. Selamat siang. Ya udah dulu Mas Reza.
1: Siap Bu Fathar.
0: Katanya undur pamit gitu.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi.
1: Amin.
0: Di semuanya sehat dan semuanya sehat. Amin ya Allah.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Ya udah dulu. Terima kasih. Matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Reva juga sapa untuk Lukman ya, yang lagi station bareng kita di TikTok siang hari ini. Ada Rafa juga. Nah, kita baiknya berdendang dulu ya. Baiknya kita happy-happy dulu. Kita dengerin lagunya King Nasar, Seperti Mati Lampu Yang Tak Akan Pernah Padam Cintaku Padam. Asik. Ini Reva hadirkan spesial untuk orang yang ada di Kepanjen sana, yang lagi stay tune bareng Reva siang hari ini. Yuk kita dengerin lagunya King Nasar. Ada yang lagunya Denny Canan yang Reva bakal hadirkan ke ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: April 1 RRI Sumerep, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Refka di Pro Dangdut. Ah, lagunya dua-duanya keren abis ya. Isi kebayang-payang. Refka bisa nyanyi berdekar. Baik Refka, langsung sapa untuk kalian yang masih mau bersama Refka. Ada sisa berapa lagu lagi ya yang mungkin Anda untuk bisa bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Dan selamat siang juga ya untuk Mas Afif ya. Dangdut adalah kita. Salamnya untuk banyak nih salamnya. Buat Mas Refka, selamat bertugas, selamat beristirahat, jangan lupa jaga kesehatan. Siap. Lagunya Avan Oi, Avan Oi. Refka harus cari lagi ya Viv ya. Ada sisa lagu nih Viv, mungkin kamu lagi enjoy ya, nanti Refka hadirkan untuk kamu ya. Baik Refka, langsung sapa di line telepon Pro Dangdut. Selamat siang
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Refka yang ganteng.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mas Refka?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Bang Roni ya?
1: Hari kok lama tidak siaran kawan?
0: Ah, lagi healing.
1: Oh, kalau tidak ada Mas Refka aku kesepian gitu.
0: Asik.
1: Tanpa RRI Pro 1, tanpa Refka saya kesepian gitu. Iya, siap. Makan tidak enak, apalagi tidur.
0: Aduh, ngelengsan.
1: Cuma satu yang dipikirkan.
0: Gimana?
1: Hanya Refka seorang.
0: Aduh, as.
1: Iya, karena saya ini saking cintanya sama RRI Pro 1 Sumenep.
0: Siap.
1: Tapi di sekarang ditemani pada siapa itu? Bang Refkanya?
0: Enggak ada, enggak ditemenin siapa-siapa.
1: Masa?
0: Sendiri, Mas Jeb.
1: Tidak ada cewek?
0: Enggak ada.
1: Kalau ada, saya mau datang ke sana insya Allah ya.
0: Iya, saya kirimkan langsung ke Pamekasan kalau ada.
1: Wah, sip. Kalau saya sendirian gitu Bang Refka, pasti tetap hujan.
0: Siap.
1: Lagunya ada apaan?
0: Lagunya ada Salam Tresno punya Happy Asmara dan punya Natasha Pramudita, Mendadak Dangdut.
1: Salam Tresno aja.
0: Iya.
1: Tresno kata aja modurnya Tresna gitu.
0: Tresna. Ya. Cuman pindah ke Jawa jadi Tresno.
1: Tresno. Mungkin lama kamu ada di Jawa ya dulu.
0: Awet-awet di Jawa.
1: Kenapa?
0: Enggak. Cuman istri orang Jawa.
1: Oh, kalau tadi kamu sudah punya istri?
0: Refkanya asli sini.
1: Oh, tapi sekarang istrinya ada?
0: Ada dong.
1: Punya berapa dong? Punya anak berapa?
0: Masih tiga.
1: Oh, masih tiga? Ya, untung Bang Refka punya istri. Kalau aku tidak punya sama sekali dong. Masih tetap keinginan, apalagi musim kemarau seperti ini gitu. Ya salam aja ya Bang ya,
0: kasihan monggo. Siap.
1: Salam yang pertama untuk Bang Refka, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Evi, Mbak Irma, Bang Syahdan. Dan tidak lupa pula untuk Bang Nisher. Dan tidak lupa pula untuk Abah Suni.
0: Siap.
1: Dan tidak lupa pula untuk Dewa Surayin. Kesemuanya tanpa terkecuali Opa Iim bersama Faruknya ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan langgeng menghadapi kehidupan ini ya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Refka terima kasih. Lagunya saya tunggu ya.
0: Siap.
1: Ayo, assalamualaikum Bang Refka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pamekasan hadir ya. Lanjut Refka, angkat satu penelpon lagi sore hari ini. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ingat Bang Nizar di Mending Senep.
0: Bang Nizar, siap Bang Nizar.
2: Ya, di mana punya kabar sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Nizar. Bang Nizar sendiri sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, lagi panas.
0: Iya, betul. Cuman lagi ya, panas. Ya,
2: tentunya ada apaan?
0: Tinggal happy asmara, salam Tresno dan
2: oh ya, salam Tresno yang gak apa-apa.
0: Dadak, siap.
2: Salamnya buat Mas Kenyat, buat Bodegas ya.
0: Siap.
2: Jika tadi ada Bang Bani, ada Pak Vika Setia, ada Pak Gelendangan.
0: orang gelandang. Siap.
2: Cuman yang nak dan tak cuma curan nak ramah ni ram salam gue kalau ni kita ambil ni ani sahijen dan.
0: Siap.
2: Tidak ada bang Jackie semuanya aja
0: siap Benizar. Wah
2: maksudnya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Refka, akhiri untuk sesi telepon ya. Refka juga ucapin thanks untuk Lara yang lagi stay tune siang ini bareng Refka. Terus ada Yanto ya yang request lagunya. Mau request lagunya Padamu Negeri, mak bisa minta request Padamu lagu negeri. Ya Soroto top siaran. Baik, Refka hadirkan ada dua lagu yang bakal Refka hadirkan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Refka siang hari ini di Pro Dangdut. Dan mohon maaf untuk Anda yang mungkin gak bisa bergabung siang hari ini. Semoga sehat selalu untuk Anda semuanya yang stay tune siang hari ini di Pro Dangdut. Ada salam Trisno dari Happy Asmara dan Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita.

0: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-45 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Sumeneb siang ini.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Baik, pendengar setia RRI UMKM Bicara, saat lagi saya akan ngobrol bersama Bapak David, Kepala Pusat HKI Publikasi Tri Universitas Trunojoyo Madura, terkait dengan ini ya, pentingnya HKI bagi pelaku UMKM. Jangan kemana-mana, stay tune pendengar, pastikan Anda stay tune, karena saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda UMKM Bicara di edisi Senin 27 Juli 2026. Kita bersama dengan Bapak Ahmad David, Kepala Pusat HKI dan Publikasi Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum Pak David.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Pak David?
2: Alhamdulillah sehat ini.
1: Lagi di Bangkalan ya berarti ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di UMKM Bicara Pak David. Betul. Dan topik kita pada pagi sore hari ini, jangan sampai diklaim orang. Nah, ini pentingnya HKI bagi pelaku UMKM. Wah, ini sesuai ya dengan divisi Anda ya. HKI yang sama ini Pak ya?
2: Betul.
1: Oke, kekayaan intelektual ya. Sama. Betul ya.
2: Ini memang betul tugas saya hari ini memang selama 5 tahun ini Pak kita.
1: Apa saja yang sudah dipatenkan ya, ya kalau di Universitas Trunojoyo Pak sampai saat ini?
2: Ya, oke. Materi kali ini memang menarik Pak kita karena seyogianya memang sudah saatnya kita melindungi karya-karya atau produk-produk kita, terutama UMKM, yang mana HKI ini, hak kekayaan intelektual ini menjadi dasar agar produk-produk kita ini aman dan tidak diklaim oleh orang. Ya, sebenarnya HKI itu adalah hak yang diberikan negara untuk melindungi hasil karya, kreativitas, inovasi, dan identitas bisnis atau badan usaha Mbak Gita. Nah, tentunya yang namanya UMKM, kenapa nih hal ini sangat penting? Karena satu ya, kalau kita ini punya produk ataupun punya penemuan yang sifatnya ini berdampak dan bermanfaat pada orang lain, entah itu untuk usaha diri sendiri ataupun paten-paten tertentu yang dijadikan dasar sebagai pengembangan produk atau hilirisasi produk gitu kan. Banyak risiko nih sebenarnya yang bisa muncul ya. Satu, yang pertama adalah tentu nama usaha kita didaftarkan oleh orang lain. Pernah enggak kita melihat kasus-kasus tertentu Mbak Gita?
1: Oke.
2: Contoh nih yang paling sering gitu ya. Salah satunya adalah Geprek Bensu.
1: Pernah viral tuh ya, Pak ya.
2: Pernah viral.
1: Oke.
2: Ini yang satu ngeklaim bahwasanya ini saya yang duluan, yang satu juga ngeklaim loh, ini saya sudah punya hak ciptanya. Yang jelas yang paling diakui ini adalah yang mendaftarkan pertama. Secara legal melalui DJKI.
1: Okay.
2: Bagi kita. Nah, itu merek ataupun produk-produk lainnya yang dihak ciptakan. Tentunya yang namanya hak cipta ini kan tidak hanya tidak hanya berupa ini aja sih, tidak hanya berupa merek aja, tapi banyak. Ada hak cipta, ada paten, ada paten sederhana, kemudian desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, itu adalah macam-macam HKI, betul. Yang bisa di ini apa namanya, yang bisa dilakukan oleh UMKM gitu ya.
1: Oke.
2: Kenapa itu wajib dilakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, nama usaha ini bisa didaftarkan oleh orang lain kalau
1: tidak segera ya diklaim ya.
2: Segera.
1: Baik.
2: Kemudian kita ini juga harus mengganti merek nih. Kalau misalkan merek kita ini sudah didaftarkan orang lain, tapi kita belum mendaftarkan. Dampaknya apa? kita ini sudah viral besar banget gitu kan. Yeah. Misalkan bebek misalkan ini bukan contoh kasus ini ya. Misalkan saya kayak bebek Sinjai misalkan. Mm-hmm. Bebek Sinjai ini seharusnya kan sudah punya nih mereknya, bahwasanya bebek Sinjai ini bebek yang dimiliki oleh Sinar Jaya yang dia lokasinya di Bangkalan. Karena ketenarannya si bebek Sinjai, ada nih misalkan pengusaha di Bali misalkan, dia membuat merek juga Sinjai juga, tapi bukan Sinar Jaya, tapi Sinjai biasa yang dia juga bebek gitu. Jadi si Sinar Jaya nggak bisa ngeklaim bahwasannya, oh ini merek saya. Kalau dia tidak terdaftar ya habis. Berarti Sinar Jaya itu harus diganti. Kalau nggak diganti, maka akan dikendakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.
1: Baik. Oke, Pak David, ini untuk pembiayaannya kira-kira sampai berapa nih Pak? Karena memang saya melihat pelaku UMKM sedikit ya yang peduli mengenai hal ini. Biayanya berapa nih Pak?
2: Betul. Sebenarnya begini Pak Gita, kalau pembiayaannya ini kan sudah ada ketetapan nih dari DJKI gitu ya. Yeah. Dimana kalau merek ya, saya bahas merek ini. Mm-hmm. Kalau merek, kalau dia umum itu 1.800.000. Yeah, tapi kalau UMKM itu hanya 500.000 Pak Gita. Dan itu sebenarnya setiap kabupaten itu kan ada dinasnya masing-masing ya, UMKM. Jadi dengan rekomendasi dari dinas itu sudah bisa diusulkan untuk merek dagang yang kalau umum itu bayar 1.800.000, karena UMKM dia hanya bayar 500.000 rupiah Pak Gita. Bisa melalui UTM juga. Bisa, boleh. Nanti sudah seharusnya produk-produk lokal misalkan yang kita miliki melalui pemerintah daerah ini sudah harus nih memetakan agar produk-produk asli Sumenep ini tidak diklaim oleh orang-orang lain gitu. Baik. Sehingga produk kita, produk unggulannya UTM itu produk unggulannya Sumenep misalkan itu aman. Gitu.
1: Baik, oke. Pak, tadi UMKM UTM juga menawarkan bisa melalui UTM ya untuk
2: bisa dong.
1: Nah, ini
2: bisa
1: ini melalui. Selaku jasa konsultan atau bagaimana? Karena memang ada Pak ya, konsultan yang mengurusi hal ini juga ya.
2: Ada.
1: Ini UTM sebagai ada. Itu atau bagaimana? Hanya membantu
2: sebagai
1: atau seperti apa?
2: Pengusul, sebagai konsultannya juga bisa.
1: Oke, baik. Nah,
2: jadi karena kita memang punya program di mana kita kalau ada pendampingan misalkan UMKM terutama, kita memberikan pelayanan secara penuh dan gratis untuk pendampingannya. Sehingga harapannya kami dengan adanya UTM, maka produk-produk yang ada di wilayah Madura khususnya itu tidak diklaim oleh orang banyak. Salah satunya kami sudah kemarin, baru tahun ini Mbak Gita, kita sedang mengusulkan batik gentong. Nah, batik gentong itu kan sebenarnya secara historis ini asal muasalnya tidak hanya dari Bangkalan sih sebenarnya. Cuma karena pendalaman historisnya yang kita ini lebih punya banyak data, akhirnya di tahun kemarin batik gentong itu secara HKI dari pemerintah pusat ini koordinatornya Pusat Ekonomi Kreatif BAUUS nih kemarin, jadi sudah berhasil memberikan HKI gitu, KI kekayaan intelektual berupa indikasi geografis yang mana batik gentong itu berasal dari Bangkalan. Jadi nggak bisa diklaim daerah lain
1: ya.
2: Betul.
1: Baik, kalau itu dari juga. UTM sendiri Pak, apa yang sudah ini kreasi dari UTM sendiri atau produk dari
2: kami? Kalau dari kami ini Pak Gita sebenarnya banyak ya, salah satunya paten yang dari hasil penelitian dosen di mana paten ini ada paten sederhana dan paten ya. Ada paten sederhana, ada paten. Kalau paten sederhana itu kita hanya melakukan satu klaim, Mbak. Tapi kalau paten itu bisa lebih dari satu klaim kebaruan.
1: Baik.
2: Jadi UTM sendiri, Mbak, untuk paten sudah punya 11 paten.
1: Oke.
2: Dan untuk paten sederhana punya sekitar 24 data kita. 24 paten sederhana. Jadi total semuanya untuk paten itu 35 paten, Mbak, yang sudah kita miliki. Kemudian untuk apa namanya? Untuk hak cipta kami ini di tahun 2025 saja itu sudah 1.224 hak cipta. Di tahun 2006 pertengahan per Juli kemarin kita sudah punya hak cipta sekitar 400 lebih, 446 kalau tidak salah.
1: Okay.
2: Terakhir data kami di bulan Juli. Ini memang kita gaungkan, kita seringkan apa namanya
1: sosialisasi,
2: memberikan
1: ya?
2: Sosialisasi melalui anak-anak KKN, melalui penelitian Bapak Ibu dosen agar outputnya itu nanti berupa hak cipta. Dan sesuai skema penelitian juga ada skema penelitian hilirisasi yang produknya itu nanti hasilnya adalah paten, Mbak Gita. Sehingga penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen berupa penelitian itu tercatat di kekayaan intelektual yang diprakarsai oleh UTM dan hak ciptanya pun sekaligus patennya dipegang oleh UTM.
1: Okay.
2: Sehingga secara produk, secara klaim kita aman dari klaim orang lain begitu, Mbak Gita.
1: Baik, saya kalau ingat hak paten itu kalau mengenai UMKM. Ini misalnya di produk makanan itu selalu resep ya, ingredients ya, Pak ya. Nah, ini berarti kan kalau memang sudah di hak paten, berarti memang ingredient atau komposisinya ini wajib dicantumkan begitu ya.
2: Betul, wajib dicantumkan dan juga begini, klaim misalkan mau dilakukan klaim oleh orang lain atau pengen ngadopsi patennya, pengen ngadopsi patennya, berarti harus ada royalti yang dikemas dalam bentuk perjanjian begitu.
1: Jadi
2: dalam bentuk perjanjian.
1: Jadi memang kalau menciptakan sesuatu yang mutakhir gitu ya istilahnya,
2: betul,
1: Pak. Ini memang harus didaftarkan ya untuk HKI ya.
2: Wajib. Jadi jangan sampai nanti kita ini sudah punya 100 cabang, misalkan gitu ya. Yang 100 cabang ini sudah jalan nih 10 tahun. Tiba-tiba di pertengahan jalan, di tahun ke-11 misalkan, ada yang mendaftarkan dengan merek yang sama. Dengan merek yang sama. Tiba-tiba pemilih apa namanya, pemilih kekayaan intelektualnya ini buat juga cabang nih. Berarti 100 yang sudah jalan 10 tahun itu harus ganti, Mbak.
1: Enggak. Iya, baik. Ini walaupun memang misalnya ada yang curang gitu ya. Ada pesaingnya yang mengklaim tapi memang mencontoh sedangkan yang kreatornya tidak mendaftarkan, ini tetap secara hukum yang mencontoh yang menang ya, Pak ya, karena
2: Betul. Secara hukum yang mencontoh juga yang menang. Apa yang mau dibuktikan oleh mereka secara dasar melalui klaim dan sebagainya mereka belum mendaftarkan. Berarti kan tidak melindungi produknya. Yang jelas produk-produk yang sudah beredar itu sudah punya kekayaan intelektual masing-masing yang sudah di ini, entah itu merek dagang, desain industri, paten itu sudah ini, Mbak. Misalkan mau menggunakan paten si Bapak A mengenai klaim A misalkan, jadi dia harus bayar royalti ke pemilik paten baru dia bisa menggunakan. Ini biasanya berlaku pada perusahaan-perusahaan, Mbak Gita, yang dia ngadopsi paten salah satu peneliti misalkan. Jadi dari hasil paten itu ada royalti yang masuk ke pemilik paten dan institusi yang pemegang paten.
1: Baik, ini kalau di Sumenep sebenarnya ada kasusnya nih, Pak, menarik sekali. Dan ini mungkin Bapak sering mengkonsumsi, tapi ternyata memang akhirnya seterkenal itu dan masih belum ada hak paten. Kalau di Sumenep itu kan ada keripik paru ya Pak ya. Nah keripik paru itu memang ada yang mengklaim sebagai pencipta awal gitu. Ada yang mengklaim, tapi ternyata dia punya apa sih istilahnya, karyawan. Nah kemudian dia punya karyawan berkembang agak besar, akhirnya karyawannya buka sendiri, buka sendiri. Nah begitu. Nah sampai akhirnya di satu kampung di Karang Panasan ya. Nah itu sebagai sentra paru. Dan itu akhirnya karena sampai sekarang tidak ada yang dipatenkan untuk ingredients dan lain-lainnya, itu akhirnya untung-untungan pinternya marketing. Jadi ini ya konsumennya ya tergantung kepintaran marketing ya? Gitu. Ya jadi kadang oh kesini, oh kadang ke A, oh kadang ke B dan ingredientsnya juga tidak paten gitu. Jadi kadang rasanya berubah-ubah. Nah ini jadi memang kalau semuanya sok ngaku gitu ya, kalau yang pencipta awal tapi tidak ada buktinya, kita juga nggak bisa percaya. Dan ini akhirnya jadi problem ketika sekarang sudah berkembang besar, merugikan gitu ya istilahnya ya. Pak Arifit ya.
2: Jadi kalau memang case-nya begitu, tidak bisa nyalahkan si karyawan karena dia buat usaha baru. Nggak bisa, apa yang mau kita klaim dasarnya apa? Oh itu loh, saya tahun sekian sudah apa namanya, sudah punya produk ini nih, sudah saya jual, dia hanya bukti foto dan sebagainya, nggak bisa.
1: Ya.
2: Tapi pencatatan, misalkan sudah ada nomor pencatatan dari DJKI, sudah jelas itu lebih legal.
1: Baru ya Pak ya, bisa dituntut.
2: Baru
1: ya?
2: Itu bisa dinyatakan. Kan biasanya kan ada merek itu bisa dicek Mbak Gita melalui website DJKI, di mana merek apa yang sudah muncul di sana itu sudah bisa di-trade. Ya, misalkan keripik paru apa misalkan. Tapi kalau rata-rata merek yang disetujui Mbak Gita memang menghindari kalimat-kalimat yang formal dilakukan tiap hari, misalkan merek kue kan enggak boleh. Merek kue itu kan semuanya berlaku kue gitu, enggak bisa di hak ciptaka diusulkan merek kue, enggak bisa. Itu pasti ditolak sama DJKI. Yang kata yang digunakan itu adalah kata sehari-hari yang dilafalkan kue, misalkan kue kan sudah tahu bahwasanya kue pia, kue apa dan macam-macam itu kan namanya kue itu.

0: pencatatan, karena secara secara jelas negara itu akan melindungi melindungi apa namanya hasil karya atau kreativitas, inovasi atau bisnis perorangan atau badan usaha merek kayak yang sudah tercatat di DJKI. Ya jelas dia tidak boleh diklaim oleh orang lain seperti yang dilakukan Batik Gentong tadi. Jadi Batik Gentong itu indikasi geografisnya ya di Bangkalan, tidak bisa diklaim oleh daerah lain.
1: Daerah lain.
0: Gitu.
1: Baik, baik. Dan kemudian ini kalau sekarang ini bisa mengurus secara online mandiri, Pak ya? Ribet nggak,
0: Ya.
1: Pak? Kalau untuk pengurusan, untuk tanda?
0: Kalau pengurusan tidak ribet, Pak, karena sudah ada sistemnya. Di UTM kita juga punya sistem sendiri yang nanti dikoneksikan ke DJKI. Jadi kita mulai dari surat menyurat dan sebagainya sudah paperless. Jadi tidak ada kertas ke barat ke timur, sudah ada. Termasuk validasinya, termasuk tanda tangannya sudah berbasis elektronik. Jadi Bapak Ibu tinggal duduk manis di rumah, menyiapkan bahannya, diusulkan tinggal nunggu notifikasi saja.
1: Okay, baik. Jadi memang ini dibilang nggak
0: Perlu
1: penting,
0: wajib
1: penting gitu ya,
0: penting
1: sangat
0: banget.
1: penting ya.
0: Dan ini harus para pemangku apa pemangku kebijakan di daerah masing-masing ini sudah harus melindungi melalui misalkan ada dinas apa namanya UMKM perekonomian dan UMKM misalkan itu juga sudah harus digalakkan tiap tahun. Jadi kita harus jemput bola untuk mencari produk-produk di apa namanya di daerah masing-masing mana yang bisa kita apa namanya yang bisa kita usulkan kekayaan intelektualnya agar tidak diakui oleh orang lain sehingga kalau sudah viral rame income-nya gede baru mau didaftarkan ternyata sudah didaftarkan oleh orang lain ya kita harus ganti nama Pak kita bukan bukan yang punya pencatatan jadi kita yang sudah merintis puluhan tahun ternyata hanya sekian hari diganti oleh orang jadi kita
1: Baik.
0: yang 10 tahun yang ini yang
1: Rugi ya.
0: betul.
1: Okay, baik, baik. Ini pendengar, kalau Anda pelaku UMKM dan berdomisili di dekat UTM, bisa langsung menghubungi Pak David ya, bisa langsung
0: Betul.
1: UTM.
0: Tidak hanya di UTM, Pak. Di
1: Nah.
0: Madura
1: Di
0: khususnya,
1: Madura.
0: di sekitar Bangkalan.
1: Oke, bisa ini ya, minta bantuan
0: Betul.
1: Pak David,
0: Pendampingan.
1: pendampingan. Oke, baik. Dan ini terima kasih pada sore hari ini UMKM Bicara sudah bersama kami, Kepala Pusat HKI Publikasi Universitas Trunojoyo Madura, Pak Ahmad David, sudah memberikan ini sosialisasi juga, pengetahuan juga bagi terutama pelaku UMKM, apalagi perusahaan Anda progresnya cepat begitu ya. Kemudian
0: Ya.
1: di kemudian hari prospek untuk menjadi ini usaha yang sangat besar. Jadi memang jangan lama-lama, segera
0: Lindungi dulu,
1: didaftarkan begitu
0: segera.
1: ya, hak kekayaan intelektualnya. Terima kasih sudah bersama RRI, Pak.
0: Siap.
1: Sehat selalu untuk Anda, sukses selalu, Bapak.
0: Siap. Amin. Terima kasih buat kita.
1: Oke, lain kali kita akan ngobrol kembali di segmen
0: Siap.
1: yang lain yang jelas ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan Penmas 2026 di Kabupaten Malang. Pemkab Madiun luncurkan mobil ronsen keliling untuk membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Dian.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, 700 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Sebanyak 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau FKUB diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau PENMAS tahun 2026 di Desa Permandu dan Desa Karangpandan, Kecamatan Pakiseji, Kabupaten Malang. Para mahasiswa menginap di rumah warga selama PENMAS untuk mempermudah intervensi kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat setempat. Dekan FKUB Profesor Dr. Dr. Wisnu Barlianto, MSI, MED, SPAK, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pengumpulan data kesehatan warga yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, PENMAS dirancang secara berkesinambungan agar permasalahan kesehatan yang telah teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara terarah dan tidak berjalan secara sporadis.
2: Kita konsen itu, kita melakukan upaya pencegahan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bayi baru lahir, dan seterusnya.
1: Prof. Wisnu menambahkan meski mahasiswa baru semester 2 dan belum menerima materi keilmuan medis secara mendalam, keterlibatan mereka difokuskan untuk mengasah kepekaan sosial serta melatih interaksi langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, seluruh konsep dan kerangka program kesehatan telah disiapkan penuh oleh pihak fakultas. Pemilihan Desa Permandu dan Karangpandan sebagai pusat kegiatan didasarkan pada hasil olah data kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menunjukkan perlunya perhatian khusus pada pelayanan dan edukasi kesehatan dasar di wilayah tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rio Perdana mengabarkan unggulkan metode dan kompetensi kepelatihan mumpuni. Ketua Umum IPSI Jatim apresiasi progres atlet pencaksilat Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Jawa Timur Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur yang menunjukkan progres yang berkesinambungan. Ia mengungkapkan banyak atlet pencaksilat Jawa Timur yang memiliki prestasi di kancah nasional bahkan internasional. Hal itu menurutnya disebabkan oleh metode pelatihan yang berkualitas dan juga banyaknya event yang bisa menunjang jam terbang para atlet. Anggota Komisi 7 DPR RI yang akrab disapa BHS ini mengungkapkan, IPSI Jawa Timur terus memberikan support bagi para pesilat, salah satunya dengan dukungan standarisasi

0: dan kompetensi kepelatihan yang mumpuni.
1: Dengan adanya standar sesuai dengan standar dari kepelatihan ini, kita sangat mengharapkan di daerah-daerah juga muncul atlet yang standarnya ya memang standar kualitas nasional gitu. Kualitas Jawa Timur, kualitas nasional. Itu yang kita harapkan.
0: Ketika ditanya terkait target, BHS menjelaskan bahwa ada beberapa event yang menjadi prioritas, yakni Kejurprov Piala Gubernur, Kejurprov Piala Kapolda, dan Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sementara Ketua IPSI Malang, Dr. Andes Haji Parso Adianto menambahkan, akan berupaya maksimal, minimal mempertahankan prestasi dengan acuan 2 medali emas di ajang BHS Cup pada bulan Mei lalu.
2: Kalau Malang, Pak, secara umum, progresnya atlet pencaksilatnya gimana sih?
3: Untuk Jatim, dukungan dari semua yang terkait, terutama Pak Biaya sendiri, Pak Wali Kota luar biasa membangkitkan semangat pencaksilat Kota Malang untuk aksi berlatih.
0: Parso menjelaskan persaingan khususnya di Porprov sangat ketat, namun ia tidak menutup mata bahwa saingan utama adalah masih Surabaya dengan dominasinya. Secara khusus ia juga mengucapkan terima kasih kepada IPSI Jawa Timur dan juga Wali Kota Malang atas dukungan yang diberikan kepada para pesilat di Kota Malang. Rio Perdana, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
5: Baik, terima kasih Diah Laras, pendengar dan pemirsa. Bulog Cabang Madiun bersama dinas terkait di Kabupaten Ngawi memastikan distribusi minyak kita di Pasar Besar Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
6: Perumbulog Cabang Madiun bersama Dinas Perdagangan, Penindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan pendistribusian minyak goreng program pemerintah Minyak Kita di wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain di Pasar Besar Ngawi. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menyampaikan Bulog bersama DPPTK rutin memantau alur distribusi untuk memastikan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang. Selain Pasar Wali Kukun yang menjadi titik pencatatan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, pendistribusian minyak kita juga diperluas ke Pasar Besar Ngawi.
7: Mulai minggu kemarin kami sudah mulai rutin pendistribusian juga di pasar di luar SP2KP, yaitu salah satu di Pasar Besar ini. Sementara ini kami mendropping ke Pasar Besar Ngawi ini sejumlah 1.800 liter di Pasar Besar Ngawi. Untuk sekitar 11 pedagang di pasar besar Ngawi. Nah, harapan kami bisa bertambah untuk pedagangnya yang ada di Pasar Besar Ngawi ini. Jadi kami bisa mendistribusikan lebih banyak lagi.
6: Sementara itu, Kabid Tata Niaga DPPTK Kabupaten Ngawi, Susana Ika Herawati, menyampaikan kerjasama pendistribusian dengan Bulog dilakukan secara berkala setiap pekan. Di antaranya pemantauan di Pasar Wali Kukun dan Pasar Besar Ngawi.
8: Persediaan minyak kita, yang jelas kita bekerja sama dengan Bulog tiap hari Selasa. Dari Bulog kita distribusi terutama ke Wali Kukun yang SP2KP dengan kuota 1.800 liter. Juga yang di Pasar Besar juga 1.800 liter. Kita fleksibel monitoringnya, karena dari kita kan mungkin setiap hari juga kita melihat harga-harga kadang naik, kadang turun di situ.
6: Susana menilai antusiasme warga terhadap keberadaan minyak kita masih sangat tinggi. Untuk itu, DPPTK Ngawi bersama Bulog berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan stok di pasar. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Reporter Ulfa Larasati melaporkan pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan 1 unit mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut informasi selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
10: Nanti akan terjadwal di beberapa wilayah. Itu kan sebelum menjadwal kan disiapkan sasaran. Dan siapkan itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen X-ray-nya sendiri. Dan itu sudah melalui uji BAPETEN, jadi sudah aman, tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasinya UNS.
9: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun, sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
11: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Jadi harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti, kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak sah mungkin tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
9: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Ratno Palupi. Silahkan, Ratno.
12: Terima kasih, Nindi. Ribuan penonton padati World Kids Carnival dan Pets Carnival di Jember Fashion Carnival JFC 2026. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
13: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan World Kids Carnival JFC x Pets Carnival. Ribuan penonton memadati jalur parade untuk menyaksikan beragam penampilan peserta, termasuk Pets Carnival yang menghadirkan satwa dengan tema Guardian. Yeni Mardianti, warga Kabupaten Mojokerto, mengaku sengaja datang ke Jember untuk menyaksikan kemeriahan karnaval. Menurutnya, penyelenggaraan WKCJFC x Pets Carnival menjadi bukti kekayaan budaya Indonesia yang terus berkembang dan semakin beragam.
14: Bagus sekali menurut saya, meriah. Dan ini menunjukkan budaya Indonesia semakin terkenal, semakin bervariasi.
15: Alhamdulillah ya, setiap tahun insya Allah nonton sampai terakhir.
13: Antusiasme juga datang dari wisatawan mancanegara. Bill Skyver, wisatawan asal Amerika Serikat, mengaku terkesan dengan suasana karnaval dan tidak sabar menyaksikan seluruh rangkaian pertunjukan.
16: My name is Bill Skyver, I'm from America. So far it's going to be very interesting. I'm looking forward to the parade and to seeing all the performers. I will be here for 3 days, so for the entire event.
13: Sementara itu, manajer Jember Miniso Arif Febrianto mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam rangkaian Jember Fashion Carnival melalui Pets Carnival dengan menampilkan berbagai satwa sesuai dengan tema Guardian.
17: Oke, hari ini itu Jember Mini Zoo berpartisipasi dalam rangkaian acara Jember Fashion Carnival yang di bagian Pets Carnival, teman-teman. Jadi nanti ini khusus satwa-satwa, teman-teman.
18: Ya, temanya apa hari ini?
17: Temanya yaitu Guardian.
13: Partisipasi berbagai komunitas, pelaku wisata hingga wisatawan dari luar daerah dan mancanegara menunjukkan Jember Fashion Carnival atau JFC terus menjadi daya tarik yang mampu menghidupkan sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan kreativitas dan budaya Jember kepada dunia.
18: Reporter Gia Debora dan kameramen Anggi Widya melaporkan.
12: Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
19: Baik, terima kasih Retno. Dinas Satpol PP Sumenep terus mengintensifkan patroli malam untuk mencegah gangguan ketertiban dan keramaian masyarakat. Patroli menyasar sejumlah titik dinilai rawan aktivitas miras dan penyalahgunaan obat-obatan. Rukaya Zain melaporkan.
5: Dinas Satpol PP Kabupaten Sumenep meningkatkan patroli rutin malam hari sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat atau Trantibum. Kepala Bidang Trantibum Dinas Satpol PP Sumenep Fajar Santoso mengatakan patroli dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi sekaligus mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Patroli menyasar sejumlah desa dan kelurahan di wilayah kota Sumenep serta kecamatan terdekat. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat dan Satuan Linmas agar mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling, petugas juga melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya remaja pada malam hari. Dari hasil patroli, petugas menemukan sejumlah remaja berada di bawah pengaruh minuman oplosan di kawasan Jalan Barito, Desa Pandian, serta aktivitas konsumsi minuman keras di kawasan Lingkar Utara. Jalan Barito juga menjadi perhatian karena diduga kerap disalahgunakan sebagai ruang publik untuk pesta miras dan penyalahgunaan obat-obatan yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba.
20: Perlu perhatian kepada kita semua, terutama masyarakat yang ada di Jalan Barito, ya, untuk tidak membiarkan lingkungannya ini, ya, semata-mata hanya tidak menegur, tidak melihat, terutama juga perangkat desa. Terima kasih. Informasi ini menjadi bagian, ya, dari kegiatan kami, ya, patroli Satpol PP.
5: Satpol PP Sumenep mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali Siskamling serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
19: Jalan sehat menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Pamekasan. Kegiatan itu tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat tetapi menggerakkan perekonomian setempat. Purnama Iswantoro melaporkan.
21: Ribuan warga mengikuti jalan sehat yang dipusatkan di kawasan Monumen Arek Lancor Kabupaten Pamekasan Minggu 26 Juli 2026 dengan hadiah utama berupa paket umroh dan sepeda motor serta berbagai hadiah menarik lainnya. Jalan sehat itu menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur. Bupati Pamekasan Khalilur Rahman mengatakan, setidaknya ada 3 tujuan dari berbagai kegiatan yang digelar pada peringatan Harkopnas tahun ini.
22: Rangkaian kegiatan yang meliputi sarasehan dan temu bisnis koperasi, apel akbar bersama Bapak Menteri Koperasi dan Ibu Gubernur Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah pasar rakyat yang alhamdulillah selama 6 hari dipenuhi dengan pengunjung. Tujuannya apa? Pertama, tentu memajukan koperasi di Pamekasan. Nomor 2, sebagai media silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah merupakan pembangkit ekonomi di Pamekasan.
21: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan, koperasi menjadi salah satu penyumbang perekonomian di Jawa Timur.
23: Koperasi memberikan sumbangan yang sangat luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekarang 5,96% adalah tertinggi di Pulau Jawa, termasuk bagaimana kontribusi Pamekasan untuk itu. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati.
21: Ia berharap acara serupa harus sering digelar karena memberikan hiburan sekaligus berdampak pada pergerakan ekonomi.
19: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
24: Terima kasih, Gita. Peringati Harla ke-28 DPC PKB Jombang gelar Basar Amal, fokus dongkrak UMKM naik kelas. Berikut informasi selengkapnya bersama Cantia.
25: Dalam rangka memperingati hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-28, Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Jombang menggelar Basar Amal yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Acara ini diserahkan dan dikelola langsung oleh DPC Perempuan Bangsa, salah satu badan otonom partai yang konsisten memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Ketua DPC PKB Jombang, Anas Burhani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda hari lahir PKB ke-28 setelah sebelumnya melakukan konsolidasi dan pelatihan di Jakarta. Dalam Basar Amal tersebut, stan-stan UMKM diisi oleh produk-produk perwakilan dampingan dari DPAC Perempuan Bangsa di 3 kecamatan.
26: Kalau saya, antusiasnya besar sekali nih.
0: pesertanya sampai nggak cukup ini halaman Geraha Gustur ini. Ya, harapannya ke depan kita tetap konsen kepada pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Jombang. Semua kekuatan kita, daya upaya kita coba untuk melakukan bagaimana UMKM di Kabupaten Jombang ini bisa naik kelas. Kita komitmen sekali untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM.
25: Dampak positif kegiatan ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha lokal. Salah satu pelaku UMKM Umi Rosida menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara tersebut.
1: Alhamdulillah sangat manfaat sekali ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini bisa berlanjut terus, karena ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Jombang. Maksudnya ya, khususnya anggota PKB umumnya masyarakat Jombang. Pengaruhnya mungkin besar sekali karena macam-macamnya banyak, apalagi ada jopres gratis, kemudian ada sekolah bazar amal ini, ruko saja ini harganya cuma 10.000, sehingga masyarakat Jombang itu apa ya, antusias untuk hadir di acara ini.
25: Pihak penyelenggara maupun para pelaku UMKM berharap agar kegiatan positif yang diinisiasi oleh perempuan bangsa ini dapat terus berlanjut secara rutin setiap tahunnya demi memajukan perekonomian kerakyatan di Jombang. Chantia melaporkan.
24: Universitas Islam Lamongan dampingi penyandang disabilitas di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembang Bahu, mandiri secara ekonomi dan peroleh akses pendidikan. Farin Regi melaporkan.
2: Universitas Islam Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat rentan melalui program hibah pemberdayaan desa binaan dari Kemendikti Saiktek tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan untuk mendukung penyandang disabilitas di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembang Bahu agar lebih mandiri secara ekonomi dan memperoleh akses pendidikan yang inklusif. Ketua Tim Pelaksana Program, Edi Susanto, mengatakan pendampingan tahun ini berfokus pada penguatan sektor ekonomi melalui teknologi peternakan dan penyediaan sarana pendidikan inklusif bagi anak usia dini.
3: Kemudian dari kerentanan inilah kami berharap, ya, kami merasakan anak-anak ini ternyata ketika ditinggal oleh orang tuanya atau keluarganya, Pak, ini menjadi hal yang sangat miris sekali. Bahkan mungkin ini hulunya ada banyak ODGJ dan sebagainya. Sehingga perlu kita tangani di tingkat keluarga maupun desa. Ya. Sehingga saya bersama Pak Kadis itu dengan adanya desa inklusi ini, harapannya itu semua bisa setara begitu ya, memperoleh akses ekonomi yang sama, Pak Kadis ya, kemudian memperoleh akses pendidikan yang sama. Ini yang dua bidang ini yang menurut kami memang penting untuk itu. Sehingga mereka ketika ditinggal oleh orang tuanya dan itu bisa mandiri.
2: Kepala Desa Tlogoagung, Edianto, menilai kolaborasi dengan Unisla membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok difabel di desanya.
4: Ya, sebelum-sebelumnya desa ini juga sudah memperhatikan, tapi stimulusnya dengan anggaran dana desa, karena keterbatasan. Makanya kedepannya ini, tadi sudah ada FGD, semua ada komitmen, insya Allah desa juga ada komitmen, tinggal sekarang ini kita harmonisasikan semua potensi-potensi yang ada di desa.
2: Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah mendampingi 26 penyandang disabilitas. Sebanyak 20 peserta mengikuti program peternakan dengan bantuan 13 ekor kambing betina, 1 ekor kambing pejantan, serta 140 ekor ayam petelur. Diharapkan melalui kolaborasi tersebut, semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan hidup mandiri dan sejahtera. Varian Reki melaporkan.
24: Kita beralih ke kabar olahraga. Berhasil taklukan Persija di laga awal Piala Presiden, pelatih Persebaya sebut skuad utama Persebaya masih belum final. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut kemenangan atas Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 kemarin belum menjadi gambaran final skuad yang akan diturunkan pada kompetisi musim ini. Menurutnya komposisi tim masih sangat dinamis hingga bursa transfer resmi ditutup. Tavares mengatakan fokus tim saat ini masih tertuju pada proses evaluasi seluruh pemain, baik pemain senior, pemain asing, maupun juga pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama. Ia menegaskan setiap pemain masih memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tempat di skuad utama.
26: The transfer market that it's possible. On this moment we are focused on the players that we have. Also on some academy players that we are.
7: Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mungkin terjadi. Saat ini kami fokus kepada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sedang kami pantau. Kami juga memantau pemain lokal. Ini menjadi sinyal bagi semua pemain, baik lokal maupun asing, bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan akan mendapatkan kesempatan bermain.
26: The chances to play on the game. Today I use more forwards than I usually. We start just with six, so there was a period of the game that we played with more than this because the game was too much intense.
7: Pelatih asal Portugal itu juga menjelaskan kesempatan bermain akan diberikan berdasarkan performa pemain selama latihan. Menurutnya tidak ada jaminan bagi pemain lokal maupun asing untuk selalu menjadi pilihan utama. Yang mengungkapkan laga melawan Persija, dirinya lebih banyak mempertahankan pemain asing di lapangan. Keputusan itu diambil karena tingginya intensitas pertandingan, sementara sebagian pemain lokal dinilai belum mencapai kondisi fisik ideal untuk bermain dengan durasi yang lebih panjang. Meski demikian, Tavares menilai dua pertandingan yang telah dijalani memberikan manfaat besar bagi proses pembentukan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Sementara itu, pasca takluk 0-1 dari Persebaya, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
6: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo tadi malam. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
8: Seperti kita lihat, skor-skor kita mengalami kekalahan, sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang kita kelas dalam memang jadi pusing sangat terima kasih juga untuk pemain.
6: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
9: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan pelatihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
6: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.
24: Reporter Januar Fahmi melaporkan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Ribuan atlet peraih medali Porkap Sidoarjo diproyeksikan ke Porprov 2027. Januar Fahmi melaporkan.
10: Pekan Olahraga Kabupaten Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Sebanyak 1.941 atlet berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu dari berbagai cabang olahraga sekaligus diproyeksikan menjadi bagian dari kontingen Sidoarjo pada ajang Porprov Jawa Timur 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan Porkap menjadi ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet muda berbakat. Menurutnya atlet berprestasi akan terus dibina agar mampu meningkatkan prestasi
11: dan mengharumkan nama Sidoarjo. Nanti kita akan bikinkan surat kepada Dinas Pendidikan, biarkan nanti tidak minta petunjuk-petunjuk bupati saja, biarkan nanti anak-anak kita, atlet-atlet kita yang juara 1, 2, dan 3 wajib masuk di SMP negeri, ya, di SD, ya. Biar kenapa? Saya kepingin bahwa anak-anak ini berkarya untuk Sidoarjo, kebanggaan Sidoarjo. Kalau wadah ini betul-betul kita pelihara, bisa membawa Sidoarjo juga akan membawa nama baik Indonesia.
12: Indonesia.
10: Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Sidoarjo memberikan jaminan bagi atlet pelajar peraih juara 1, 2, dan 3 untuk diterima melalui jalur prestasi di sekolah negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Subandi menegaskan keberhasilan penyelenggaraan Porcup merupakan hasil sinergi antara Pemkab Sidoarjo, KONI, dan pihak terkait lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Pendengar dan
1: Pendengar dan
0: pemirsa
1: pemirsa,
0: RRI,
1: demikian informasi
0: demikian
1: dari
0: informasi dari
1: RRI
0: RRI
1: Surabaya.
0: Surabaya. Selanjutnya kita
1: Selanjutnya
0: kembali ke
1: kita
0: Malang bersama Diah Laras.
1: kembali
0: Diah, silakan.
1: dalam Info Prima bersama saya, Diah Laras. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya, Diah Laras, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, Kanal

Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu, masih menemani Anda di Sumenep sore ini, pendengar. Dan tentu saja di sore hari ini saya akan hadirkan info terkait dengan ini ya, hasil jadwal klasemen turnamen Mobile Legend, pendengar, yang edisi Bang Bang Mid Season Cup, yang termasuk Esport World Cup ya, yang mulai masuk persaingan fase grup. Ini telah digelar dan kemenangan dua wakil Indonesia melaju, yakni tim Vitality dan Onyx. Berlangsung di Paris, Rabu 1 Juli hingga Sabtu 1 Agustus 2026. 24 tim mengikuti MSC 2026, memperbutkan hadiah $3 juta sebanyak 15 tim langsung lolos ke babak grup, sedangkan 9 tim lainnya memulai perjuangan dari wild card. Nah, oke, okay, baik, 4 tim yang telah memastikan lolos ke fase grup ialah tim Vitality, tim Famous, Yangon Galacticos, dan Aurora Gaming. Babak perempat final dijadwalkan berlangsung Rabu besok ya, 29 Juli, dan Kamis 30 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di Facebook mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan mRNA seperti vaksin COVID. Faktanya tidak benar, pendengar, dilansir dari Tirto. Virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada 1950-an di dekat sungai Hantan, Korsel, yang menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea. Vaksin hanta telah mendapat izin penggunaan sejak 90 dan bulan September 2023. Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna mendatangani perjanjian kerjasama riset mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta atau hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Salah satu tugas pimpinan adalah mengevaluasi kinerja karyawan. Evaluasi ini tidak hanya berperan sebagai penilaian, namun juga menjadi motivator untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Akan tetapi, banyak pimpinan yang kurang mengindahkan, bahkan meremehkan proses tersebut. Akibatnya, tidak sedikit karyawan yang merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh pimpinan mereka. Untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mengevaluasi kinerja, dibutuhkan kerjasama dari pimpinan maupun karyawan sendiri. Itu diharapkan agar penilaian yang diberikan kepada karyawan bersifat membangun dan bukan sebaliknya. Ada tips utama yang bisa dilakukan sebelum mengadakan pertemuan dengan karyawan. Tentunya, untuk menghindari adanya ketidakpuasan karyawan terhadap hasil evaluasi. Antara lain, menentukan waktu dan tempat yang tepat. Riset membuktikan bahwa menyampaikan evaluasi dengan bertatap muka lebih efektif dibanding melalui media komunikasi yang lain, seperti email atau surel. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan faktual. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kewajiban pimpinan, ia harus mengevaluasi kinerja karyawannya berdasarkan standar kinerja maupun deskripsi tugas mereka yang tentunya telah disetujui baik oleh karyawan dan pimpinan di awal tahun atau sebelum karyawan bekerja.

0: Pengantara dan Maghrib saat lagi saya akan hadirkan Islam di Nusantara pendengar, kemudian pengajian Al-Quran sore akan dibacakan Qori'ah Mutiyah Rahmi dengan Quran Surah An-Nur ayat 51 dengan sampai dengan selesai. Kemudian tepat di menit ke-28 nanti akan dikumandangkan adzan Maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kita ikuti penghantar adzan Maghrib Islam di Nusantara tiga kerajaan Islam di Sulawesi, pengajian Al-Quran sore. Dan kemudian di menit ke-28 adzan Maghrib dengar.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

Pendengar, Islam datang di Sulawesi, terutama bagian selatan sejak abad ke-15 Masehi. Para pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera banyak berdatangan di kawasan ini. Khusus Sulawesi Selatan, Islam datang agak terlambat jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Nusantara, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Lawu, Gowa, dan Talo, sebagai cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Setelah kedatangan Islam, terjadilah proses penyebarannya, salah satunya di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi Selatan antara lain Luwu, Gowa Talo, Boni, Sopeng, dan Wajo. Dan di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Konawe. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Sulawesi.

pertama, Kerajaan Goa Talo. Secara resmi, kedua raja dari Goa dan Talo memeluk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kerajaan Goa Talo, sebelum menjadi kerajaan Islam, sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Sejak itu, Goa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaannya. Meski Goa Talo sudah Islam, pada masa pemerintahan Raja-Raja Goa selanjutnya, mereka tetap berhubungan baik dengan Portugis yang beragama Kristen Katolik. Contohnya masa Sultan Goa Muhammad Said pada 14 Juni 1639 sampai 16 November 1653 dan masa putranya Sultan Hasanuddin 16 November 1639 sampai 29 Agustus 1669. Yang kedua, Kerajaan Bone. Islamisasi di Bone tidak terlepas dari Islamisasi Kerajaan Goa. Sultan Alauddin melakukan penyebaran Islam secara damai.

mulai. Pertama-tama ia melakukan dakwah Islam terhadap kerajaan-kerajaan tetangga. Islam masuk di Bone pada masa La Tenrirua sebagai Raja Bone ke-11 pada 1611 Masehi. Dan ia hanya berkuasa selama 3 bulan saja, sebab ia menerima Islam sebagai agamanya, padahal Dewan Adat Ade Pitue bersama rakyat menolak ajaran tersebut. Perlu diketahui, sebelum Sultan Adam Matindore Ribantaeng atau La Tenrirua memeluk Islam, sudah ada rakyat Bone yang telah berislam. Bahkan raja sebelumnya, We Tenri Tupu, karena mendengar Si Denreng telah memeluk Islam, ia pun tertarik belajar dan wafan di sana. Sehingga ia digelari Matinroe Ri Si Denreng. Yang ketiga, Kerajaan Konawe. Masuk dan berkembangnya Islam di kerajaan ini merupakan bagian dari proses perkembangan agama Islam di Sulawesi Tenggara khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Islam masuk di Kerajaan Konawe pada abad ke-18 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bugis. Namun diduga jauh sebelumnya telah masuk pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bone, akan tetapi Islam belum diterima secara resmi. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan selalu Islam di Nusantara edisi berikutnya.

0: 1.
1: Baik pendengar, tepat di menit ke-28 akan dikumandangkan adzan maghrib oleh sumber dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: كم من عمل يتصور بصورة أعمال حية ويصير جزئية من أعمال الحية. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jalan. Contoh, para istri di rumah, menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan, tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati, ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari ibarat ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi sunnati. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siogianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Let's go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep, Bedi Ngatoraki berkabar dalam pesamatura. Ada semangken Senin tanggal petolekor bulan Juli tahun 2006 lekor. Asareng dan kaula Ani Purnama, sebedi ngatoraki kabar selangkong parlo saat mangken Engki Kak Dinto, kabar sesapesan. Anggota Satlantas Polres Sampang terus lampaaki tugas kaangkui ngator arus lalu lintas saben lagu epan saponapan titik jalan Esa Kobeng Kota Sampang. Sekak dima lalampanan Kak Dinto keduan maksud kaangkui awujud teki rasa aman tor nyaman mongkude sateja masyarakat seakuna aki jalan jugen tamasok nyeke kamacetan tor kecelakaan lalu lintas. Selain ngatur lalu lintas, anggota Satlantas juga atuum sayuran seger sareng gratis de masyarakat selebet Ejelen Jamaludin Tor Jelen Trunojoyo. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman Acerba Aki, lalampanan se Aropa, pengaturan lalu lintas Aropa Aki, agenda wajib harian demi Kamsel Tipcar Lantas.
1: Tujuannya untuk pengendara R2 yang tertib lalu lintas mungkin memakai helm. Jadi kita berikan penghargaan lah lewat sayur itu. Kita kasihnya pakai helm dia, mungkin boncengan berdua pakai helm. Jadi kita kasih sayur-mayur itu loh. Betul, kita juga ada P2L itu. Di dalam polres itu ada lahan itu kita tanam sayur-sayuran di situ.
0: Anglebeti lalampanan Kak Dinto, AKP Sulaiman ngarep. Tingkat kepatuhan masyarakat edelem lalu lintas Kabupaten Sampang terus atambe. Saengkeuna tingkat pelanggaran tor katetian lalu lintas juga bisa tekan.

0: Kaper Satros Epon. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Timur, wilayah Kabupaten Sampang, Mas Udi Hadiwijaya Adobu, Sakolaan Kak Dinto, Minangka, Garda, Paleng Ade, dalam bentuk karakter Tor Nyeke, Katetian Kakerasan, De Nakana, Tor Sateja Anom. Menurut Epon, Sakolaan Kak Dinto tak namung keduan tugas apareng elmo otabo pendidikan akademik, namung cuken namenaki nilai moral, kadisiplinan Tor Kapartulian antara Epon More selain pendidikan karakter tor pengawasan mongku dak perkembangan perilaku peserta didik kotu terus elampa aki.
1: Di sekolah ini sangat penting adanya sebagian di dalamnya itu adalah bagaimana mengawasi anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Jadi bentuk pelayanan kepada masyarakat.
0: Dari Kak Dinto, Mas Udi ngarep kerjasami antara Epon pihak sekolahan, keluarga, tor masyarakat, terus Epa kuat, sopaje bisa awujud teki lingkungan pendidikan seaman, nyaman, tor ramah nak kanak e Kabupaten Sampang.

0: Kaper Sepongkasan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Tor Perlindungan Anak Otabe Dinsos P Teloa Kabupaten Sumenep Kantos Samangken Ki Belun apareng bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau Otabe BLT DBHCHT mongku de 2600 calon seka catet narema bantuan kasebut seka dima kaangkui nyeraaki bantuan kasebut ki kotu ngantos katantuan penerima seanglebeti sorat kaputusan Otabe SK Bupati Sumenep. Kepala Bidang Perlindungan Tor Jaminan Sosial Dinsos P Teloa Kabupaten Sumenep Erwin Hendra Adebu sateje tahapan verifikasi tor validasi data seperti narema bantuan kasebut asal epon dari Dinas Ketahanan Pangan Tor Pertanian sareng Dinas Tenaga Kerja ampon lastare elaksana aki tor saat mangken usulan se ampon tep-tepeki bedi narema bantuan kasebut ampon esra aki de Bupati Sumenep tor saat mangken namong ngantos maka luar SK minangka dasar hokom delem apareng bantuan.
1: Jadi sebelum dia tanam mereka dapat sedikit bantuan dari pemerintah untuk bisa melangsungkan kehidupan hidupnya sehari-hari. Kalau sudah panen tembakau, mereka sudah pegang uang, rata-rata sudah pegang uang.
0: Menurut Erwin, tahun 2000 melekor, BLT DBHCHT bedi eparengaki de 2600 masyarakat seampon kacatat bedi narema bantuan kasebut. Seantara epon, 1600 keangkui buruh pabrik rokok, tor 1000 keangkui buruh tani beko. Ya rebeki sareng bantuan kasebut bisa ningkat teki kesejahteraan sateje panglako e sektor industri hasil beko tor pertanian beko e Kabupaten Sumenep. Pamirsa sakadinto berkabur dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Buduk nak kece, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe pete. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belenak, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, esepute ki engki kak dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto, kaben. Otabe mon ki keni rencep. Buduk na odeng, engki kak dinto, kereku.

Thank you Anda masih stay tune pendengar di program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Dinas Tenaga Kerja Sampang menyampaikan 25 pekerja migran Indonesia dipulangkan karena bekerja secara non-prosedural. Dan jumlah selama 3 tahun terakhir ini justru meningkat ya. Ini kalau dibandingkan 2023 yang hanya 65 orang, 2025 kemarin sebanyak 106 orang. Menurut Uriantono selaku Kabid Penempatan Perluasan Tenaga Kerja mengatakan untuk menekan angka PMI ilegal, pihaknya terus memperkuat edukasi kepada calon pekerja migran dan juga mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur resmi pemerintah sebelum berangkat kerja. Karena penting pekerja memperoleh perlindungan hukum, hak ketenaga kerjaan, serta jaminan keselamatan selama bekerja di luar negeri.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-ahad yang maha esa. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti

0: turun.
1: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
1: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
4: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
6: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
4: Oke, kalau Pak Liu?
6: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama, direktur utama yang menyetujui.
4: Direktur utamanya?
6: Pak Raymond Liu.
4: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
6: Iya.
5: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
7: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
4: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
8: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
4: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
8: Siap.
5: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
9: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
10: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional
0: Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun Kowani pada 9 Agustus mendatang, Kowani akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
9: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut Wani adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
0: Selain tempe, Kowani juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota Kowani Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
10: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Kowani udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan, sebetulnya tempe.
0: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
12: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
11: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
13: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sumbu persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
11: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
14: Daerah-daerah yang rawan troping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
15: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono, hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
14: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
15: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
14: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
15: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
16: Nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumahnya, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
17: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu, pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
18: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
17: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
16: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
17: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tidak Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen

pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli, Teluk Tiga RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo nomor 8, Kolor, Sumenep.
1: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
2: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Islam edisi 27 Juli hari ini ya, bersama Ustadz Hudaifah, interaksi Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang munafik. Sekaligus saya kita pamit undur diri bersama rekan kami Cak Lili Halili menemani Anda nanti sampai tutup siaran jam 24 ya. Tetap sehat selalu, semangat selalu hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya yang mulia. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nah, keagungan akhlak Nabi itu adalah bagaimana beliau berinteraksi dengan semua orang, dengan segala segmen masyarakat, dengan segala lapisan masyarakat. Jadi kalau di kitabnya Syekh Shalih Al-Munajjid itu, Kaifa Amaluhum, bagaimana interaksi seni, interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para istrinya, interaksi Rasulullah dengan anak-anaknya, interaksi Rasulullah dengan tetangganya, interaksi Rasulullah dengan orang kaya, interaksi Rasulullah dengan orang miskin, interaksi Rasulullah dengan siapapun. Ya, termasuk diantaranya ada satu segmen, satu lapisan masyarakat yang dikenal, yaitu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang secara tampakan lahir ya, itu tidak sama antara lahir dan batinnya secara umum begitu. Walaupun nanti kita bedakan antara nifak amali dengan nifak i'tiqadi. Jadi nanti Rasulullah berinteraksi dengan dua kategori orang munafik ini ya. Baik kategori munafik i'tiqadi, dia itu menyatakan beriman padahal tidak ya. Atau kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya dia punya tanda-tanda nifak tapi dalam hal-hal amali. Seperti misalnya suka berbohong, suka berdusta. Atau kemudian mengingkari janji atau dia berkhianat tapi dia masih muslim. Bukan yang itu tadi. Jadi nanti ada dua orang munafik. Nah, secara umum kita memahami dulu bahwa perilaku munafik ini jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kufur ya atau orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu berada di dalam umat Islam sendiri, sehingga lebih berbahaya itu karena dia berada di dalam kelompok Islam gitu ya atau berada di dalam. Jadi kalau orang kafir itu jelas sudah berada di luar gitu. Sehingga kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fid dharikil asfali minan nar ya. Jadi orang-orang munafik itu dia berada di kerak yang paling bawah di neraka itu ya. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang menolong nanti. Karena memang lebih berbahaya dan lebih laten. Makanya sampai-sampai kemudian di misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang unik ketika berbicara atau menyebut tiga kelompok manusia yaitu mukmin, lalu kafir dan munafik. Itu ketika berbicara tentang kelompok orang mukmin itu ternyata di dalam Al-Quran cuma 4 ayat yang berbicara tentang orang mukmin. Sedangkan ketika berbicara tentang orang kafir itu ada 2 ayat. Dan ketika berbicara tentang orang munafik itu justru di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada 13 ayat. Sehingga kemudian memang sesuatu yang perlu di perhatikan ya. Nah, tetapi menarik ketika misalnya di kitabnya Syekh Salim Al-Hilali itu di Mausu'atul Manahi As-Syar'iyyah itu ada cerita yang cukup menarik gitu ya. Ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi itu mendengar ada orang yang berdoa. Ada orang yang berdoa begini, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik," katanya. Nah, lalu ketika selesai berdoa, orang itu kemudian ditegur oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima pesan dari Rasulullah tentang nama-nama orang munafik ya. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini dikenal sebagai orang yang pemegang kunci rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang yang munafik. Nah, Hudzaifah bin Yaman suatu saat mendengar ada orang yang berdoa, binasakanlah orang-orang munafik itu ya Allah gitu. Nah, selesai berdoa begitu, lalu kemudian Hudzaifah bin Yaman menghampiri orang itu dan mengatakan, kamu tidak perlu berdoa untuk kepada Allah agar dibinasakan orang-orang munafik itu. Karena apa? Karena nanti kamu nanti akan ketemu orang di jalan sedikit

Nanti kalau binasa semua orang-orang munafik itu, kamu ketemu orang di jalan sedikit. Nah, itu artinya memang potensi kita untuk menjadi orang munafik itu, siapapun ya, itu sangat besar. Baik itu terutama nifak amali atau kemunafikan yang berdasarkan tadi itu tanda-tanda orang munafik itu. Yang kita kenal dengan tanda tiga, yaitu bila berbicara bohong, kalau berjanji dia tidak menepati, dan kalau dia diberi kepercayaan dia tidak amanat misalnya. Nah, orang-orang yang semacam itu kalau didoakan tergolong orang munafik, kamu nanti ketemu orang cuma sedikit karena banyak yang mati gitu. Jadi kalau itu dalam konteks nifaq amali. Nah, memang seperti yang kemudian disampaikan oleh para sahabat itu, karena takutnya ketika Hudzaifah bin Yaman itu diberi nama-nama orang-orang munafik itu, dan itu rahasia sifatnya, sampai para sahabat itu khawatir termasuk di situ. Bahkan orang sekelas Umar bin Khattab sempat bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah namaku termasuk yang dicatat atau kemudian disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang munafik? Ada banyak sahabat yang kemudian ada kekhawatiran, ada kecemasan begitu, karena memang tidak mau tergolong orang-orang munafik itu. Nah, memang ada hal yang juga kita pahami di dalam kitab At-Tariq Al-Muhammadiyah itu, karangan dari Syekh Al-Birkawi itu, beliau menyebutkan bahwa ada banyak kemunafikan yang bisa muncul dari diri manusia itu, ya. Bisa dari cara berbicara dia, bisa dari penampilan dia, bisa dari bagaimana dia beribadahnya juga, bisa dari bagaimana dia berkomunikasi, berpenampilan, atau hal-hal yang tampak dalam dirinya. Itu semua yang ada pada diri kita, yang melekat pada tubuh kita, ataupun kemudian yang menempel pada tubuh kita, itu bisa menjadi bahan-bahan untuk kita menjadi orang munafik. Jadi oleh karena itu memang harus kita jauhi. Kalau Syekh Ayat Al-Qarni itu bahkan menulis kitab kecil ya, tetapi itu justru memberikan tanda orang munafik itu 30 macam ya. Jadi kitabnya itu berjudul Salasuna Alamah Lil Munafikin, ada 30 tanda alamat orang yang munafik. Saya kembali ke yang tadi bahwa ulama salaf itu membagi nifak itu ada dua, Mbak. Jadi ada nifak i'tiqadi, ya, nifak takzib, ya, nifak akbar ini, karena dia menyatakan Islam, tapi sebenarnya dia pura-pura, ya. Seperti tadi yang disebut salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dia menyatakan masuk Islam, tapi sebenarnya dia bohong, pura-pura. Itu namanya nifak takzib atau nifak akbar. Kemudian yang kedua adalah nifak amali. Jadi nifak asgar itu yang kita sebut tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau yang nifak akbar tadi itu memang dia keluar dari Islam karena dia pura-pura keislamannya. Tapi kalau nifak amali itu adalah memang kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan nifak. Seperti tadi itu bicara, bohong, berjanji tidak ditepati, kemudian dipercaya dia hinati. Bila dia bertengkar atau berselisih dengan orang, dia curang. Itu juga ciri-ciri orang munafik dalam riwayat yang lain. Jadi ada empat itu. Walaupun nanti kalau Syekh Ayat Al-Qur'an itu menyebut ada 30 dari berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya tentang mau sholat malas, itu juga ciri-ciri orang munafik. Jadi itulah yang kemudian sangat perlu kita introspeksi pada diri kita. Nah, berbicara tentang kemunafikan atau orang-orang munafik ini tadi sudah disebutkan, jadi salah satu gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini adalah seorang tokoh dulu yang diharapkan jadi memimpin kabilah Aus dan Khazraj pada waktu itu. Tetapi karena Rasulullah itu datang sebagai pemimpin, maka lalu kemudian pamor dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang harusnya dia yang menjadi tokoh gitu. Tapi karena kalah pamor dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam juga. Padahal itu adalah kepura-puraan. Dia hanya pura-pura. Dia yang harusnya memimpin, dia yang harusnya menjadi tokoh, dia yang harusnya menjadi. Tapi karena

Karena kalah kepopuleran dengan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ketika kemudian hijrah ke Madinah itu, jadi Rasulullah hijrah ke Madinah dan tidak ada apa-apanya Abdullah bin Ubay As-Saruddin ini, lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam padahal itu pura-pura. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan dia punya rencana-rencana jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dirinya yang harusnya jadi pemimpin di Madinah itu. Artinya popularitas dia kemudian turun. Makanya dia benci, dendam, dan dia pura-pura masuk Islam. Nah, tetapi sikap Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay ini, beliau ya tetap lunak gitu ya. Jadi Rasulullah itu tetap lunak, tapi beliau baik, menunjukkan toleransi yang paling besar ya, dengan harapan agar nantinya barangkali nanti Abdullah bin Ubay ini betul-betul kemudian kembali mau lunak ikut beneran ke Islam atau ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang munafik itu suka bersekongkol dengan orang Yahudi. Ya. Jadi di karakter yang sudah dilihat, bagaimana kemudian disifati, bagaimana ketika di Bani Qainuqa pada waktu itu, saat kemudian kaum muslimin dilecehkan, lalu kemudian dibela oleh orang Muslim sampai syahid itu, lalu kemudian diblokade oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang orang munafik ini suka berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Kemudian misalnya juga dalam perang Uhud itu, bahwa sepertiga pasukan itu sempat terpecah, tetapi kemudian ada juga yang kemudian memang betul-betul bertobat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya gambaran-gambaran tentang betapa di kelompok dalam secara internal kadang-kadang muncul orang-orang yang munafik ini. Begitupun juga pada saat perang Tabuk juga, di beberapa perang yang lain ada kelompok orang-orang yang ini orang Islam ya, atau menyatakan dia dalam Islam, tapi lalu kemudian dia berbuat yang tadi itu membahayakan antara di depan dan belakang dia bohong. Jadi itu yang bahayanya orang munafik itu, daripada jelas kalau lawan itu jelas di depan kita, tapi kalau orang-orang nifak ini berada di dalam. Nah, orang-orang munafik ini juga suka mengolok-ngolok ya, suka menghasut agar saling bermusuhan. Jadi karakter kalau di dalam itu ada orang-orang nifak itu jadi provokator gitu. Jadi kalau orang yang dalam satu organisasi atau dalam satu tempat dia memprovokasi, sebenarnya dia adalah termasuk orang-orang yang punya karakter munafik, karena orang munafik itu suka menghasut, suka mengolok-ngolok, dan itu di dalam ya. Jadi apa yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika beliau menyatakan kelompok mereka itu berkumpul lalu mengolok-olok orang Islam yang ikut perang Tabuk, ikut ekspedisi Tabuk, atau kemudian perang-perang yang lain ya. Jadi ketika diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka mengatakan hanya bercanda, hanya bersenda gurau. Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 65. Jadi ini menjadi perhatian kita bahwa karakter orang-orang munafik itu kalau dalam internal tadi itu, dia itu suka menghasut, suka mau membuat pengadu domba, suka juga berbuat selain mengolok-olok itu, menghasut dan menjadi provokasi, dia itu ketika kemudian ditegur nanti, kamu kok seperti itu? Enggak kok, cuma bercanda, cuma sekedar senda gurau aja. Nah itu orang-orang nifak gitu, Pak. Jadi itu biasanya ada di dalam ya. Makanya di dalam Quran surat At-Taubah 65, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perilaku orang-orang yang nifak di dalam itu. Nah, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan orang-orang munafik ini ya. Nanti kita akan bicara juga dengan interaksi Rasulullah dengan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan, tapi ini kita dahulukan dulu bagaimana interaksi Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafik. Yang pertama, beliau itu memang katanya Syaikh Al-Munajjid itu dalam kitab Kaifa Amaluhum itu berdasarkan penelitian, beliau itu pertama memang bersikap lunak. Ya. Apa yang bersikap lunaknya Rasulullah itu berharap nanti mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Karena terbukti pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, sikap lunak. Ya. Apa yang bersikap lunak

0: Sebagian besar ada yang memang menyatakan masuk Islam dengan beneran gitu. Dan inilah sikap rahmatnya Rasulullah masih tetap lunak tadi itu. Artinya tidak bersikap keras atau tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu masih menerima alasan-alasan mereka ketika bersumpah untuk tidak ikut perang atau apa gitu kan. Dia pakai alasan-alasan. Selama itu alasannya masih rasional, itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah indahnya akhlak Rasulullah, masih pakai rasional gitu ya. Artinya dalam keseharian selama itu alasannya apa masuk akal, masih diterima. Dan inilah luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita mungkin ah ini pura-pura, ini bohong. Tapi Rasulullah enggak, masih masih menerima selama itu masih masuk akal ya. Kemudian Rasulullah juga menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Walaupun orang sekelas Umar bin Khattab itu minta izin saja. Kalau model tipikal begini sudah dibunuh aja ya Rasulullah gitu kan. Nah ini kan terjadi ketika misalnya di kelompok-kelompok Islam itu ada juga yang kemudian mengatakan seseorang itu masih seperti jahiliyah. Jadi ngomong misalnya kamu kamu kaum Ansor, kamu kaum Muhajirin. Jadi seolah-olah Ansor dan Muhajirin itu kan sama-sama sahabat Nabi. Tapi kemudian muncul keegoannya, kekelompokannya gitu kan. Jadi wajar lah misalnya kesukuannya itu muncul. Dan lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar itu kan mendengar ada beberapa orang yang begitu, bunuh aja ini Rasulullah orang-orang kayak gini. Tapi Rasulullah kemudian melarang, jangan Umar, nanti Muhammad itu dikenal suka membunuh sahabatnya, karena mereka juga sahabat gitu kan. Jadi gimana kalau dibicarakan orang? Ternyata Muhammad itu bunuh sahabatnya, walaupun itu adalah sahabat-sahabat yang memang memang bersalah atau tapi Rasulullah melarang, menahan diri untuk membunuh. Tetapi kemudian Rasulullah tapi tidak memberikan jabatan-jabatan publik atau memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik itu untuk duduk di satu tempat yang butuh kejujuran, butuh amanat, semisal bendahara, penagih zakat, kemudian pemimpin pasukan, itu Rasulullah tidak. Jadi yang jabatan-jabatan publik itu untuk orang munafik dipilih betul, jangan sampai orang-orang yang gini. Jadi satu sisi beliau lunak menerima lisan mereka, lalu kemudian menahan diri untuk tidak membunuh, tetapi kemudian Rasulullah betul-betul memilih yang di jabatan-jabatan publik itu orang-orang yang bukan terkategori orang munafik. Jadi seperti bendahara tadi, kemudian penagih zakat, kemudian panglima perang, bahaya kalau ini di apa dipercayakan pada orang-orang munafik. Nah ini juga pelajaran pada kita di sektor apapun, bahaya kalau sudah dikuasai orang-orang munafik itu habis itu di apa di satu organisasi, satu negara atau apa. Jadi memang itu tidak dipilih itu. Kemudian orang-orang munafik ini memang tetap diperlakukan selayaknya sebagai muslim oleh Rasulullah. Karena mereka memang tidak terang-terangan membuktikan bahwa mereka itu orang munafik. Beda kalau kemudian terang-terangan, maka jelas kemudian Rasulullah menggolongkan mereka murtad. Jadi ada kelompok orang-orang yang memang mereka sembunyi-sembunyi. Dan yang sembunyi-sembunyi ini yang kemudian masih dilunaki oleh Rasulullah. Tapi yang sudah terang-terangan kemunafikannya, maka dihukum sebagai orang murtad dan diberlakukan mereka hukum-hukum kemurtadan itu. Catatan menarik terakhir adalah ketika Syaikh Shaleh Al-Munajjid itu menyatakan bahwa sebuah kekeliruan, kekeliruan besar ketika kita membiarkan setiap orang munafik itu berbuat zalim. Karena kalau orang dulu itu memang sembunyi-sembunyi munafiknya. Tapi kalau sudah terang-terangan maka itu sebenarnya bukan bukan munafik lagi, karena harusnya sembunyi-sembunyi. Tapi kita harus melakukan hal yang tegas kalau ada perilaku-perilaku munafik yang sudah menyimpang. Karena Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh tadi, secara umum lunak, tidak memberikan jabatan tertentu. Tetapi di sisi lain, kalau itu sudah terang-terangan, Rasulullah menghubungi dengan murtad.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kami hadirkan Lintas Informasi. Pendengar, kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai tidak hanya berdampak pada birokrasi, tetapi juga mempengaruhi hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Kondisi tersebut disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Sumenep, Hairul Anwar. Menurut Hairul, keterbatasan kewenangan pejabat yang masih berstatus pelaksana tugas PLT seringkali menjadi kendala dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat antar DPRD dengan organisasi perangkat daerah. Ia menjelaskan DPRD memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan berbagai program pembangunan. Namun ketika keputusan harus menunggu pejabat definitif, proses tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat menjadi lebih lambat. Hairul mengungkapkan DPRD sebelumnya juga telah mendorong pemerintah daerah agar segera mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Menurutnya langkah tersebut penting agar koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan lebih efektif. Ia berharap pengisian jabatan dilakukan secepat mungkin dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi sehingga pejabat yang ditunjuk benar-benar memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi mengatakan potensi bertambahnya wilayah terdampak kekeringan pada tahun ini akibat fenomena El Nino. Meski demikian, BPBD Pamekasan masih melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima dengan kondisi di lapangan. Karena itu, menurut Dofir, jumlah desa dan dusun terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik sebab proses finalisasi data masih berlangsung. Hasil pendataan itu nantinya menjadi dasar penerbitan surat keputusan SK Bupati tentang status kekeringan di Kabupaten Pamekasan sekaligus menyiapkan penanganan agar sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumedap Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya di Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan seperti biasa selanjutnya kita akan ikuti Mini Drama Radio dengan judul Sejadah Rindu di Kota Suci, persembahan dari RRI Tual.
2: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil

0: Dia memperhatikan dengan cemas. Anak Ursa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
1: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
2: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
0: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
2: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
1: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
2: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
3: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
2: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
1: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
2: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
3: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
2: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
3: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti ya anak Risa.
2: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi gini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Jika ini baik-baik ya, kami akan segera kembali.
2: Iya Mama, Risa tunggu kepulangan Mama dan Papa.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo pendengar dimanapun Anda berada. Ngobras kembali hadir ke ruang dengar Anda, ngobrol bareng komunitas. Ya, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai komunitas dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Tentu mendengar di tengah padatnya aktivitas ya dan keterbatasan lahan perkotaan nih, berkebun ini ternyata menjadi hobi yang semakin diminati mendengar. Melalui konsep urban gardening, siapapun dapat menghadirkan suasana hijau di rumah, mulai dari halaman, teras, balkon, hingga sudut kecil di dalam rumah. Jadi tak hanya mempercantik lingkungan, berkebun juga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, malam hari ini lewat Ngobras kita akan mengulas tentang hijaukan rumah, sehatkan pikiran. Tentunya bersama komunitas pecinta tanaman. Apakah Anda sudah tergabung di salah satunya menjadi komunitas pecinta tanaman? Atau Anda juga punya komunitas sendiri nih bagi para pecinta tanaman? Karena berkebun di rumah bukan lagi sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup sehat mendengar. Jadi menanam sayuran, tanaman hias, rempah-rempah, hingga buah dalam pot ini menjadi pilihan banyak orang karena praktis dan mudah dilakukan. Selain menghasilkan lingkungan yang lebih asri, aktivitas merawat tanaman juga mampu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, serta memberikan rasa puas ketika melihat tanaman tumbuh subur. Bahkan pendengar, hasil panen dari kebun rumah ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga lebih hemat dan sehat dong. Ya, komunitas pecinta tanaman hadir sebagai wadah berbagi ilmu, pengalaman, hingga saling bertukar bibit dan tanaman. Karena melalui komunitas ini, anggotanya tuh dapat belajar teknik menanam yang benar, termasuk mengenal jenis tanaman yang cocok dengan iklim setempat, hingga memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi kompos. Nah, bagaimana kemudian di lahan yang terbatas tapi bisa tetap berkebun? Tetap bisa dilakukan dengan banyak cara. Lewat Ngobras malam hari ini saya akan kupas untuk Anda. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101.3 FM. Saya Ririn Rusyanti juga terus menemani Anda pendengar lewat Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Iya, masih dengan para pecinta tanaman ya. Saat kita pingin gardening, berkebun, tapi lahan rumah kita terbatas. Nah, ini jangan putus asa. Bisa melakukan berbagai langkah sederhana dan bisa dicoba. Salah satunya dengan memanfaatkan ruang yang tersedia. Ya, jadi tidak perlu halaman luas, balkon, teras, pagar, jendela, atap rumah, atau sudut halaman. Ini dapat dijadikan area berkebun. Gunakan konsep vertical garden atau rak bertingkat agar lebih hemat tempat. Nah, kemudian pilih wadah tanam yang

gratis. Anda bisa gunakan pot, polybag, planter box, atau barang bekas seperti ember, botol plastik, dan juga kaleng begitu ya, yang sudah dimodifikasi. Selain hemat biaya, pendengar, cara ini juga membantu mengurangi sampah. Nah, terus tentukan tanaman yang mudah dirawat. Untuk pemula, bisa nih memulai dengan tanaman yang cepat tumbuh dan tidak memerlukan perawatan rumit. Seperti kangkung misalnya, bayam, sawi, selada, cabai, tomat, atau daun bawang. Kemangi juga bisa, daun mint, atau tanaman hias seperti sirih gading, lidah mertua. Nah, ini Anda harus menentukan dulu nih tanaman apa yang mau dirawat. Kemudian gunakan media tanam yang subur. Ini penting, campuran tanah, kompos, dan sekam bakar menjadi media tanam yang baik karena mampu menyimpan air sekaligus menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih Anda terus di Ngobras Pro 1 RRI Sumenep. Kita masih bahas soal komunitas pecinta tanaman ya. Tentunya mendengar, dijauhkan rumah, sehatkan pikiran. Karena ini berkaitan juga dengan kesehatan mental ya. Kalau di rumah kita ada tanaman, itu juga bisa mengurangi stres. Melihat hijaunya daun, kemudian menyiram.

0: dengan senang hati. Ya, kalau tadi lahannya sempit, berkebun tetap bisa dilakukan. Tadi sudah saya banyak jelaskan bagaimana memanfaatkan ruang yang tersedia, pilih wadah tanam yang praktis, kemudian tentukan tanaman yang mudah dirawat, terus juga gunakan media tanam yang subur. Nah, dan yang tak kalah penting juga, mendengar, berikutnya adalah perhatikan kebutuhan cahaya matahari. Sebagian besar sayuran itu membutuhkan sinar matahari sekitar 4 hingga 6 jam setiap hari. Jika rumah minim sinar matahari, pilih tanaman yang lebih toleran terhadap kondisi teduh. Terus, lakukan penyiraman secukupnya. Siram tanaman pada pagi atau sore hari. Hindari penyiraman berlebih karena dapat menyebabkan akar membusuk. Terus, mulai dari jumlah yang sedikit. Jadi kalau pemula ini tidak perlu langsung menanam banyak jenis tanaman ya. Bisa mulai dengan 3-5 pot misalnya. Di awal terlebih dahulu agar lebih mudah dipelajari dan dirawat secara konsisten. Kemudian terakhir Anda bisa bergabung dengan komunitas berkebun. Ya, komunitas ini menjadi tempat berbagi pengalaman, bertukar bibit, hingga belajar mengatasi hama dan penyakit tanaman. Dukungan dari sesama anggota juga dapat menambah semangat untuk terus berkebun. Nah, intinya pendengar, keterbatasan lahan ini bukanlah penghalang untuk berkebun. Dengan memanfaatkan ruang yang ada, memilih tanaman yang sesuai, dan merawatnya secara rutin, siapapun dapat menciptakan kebun mini di rumah. Selain mempercantik lingkungan, aktivitas berkebun juga menjadi sarana relaksasi yang menyehatkan pikiran dan dapat memenuhi sebagian kebutuhan sayuran segar keluarga.
1: Sumenep malam ini.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Nah, pendengar, kebersamaan kita lewat Ngobras malam hari ini sudah berada di penghujung waktu ya. Menghadirkan ruang hijau di rumah, ini tidak harus menunggu memiliki halaman yang luas. Dengan memanfaatkan pot, rak tanaman, atau botol bekas sebagai media tanam, siapapun dapat mulai berkebun di rumah sendiri. Melalui langkah sederhana tersebut, pendengar, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sejuk, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat serta menumbuhkan kepedulian terhadap alam. Saya Ririn Rizkyanti, pamit undur diri pendengar. Sampai jumpa di Ngobrol Bareng Komunitas berikutnya. Tentunya dengan tema-tema inspiratif lainnya. Tetap jaga kesehatan, cintai lingkungan, dan terus sebarkan energi positif. Salam hijau, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain udah lama ada nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar dimanapun Anda berada. Yang pastinya ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Jumpa kembali ke ruang dengar Anda semuanya. Dan sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya pada kesempatan malam hari ini ya. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang ada di kawasan Kepulauan Sumenep, Kepulauan Jawa, yang ada di kawasan Pamekasan, Bangkalan, Sampang, dan juga Sumenep dan sekitarnya. Bisa Anda dengar di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar juga di AM kita ya. Ada 3 frekuensi yang pastinya di RRI Digital, di 101.3 MHz dan juga bisa di AM kita ya. Oke, di 0811 3345101 665 36 atau di 662 317, langsung penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, ruang
2: berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Tumben masuk awal.
2: Iya. Canteng maturan, saya ikat roh, ikan dapat tak bisa gitu.
1: Ikan niat, ya.
2: Iya, ikan niat, ikan saja. Ikan mimpi.
1: Gitu. Abah Suni Mandalaru baru.
2: Iya, gimana kabar Sambian?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, kabar baliknya gimana?
2: Iya, sebaik Sambian.
1: Alhamdulillah.
2: Meskipun kena penyakit, dua yang bersamaan gitu.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat pulih dan cepat beraktivitas kembali gitu ya.
2: Sama Mas Reka tadi saya kena penyakit dua yang bersama gitu. Yang merupakan peng-peng gitu.
1: Peng-peng gitu.
2: Iya kan dua gitu. Kalau cuman hidungnya satu yang sumpat, iya itu peng aja gitu.
1: Iya, berarti peng-peng gitu ya.
2: Peng-peng.
1: Oke.
2: Iya, saya tadi malam bermimpi Sambian karena kemarin masih ingat waktu Sambian bernyanyi kertas di membungkus api gitu.
1: Kertas dan api ya.
2: Kertas dan api.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya, itu jadi kenangan.
1: Jadi kenangan. Oke.
2: Ya sama aja ya. Yang perdana buat Sambian selamat bertugas.
1: Iya.
2: Dan juga tak lupa pula ada Jiki Asmara bersama Winda Alashukron bersama Wanda.
1: Iya.
2: Ada Mas Ricky Anggara, Mama Berhor, Mama Yuni, Mbak Irma bersama Mbak Suci, Pak Jembaka, Mama Susana bersama Epi, Mama Berhor, Mama Yuni. Di Pemekasan ada Maisa Jenner, Abah Hani, Mas Tony, Maisa Jenner, Kesaper, Pak Kuda Laut, Haruk bersama Jeki dan Dewa Surayeng dan kesemuanya aja Mas tempat terkecuali. Insya Allah sisanya di acara gending-gending nanti kalau bisa masuk.
1: Oke.
2: Mas Sambian atas waktunya. Matur sekelangkong.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Mantap.
3: Dulu. Tekun karya deki molen. Di lapangan.
1: Iya, nggak mungkin mampir.
3: Oh.
1: Karena apa?
3: Udah dekat.
1: Iya, besok soalnya masuk pagi jam 10.
3: Oh, gitu.
1: Iya, masuk di Prodangdut. Asalkan masuk sore atau malam bisa lah mampir sebentar.
3: Iya. Ini kan capok kalau awak nanti.
1: Insya Allah.
3: Ya udah, lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Pemuda. Mengapa Tak Pernah Jujur. Ada juga Asa.
3: Mengapa Tak Pernah Jujur aja.
1: Iya, siapa yang sering gak jujur itu?
3: Ya, ada deh.
1: Enggak mau diungkapin gitu ya.
3: Iya.
1: Takut ngempul.
3: Karena bukan cuma satu desa yang mendengarkan.
1: Iya, kalau diungkapin takut saja ngempul lagi.
3: Iya, karena ini bukan cuma satu kabupaten yang mendengarkan.
1: Yang merasa aja gitu aja ya.
3: Iya. Salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Barusan itu siapa ya?
1: Mana?
3: Kok kayaknya bukan Abah Suni.
1: Abah Suni, dianya lagi ini, lagi flu berat.
3: Oh, lagi sempat ya?
1: Sempat.
3: Oh, makanya berubah.
1: Berubah apa?
3: Berubah suaranya itu berubah.
1: Oh, gitu.
3: Iya, bukan orangnya yang berubah. Nanti, iyalah, gak usah dibahas. Salamnya okay. Untuk Bang Halili ya, selamat okay. Bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, mampir nanti ke lapangan siap. Bal sepak bola. Minggu Edi Suhadi.
1: Iya, iya.
3: Juga ada Abah Suni, Riki Anzara, ada Bu Pathor, okay, Pak
1: siap.
3: Ketua.
1: Iya.
3: Pak Hendra, kutunggu gabungannya, Umbu okay. Ang juga. Ada Irma, Cempaka Ayu, Mama Susana, siapa? Jeki Asmara, Arindi, Adilia Farid, Sahdan Sukron, Wanda, kesemuanya ya.
1: Oke, siap.
3: Di Pamekasan ada Abah Halim, Bunda Yuni, Pawan, kesemuanya.
1: Kesemuanya saja.
3: Salamnya, salam kembakan.
1: Tanpa terkecuali.
3: Ya.
1: Oke.
3: Waktunya makasih ya.
1: Terima kasih kembali.
3: Oke. Lenteng Evi, takut ngampul.
1: Siap.
3: Evi sama Ica ya, kutunggu gabungannya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk Saronggi dan juga Basuri. Selanjutnya ada sebuah lagu Pemuda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: datang tuh Rebel Pak Miarsa, ding gending maturan pon kapiarsa, dua gending pon kapiarsa, dua pangkene pon satu hiji data yang kimalam mangken, tantona si pertama kelihat tantona pada ramiran, si kating dua nikah tantona pada gending lancalan. Datang tuh Rebel Pak Miarsa, saya salah kisah Pak, saya kening Miarsa lagi. Dalam acara ding gending maturan yang 100 situng buat FM RW Sumenep, tantona pada kola langsung berdinya Pak Malifun si pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ding gending matura.
1: Aduh, cik kau besan lah, anak.
0: Cik kau besan lah, enggak?
1: Ngantos mulain kelak.
0: Engki, nengki itu sama aku ada acara.
1: Wengki, cik pontan aku ini kakak di mana tak lintang.
0: Entan ada acara. Kau lelah setara nyapa pancenengan sarang Faruk kelak, panggil. Ada acara, engki.
1: Ternyata, nah. Setuju.

0: No, mari miss call saran dan gue gak itu aja saja jangan tahu.
1: Oh, ini kap buru bubar acara na tangki. Makan ini kap. Betul kalau langsung ke susu langsung masuk dah kinto. Niser kasih gabungan anak nikah.
0: Tangki.
1: Tangki.
0: Salam tangki.
1: Tangki ngereng. Apa?
0: Tunggu tahu tahu si kila. Iki karinta boleh pak ketua, sarang pak Panji, boleh kuda laut, sarang meskipun jukan boleh Iim, boleh pangeran Bukabu, tor jukan boleh Aset, boleh Ketohir, Kesaper, putra setia sarang Anwar, tor jukan Ael, Ermokasa sarang Wibin, Haji Burhan, tor jukan Irma, tor dak kasete jana bisa.
1: Engki, engki, engki, engki bang.
0: Engki boleh pak tuan sekonek.
1: Ngereng, ngocol.
0: Karu baru, mak melihat obung.
1: Aduh, jauh.
0: Galak terong, mak terong pote. Teka lagi kurang mari agabung. Mak ati kerong si agabung
1: apa boleh. Pakun kerong.
0: Iki kak Lintang mantu dah. Nah, kamu arah, mak melihat lamari. Kasarokah, mak lewat pasar duri.
1: Keras.
0: Kona apa boleh pandu siara sarang tak halili. Teka sekut pakun tak no mungkin.
1: Alhamdulillah.
0: Atas betul dah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingkang antaratan Abah Suni berbahasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelak ruang rindu pertama Abah Suni. Sekaping dua Faruk. Mungkin nih kak Faruk. Abah Suni Faruk boleh. Ini kalau kera cincian kak? Katin apa nih kak?
2: Cincian balik.
1: Cincian. Kelak lah setelah pancirengan buatan ngola langsungnya panggil sangkunnya nengkinto nikah buat acara dari pokol belu kipuru tengki nikah kipuru bubar malam mangken.
2: Oh, ki acara apa?
1: Engki acara penyambutan Der PP se kalau ke nepon dari Jakarta.
2: Oh, engki engki
1: buatan ngola sebagai bintang tamu. Buatan ngola kipuru nyombong nyanyi sapon apa kaleh ta yang kimangkan aku le panggil lagi puro nanika.
2: Oh engki
1: alhamdulillah.
2: Oh masuk TikTok ki
1: entan entan sabong.
2: Oh karena kau le mentar ke lapangan sepak bola sarong ki. Ayo tanya ki Irmo ibu ketemu
1: engki
2: ini gabungan.
1: Engki, engki,
2: di nabo konbon masuk bover ngabasunit.
1: Enten tak kok salah maksud, tengki dek sate jenah pamiarsa nggak nikah. Sangkuna nikah beda acara kipuru. Beten kalau tak masuk, napa sebagai tuan rumah nggak nikah. Tak masuk panitia juga nah, panitia juga. Saking aku letak tak masuk panitia, kau letak tak kira ikut campur.
2: Oh, engki.
1: Mangga nak gula lestarinya apa pancingan langsung eolog ngan engka. Langsung mangkat gula.
2: Engki. Ikal kendinga beda pon apa?
1: Kendinga beda napa nika? Oh, ang kircukiran.
2: Kircukiran.
1: Cukir cukiran.
2: Engki pon rok no rok pon.
1: Rok no rok si penting saya.
2: Engki. Ya kapi itu ngaki dekik. Ki tikel salam lagi. Mata tu ke segala terak sakone ada ke sampean selamat alam pak itu gas ki. Jukanan pada Pak Haji Kama, jukan Asep Irama, jukan pada Kelekat, toreke.
1: Okay.
2: Jukan Pak Nor Pak Nor Komala, pada Pak Mahesa Tenar Jenar. Jukan pada Bada setel je nak pun ke? Ke setel je nak pun.
1: Thank you bang.
2: Yang tersa gabung nak mulai sekelak ruang rindu sampai samangken kenting matura. Satu je pun yang tersa gabung nak dekkan nisir sedeng. Tukan yang tersa gabungan nak. Ke matur sakalang kong ke doktor nak ke? Ke. Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengan tretan Faruk mbak putus seluler. Ebing kengan tretan Faruk berdisa pasaran beten gola berapa syarat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Jahalili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding metura
3: alakar matapongku. Napa boleh pas pancingan penyerahku.
1: Oh
3: pedung rasa tangit
1: nggak geni kena.
3: Ini coba suaranya Cak Halili si mirip Oma Irama
1: dong. Ngeleser asar ngeroni.
3: Jadi mana mantir manis ya Cak Halili.
1: Saya
3: ero cek ke mantir jelo ah. Eti nak ajak Halili mantir nangis ya.
1: Bom tentak nangis kan.
3: Paru karu semangat cek mantir noro ah.
1: Oh mantir noro lagi.
3: Mantir noro ruk kerongkoruk kromaruk.
1: Tuli noro ruk.
3: Salam ki.
1: Ki salam epon ngiring deh Pak Sera.
3: Salam si pertama kata rakyat dia kacah Lili. Muka-muka parina lancar di kepo.
1: Amin.
3: Juga kan deka paru karisma. Jeki asmara.
1: Laras.
3: Apa Soni. Adewa Surayeng. Juga kan deka Haji Burhan. Juga kan deka salam Irma. Per-FD. Deka kita jenopan RRI Pro 1. Selam kompakan setuju.
1: Laras.
3: Tingkin-tingkin roh noroh bunte dan
1: ini. Bangki.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang teretan Roni Sanjaya Bare Basera. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tingkin-ting matura.
0: Waduh. Lakar mantap pun kujali.
1: Fan anyar.
0: Kujali.
1: Jeki Asmara.
0: Laras terbu kali.
1: Gending punya.
0: Kita pun tak ngalain ini kujali.
1: Poncok lengan leh.
0: Hai, Gali.
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah. Semoga ibaratnya saya terus dan
1: keluarga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Wan kencing ruk nuruk sih.
1: Oh, ruk nuruk buntit.
0: Wan gula nih kabun itu kemudahan tuh kajali.
1: Awal.
0: Kita bahasin nih, gula ngatama kini.
1: Oh, ngatama kini banci dengan. Engkip, ngere mon ngatama kini lawanan.
0: Kau
1: nak jadi
0: dia kerja tak? Kita bukan berak bunyi tong luwak bunyi.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Kita pertama langsung nak gunjan buat bertugas. Dekik mana lebih berleman tinggal saya semua
1: kerja. Engki, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Tidak boleh Mas Faruk.
1: Laras.
0: Ada. Saya rasa belum Mas Faruk. Mas Faruk.
1: Abah Suni.
0: Abah Suno, selamat malam Abah.
1: Oke.
0: Mbak, lah kok ngalah ada Abah. Muari tetap pemilu.
1: Tak kene kan.
0: Oke, Mas Faruk Karisma. Ibu rumah Soni.
1: Laras.
0: Badan ini Sar. Sore Sar, gabungan Sar.
1: Masuk Sar.
0: Bada Pak Nur Kumala, Bada Leke, Pak Pangeran Bukabu. Bupat Por. Saya dengan Mbak Cempaka.
1: Laras.
0: Pemekasan, Bayu ni jali.
1: Oke.
0: Okay. Janto, Farid Adelia Syukuran Wanda. Satu aja nak, Ano, Mas Putra Setia.
1: Oh, Putra Setia.
0: Okay. Satu aja nak pohon.
1: Oke.
0: Okay. Ada kecuali.
1: Mm-mm.
0: Di Karina, ibu tato kalau ni perundang tu, pokok tak ada di dunga kelo.
1: Oh, oke.
0: Kelo terlelap jali tahun ni.
1: Okay. Terlalap kelak ki. Okay.
0: Nyaman lah kelak jadi.
1: Mujik saya enak kelak.
0: Semua ada nasar.
1: Ada nasar temu ni tak keresah ki.
0: Kita langsung jali.
1: Ongki saya boleh kepon ngereng.
0: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoba nang seluler. Pola bisa boleh. Oh tak bisa kan. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding natura.
4: Tu negara mantap ongku kali ni ongkuan kali ni
1: tak lecek.
4: Mantap kali ni.
1: Oh mantap ki.
4: Ki.
1: Saya pancerengan kran.
4: Saya kali ni.
1: Alhamdulillah.
4: Aku ber kali aku ber kali ni.
1: Aduh duduk ramai mas.
4: Bila ya bus mak keton gira aja. Cek kengnya emon waktu silam ber kali ni.
1: Duduk ramai mas.
4: Kengnya waktu semanggen.
1: Oh nggak kenika. Pak mun selam bak sok kenga.
4: Sok kenga. Pling-pling mak ikut dulu.
1: Laras.
4: Tajuk-tajuk mak ikut TV.
1: Wana
4: gabung nak kencing mak turut bui. Tantan pada Kak Halili.
1: Alhamdulillah.
4: Okey. Bada boleh Kak Halili?
1: Oh, jol mungkin bada.
4: Okey, malik. Itu orang sarang Abah Suni.
1: Laras.
4: Dan cik dengan mak kabut nasari. King saya cik dengan mak cik cik nak ahli di. Mon saya elang ngiring cik sari. Kik sari si berdiri di mana pui.
1: Bang, kik. Mon pun saya elang pun cik sari. Sare sepon bodoh, nggak nikah yang kimon pon sobung tak pantun.

0: kapan?
1: Parimbolan kali di. Selenting pula hat sehat lagi.
0: Lah, kini karena saya harap cat.
1: Deng deng mak mau nian.
0: Ah, napa ko? Lapar ngera.
1: Okey. Nah, amo ni mak ibu ko malam.
0: Ah.
1: Tika ngalembang ng itani yan.
0: Ah.
1: Bule nga, paskari seneng.
0: Oh, eh nga, kari seneng.
1: Okey, kak Adi.
0: Kari ngalembang ngani kaki.
1: Kari ngalembang
0: pas tahu-tahu pas elang ngani kaki.
1: Pas elang, bu. Apa, itu kini.
0: Tak kini kan.
1: Cak bonteng madura. Pacib. Aduh, ya Allah. Jadi apa jelajah studio?
0: Aduh, jelap sakoni.
1: Ada kali, mana okay. Jelap jelap juga pada.
0: Tak kini kan.
1: Pada jelap kok. Jadi malay tak pada jelap. Ting-ting gula. Kau naro sampon sedia.
0: Mungkin ni kak sampon siap ni kak kircukiran.
1: Cepat ni.
0: Wah, cokir marin ni kak.
1: Ni kak cokir ni punya apa motor kak. Cokir cocok dah kebeke.
0: Saya kini kak.
1: Okey. Salam lagi.
0: Salam pun ngiring dek pasirah.
1: Sepertama itu Rafi Dega Kak Halili.
0: Terus.
1: Kamu kebarangnya tetap sehat dan setuju keluarga.
0: Amin.
1: Dan selamat dalam pagi tugas.
0: Amin.
1: Coran kibur gula sempon amonitor ni kepada Bang Roni Sanjaya. Buat itu orang langsung buat disedia di Timur. Sekoni air set buat Kak Jeki Asmara.
0: Oh, okey.
1: Air set kebaran sekoni buat Windahi.
0: Oh, okey.
1: Okey. Kebaran kebaran sekoni.
0: Air set boleh.
1: Air set boleh.
0: Hei, emak deki pas kini kade depan.
1: Bede Wanda.
0: Oh, Bede Wanda.
1: Air set kalau an sekoni bede usia.
0: Hei, boleh.
1: Okey. Juga air set kebun Timur. Yang tak lagi, bede Pak Irma.
0: Kini.
1: Kan jauh Pak Irma.
0: Jauh.
1: Beti air set. Air set boleh sekoni. Bede Bang Baru Karisma.
0: Nah, mana main set air set dan kini kawas.
1: Okey, boh. Dia ni kamu tak air set ku pakai ngan leh kan?
0: Tak kini kan? Main set air set dan kini serang gula.
1: Si salam kawas. Bila abu sebu sang samjian, gula pakai kesokan boleh lagi.
0: Okey, boh.
1: Ki de bahasa sana di sini. Cikang kung serah, ini serah bang Omboang.
0: Oh Omboang.
1: Kicak Putra.
0: Putra Setia.
1: Wede Dewa Surahi.
0: Terus.
1: Air set pas kempo kampi. Satu je.
0: Saya kening kan.
1: Ki. Salam kompakan. Ben selamat berbahagia ben dalam dibagi rata.
0: Terus.
1: Am aku ni set melu alur kita mana hari kan?
0: Ya terus set dekik depak kiri sereng gua saya.
1: Terus kelang dong dah lili.
0: Ki saya boleh kepon.
1: Ki kenting panik kayak bareng lagi deh kawan dah. Selamat tang kentangan.
0: Oh tang kentangan.
1: Okay.
0: Kok saya kentang kengguan. Menteng tang kentangan je pun mian.
1: Cuma kentang kengguan saya ni kan.
0: Kiman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing yang ngatur tuan syukran pada pasirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting-ting mature.
2: Lakar mantap ongku Mas Halili.
0: Lakaran mantap ongku Mas Halili.
2: Oke.
0: Evi.
2: Bisa mampian mulai gila.
0: Bada aja ran nengkin to.
2: Ini nanti. Ano. Rojat yuti mon gula.
0: Oh. Nengkin to bada acara sangku na. Dari kalau belu. Kanto skipur nih gak alas tare. Alhamdulillah. Kalau
2: belajar skipur ke dalam juga.
0: Ki.
2: Ki bon.
0: Ki. Ikal si benteng bawa pada saya.
2: Terima kasih lili, pula na.
0: Ah,
2: dia jangan gula.
0: Oh.
2: Kalau kau gula,
0: oh.
2: Macam tiuti.
0: Okey. Hantan bodoh.
2: Okey. Yeah. Kipon salam ki.
0: Salam pun ngiring deh pasirah.
2: Pertama, ya sudah kita dekat Pancenengan. Selamat bertugas.
0: Leras.
2: Dan paling sehat ki.
0: Thank you, amin, sami-sami.
2: Bukan, berdebat Yuni sekalian.
0: Ngetuh tali rejang.
2: Bukan pada Bupat Hon. Pada Abah Suni.
0: Pada
2: Diki Anggara.
0: Laras.

0: Brother Pak Nor.
1: Mm-hmm.
0: Brother Ibu Widati.
1: Mm.
0: Cukan Brother Pan Baru.
1: Mm-hmm.
0: Pan Bila pula. Jadi pesoke.
1: Oh, sendiri pesoke.
0: Oke. Cukan Brother Hai. Bada Panor Kumala.
1: Oh, Bada Panor Kumala.
0: Okey, kita gabung nanti.
1: Sobung, sobung.
0: Apa? Kan gula mi belah tari masuk.
1: Oh, pun. Sobung ki.
0: Tari Panor, masuk Panor. Cukan Bada Ifon.
1: Mm-hmm.
0: Bada Kelaka.
1: Mm-hmm.
0: Cukan Bada Pangeran Bukabu.
1: Oh, Pangeran Bukabu.
0: Bada Umbuang.
1: Umbuang.
0: Orang Satrajana.
1: Satrajana ki.
0: Tanpa terkecuali, okay, spesial. Ibu orang yang kini dekat, ibu datang petang, okay.
1: Beres.
0: Langkong atas betul nama
1: saya. Sampai kepon, sampai kepon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ebi nggak ngeteratan Evi pada pasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau bantu ganteng, alhamdulillah.
1: Masih bantu ganteng. Aduh, nak buat cerita ngocak siratin kok.
2: Bah, tak balik masa ini.
1: Tak balik.
2: Saking tak bisa masuk, eh, bukan sambian saya akar wakil masa ini.
1: Masa beri.
2: Aduh, inci.
1: Aduh. Darem, mama bisa tak masuk, sob.
2: Aduh, malarat masa ini.
1: Malarat, ki. Tikal lagi guna neng karaoke, neng prodang dut.
2: Dari se pulsa hitung lebat 10 menit agar kasa tengah telok tak masuk sekali
1: tak masuk masuk masuk ki.
2: Hmm?
1: Aduh, dok remeh pas. Yang benar cekena panjenengan lah karan beri ngara.
2: Aduh, tak ngerti.
1: Ti.
2: Cina terus. Aduh itu sarang masa lili cina.
1: Asyik. Aduh itu napa kan ikan pas pada lakian.
2: Engki. Sarom bendiki.
1: Cuki caki cuki caki cuki. King king king.
2: Aduh. Katina apa kabar Mas Lili?
1: Iya, alhamdulillah keadaan sehat sayang nih kawan. Kan jenengan katipun apa saya juga.
2: Thank you Mas Lili.
1: Alhamdulillah. Mana bisa
2: sekelak roh.
1: Mm-hmm.
2: Manabi sobung si asayan, ni asayan dan kaula.
1: Oh, enggak kenika.
2: Manabi, manabi. Bada saya lebih asayan kaula, mi lebih asam kanan saya kuni
1: nak. Oh, kengkengke. Kengkengke, Pan.
2: Jadi, apa dengan apa masalah ini?
1: Kendingan apa ada kircugiran ni, kak?
2: Lain ada kircugiran apa masalah ini?
1: Bada kending angling.
2: Ikan awak sahili punya masa ini.
1: Ongki bawan.
2: Mana kircukiran ni kerja raja kejauhan masa ini.
1: Tentak jauh kejauhan kircukiran. Amu nyungku kircukir ngani kerjiki.
2: Tak kini kan awak sahili.
1: Cukir cukiran, kentingan na cukir cukiran. Di telefon perangaki ngani kapas saya ngani ka.
2: Ongki masa ini. Salam lagi Mas Arili.
1: Ngireng salam epon ngireng dek pasera.
2: Salam adik Mas Arili, selamat alam Pak Aki tugas, semoga berangan kasih kesehatan.
1: Amin sami-sami.
2: Tak mangki aral sampai dek ki Palembang.
1: Amin amin amin.
2: Benta pangki boleh sareng Mas Arili lakuki.
1: Amin. Dan to salakuna.
2: Engki salam lagi.
1: Ngireng salam epon.
2: Bade Mas Jeki, bade Abah Sunni.
1: Mm-hmm.
2: Cukun tak ketinggalan boleh pada Mas Putra Setia.
1: Laras.
2: Bani Anwar. Cukun. Bada Pak Asep.
1: Mm-hmm.
2: Cukun. Bada Mama Susana. Mm. Bada Lek Nisar. Cukun tak ketinggalan boleh.
1: Mm-hmm.
2: Bada Pak Dewa Surayeng.
1: Laras.
2: Cukun Pak Sofi. Saya berdek kali yang sering kalau lepah. Cukun Pak Hendra.
1: Oh Pak Hendra.
2: Engki satu juna salam Mas Halili.
1: Kiban, kengki.
2: Mana bi Mas Halili tak keberatan?
1: Hmm?
2: Dan oleh teranyu ona nomor lagi.
1: Oh, engki.
2: Mana bi tak keberatan?
1: Kosong bulu situng.
2: Tinggal ni kak lesu Mas Halili, saya kau Mas Halili.
1: Oh, engki. Di mata
2: kosong bulu.
1: Tak nemu bolpen kau lagi kengkeng kelo.

0: Okey, nyerang langsung.
1: 0.2. Telok nak telok kali. Lemak beluk. Apoloh. 6.4.
0: Oh, okey. Kipan.
1: Telepon biasa bagi lecu peluwi.
0: Okey.
1: Kalau nak kita anu rasa. Kenapa? HP saya agak saya perbaiki.
0: Oh, okey.
1: Thank you.
0: Okey.
1: Kita dapat hari ni. Mata saya bisa kalang kong atas buktu lagi.
0: Saya boleh kepon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya kalang kong tanya datang si Priyadi Farachi. Evi Lentang Sukran Berinduan. Jika Semara Kending, Roni Pamekasan, Faruk Sarongki Tersukran Abasun di Mandala Rubaru. Kending sisa terus sepon, kiri cukiran si Pedikator. Ngiring biar sakit di Menarang Sarang.

0: 1.
1: Kadang terus bapak biar sa gending saya kebingkan tonton tangki pada gending angling seperti kator dapat telepon setia jina tangki nikah si kebingkan malam angker jangan sahur ada setia jina biar sa si kebion kabilan betul malam angker ni selalu ke malam bisa pangki pada tangki dalam acara sesami tonton acara dalam acara ding.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai

0: dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. HP rusak, ke dokter handphone saja. Layar pecah, baterai boros, HP mati total, charging bermasalah, atau kamera tidak berfungsi. Tenang, serahkan pada ahlinya. Di dokter handphone, perbaikan cepat dikerjakan teknisi berpengalaman menggunakan spare part berkualitas dengan harga yang bersahabat. Jangan biarkan aktivitas terganggu karena HP rusak. Dokter Handphone, solusi tepat untuk semua masalah handphone Anda. Kunjungi Jalan Tengku Umar, Pandian, Kota Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah.

0: Mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, yang pastinya hari Senin di lebar yang ke-27 di bulan Juli 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, yang pastinya di 101.3 MHz, sepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Trisila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Semangat pagi. Sumenep Pagi Ini hadir ke ruang dengar Anda berdengar bersama saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati menemani. Berbagai rangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk Anda di Selasa ya, 28 Juli 2026. Kita awali dulu jumpa kita pendengar dengan pengajian Al-Qur'an. Pagi ini bersama Qori Muzammil Hasbalah akan membacakan Quran surat Shad ayat 23 hingga 54.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Ririn Rizkyanti. Dan tentunya pendengar, ini juga kesempatan bagi Anda bisa berinteraksi langsung dengan narasumber. Karena saya tidak sendiri, kesempatan hari ini kita akan bahas soal mengapa Al-Fatihah menjadi surat paling penting dalam Islam. Nah, berbicara soal hal ini pendengar, ketika surat Al-Fatihah menjadi induk Al-Quran atau Ummul Quran, ini memuat intisari ajaran Islam, tauhid, ibadah, termasuk permohonan petunjuk, serta menjadi rukun sah yang wajib dibaca pada setiap rokaat salat. Dan surat ini pendengar serta pemirsa juga berfungsi sebagai dialog langsung antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan berbincangkan bagaimana kemudian intisari atau pentingnya Al-Fatihah ini.

0: dalam Islam. Bersama narasumber pendengar sudah siap lewat jalur Zoom, ada Ustadzah Afiyah Safiyana Sulha, MPD. Beliau penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Afiyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn.
0: Ya, kabar baik Ustadzah hari ini?
1: Alhamdulillah, ala kulli hal. Mbak Ririn, sehat?
0: Masya Allah, sehat walafiat Ustadzah. Sepertinya Ustadzah suaranya agak ini ya, kurang baik ya Ustadzah. Tapi insya Allah tidak mengurangi kebersamaan kita di Mutiara Pagi ya Ustadzah.
1: Insya
0: Allah. Nah, berkali di awal jumpa kita terkait dengan mengapa Al-Fatihah menjadi surat paling penting dalam Islam. Bisa digambarkan seperti apa nih Ustadzah?
1: Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana min umurid din wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman pada kita semua. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir, yang mendengarkan pada pagi hari ini menjadi umat yang disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema pentingnya Al-Fatihah. Yang disampaikan tadi bahwa Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran atau intisari dari Al-Quran. Ternyata bukan hanya itu saja. Keistimewaan yang dimiliki oleh suratul Fatihah sebagaimana yang diambil dari kitab yang disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa Al-Fatihah yang pertama disebutkan annaha a'damu suratin fil Quran wa afdhal, bahwa Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran dan lebih utama. Disampaikan bahwa Al-Fatihah diturunkan di Makkah. Dalam tafsir itu disampaikan bahwa suratul Fatihah diturunkan di Makkah, yang mana surat ini disebut Makkiyah. Yang artinya bahwa surat Al-Fatihah turun di Makkah sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa suratul Fatihah turunnya yaitu di Madinah. Jadi ada yang berpendapat bahwa suratul Fatihah ini turun dua kali. Yang lebih masyhur yaitu Al-Fatihah turun ketika Rasulullah berada di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan jarak antara Isra Mi'raj ini berdekatan dengan turunnya suratul Fatihah. Yang mana Isra Mi'raj ini adalah hadiahnya, oleh-olehnya adalah perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Ternyata berdekatan pada peristiwa Isra Mi'raj turunlah suratul Fatihah ini. Yang disebut dalam juga banyak hadis adalah sab'ul masani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan bahwa yang paling utama di dalam surat yang ada di dalam Al-Qur'an adalah suratul Fatihah. Kenapa demikian? Dalam redaksi yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi disebutkan bahwa asasul kitab Al-Qur'an, bahwa pondasi kitab-kitab, karena kita wajib mengamini apa yang sudah diturunkan oleh Allah dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi ternyata yang paling pokok, yang paling utama itu adalah Al-Quran. Wa asasul Quran Al-Fatihah. Sedangkan keutamaan Al-Quran itu ada di Fatihah. Paling intinya Al-Quran itu ada di Fatihah. Wa asasul Fatihah. Dan inti dari Fatihah

Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kenapa juga disebut asas inti? Ternyata yang disebut dia Al-Fatihah sebagai asasun li'annaha awwalu suratin minal Qur'an. Yang menjadi yang menarik adalah bahwa Al-Fatihah itu adalah awal surat dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dibuka dengan suratul Fatihah. Ini menandakan bahwa suratul Fatihah adalah sesuatu yang sangat penting sehingga ada di awal permulaan surat dalam Al-Qur'an. Pembuka dalam Al-Qur'an. Pembuka dalam sholat. Pembuka dalam segala kebaikan. Dibuka dengan suratul Fatihah. Kemudian yang kedua juga, anna asyrafal ibadati ba'dal iman huwa as-salah. Paling mulianya ibadah setelah iman adalah salat. Dan salat dibuka dengan suratul Fatihah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bagaimana digambarkan ketika turunnya suratul Fatihah. Digambarkan dalam hadisnya, nazala malakun minas sama' wa qala abshir binuraini uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla. Bahwa turun seorang malaikat yang memang diturunkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah berkata kepada malaikat itu berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya akan memberikan suatu informasi, suatu berita yang bahagia. Yang mana saya membawa berita itu yang digambarkan dengan dua cahaya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu, wahai Rasulullah. Apa itu dua cahaya? Pertama adalah Fatihatul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Yang kedua adalah ayat terakhir surat Al-Baqarah yang kita baca ketika kita mengucapkan tahlil, membaca tahlil dan sebagainya, yang diawali dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fis samawati wal ard ila akhiril ayat. Itu adalah ayat terakhir surat Al-Baqarah dan itu bersamaan turunnya juga dengan suratul Fatihah. Dan memang dikhususkan malaikat untuk membawa kabar berita yang baik, yang bahagia, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Dilanjutkan oleh hadisnya, lam takro biharfin minha illa utita. Tidak ada yang membaca suratul Fatihah dan ayat terakhir surat Al-Baqarah itu satu huruf saja kecuali Allah akan mengkabulkan segala apa hajat-hajatnya. Kemudian juga disampaikan bahwa annaha mukhtasatun bimunajatir rabbi. Bahwa sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah khusus munajat, interaksi, dialog antara hambanya kepada Tuhannya. Sebagaimana dalam Al-Quran ya. Yang ada di dalam Al-Quran kita tahu di Al-Quran itu ada banyak kisah-kisah para nabi. Kemudian ada banyak juga tentang hukum-hukum syariat-syariat Islam. Kemudian juga ada banyak tentang dialog-dialog Nabi. Kemudian dialog Luqman kepada anaknya. Kemudian ada tentang berita-berita hari akhir dan sebagainya. Tapi sedangkan Al-Fatihah ini khusus adalah munajat antara hamba, antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya, dalam hadis qudsinya juga, ketika seorang hamba membaca suratul Fatihah, Allah bangga kepada hambanya tersebut. Ketika dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, apa jawaban Allah ketika seorang hamba melafadzkan alhamdulillahi rabbil alamin? Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Ini wujud kebanggaan Allah kepada kita. Ada banyak dalam redaksi Al-Quran. Allah memuji Nabi Muhammad. Allah memuji para nabi dan sebagainya. Dan Al-Fatihah ini adalah sarana kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melafadzkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah bangga kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dengan menjawab hambaku memujiku. Kemudian lagi di

0: disebutkan ada banyak redaksi hadis qudsi tersebut, dan yang paling inti dari yang kita inginkan ketika membaca suratul Fatihah, ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, apa jawaban Allah? Hada baini wa baina abdi wali abdi masala, ini antara aku dan hambaku, tidak ada lain antara aku dan dia yang membacanya, dan atas hambaku apa yang dia pinta maka akan aku berikan. Itulah yang disebut doa Al-Fatihah, adalah surat yang khusus munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan dari suratul Fatihah, pentingnya Al-Fatihah bukan hanya tentang bagaimana dianggap sah dan tidaknya sah sholat kita, tapi juga sebagai sarana tawassul, media kita dengan kita membaca suratul Fatihah, ya, sarana melafatkan tawassul melalui orang-orang soleh, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doa kita dikabulkan insyaAllah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berdoa, kemudian kita akhiri dengan Allahumma taqabbal du'a'ana bisirri asraril Fatihah. Nah, ini artinya bahwa ternyata doa-doa yang kita panjatkan, kita wasilah dengan sir, dengan rahasia dari suratul Fatihah. Fa insyaAllah diistijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya adalah Fatihatul Kitab Shifaun min kulli da'in, yaitu Fatihah adalah obat dari seluruh penyakit. Jadi juga ketika kita sakit, apa kadang ada seseorang yang mengalami kesusahan, kita kirimkan Fatihah, insyaallah dengan barokah suratul Fatihah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting disampaikan bahwa la salata illa bi fatihatil kitab, bahwa tidak ada salat itu hukumnya sah, tidak ada salat itu berhukum sah tanpa dibaca di dalamnya suratul Fatihah. Maka di pondok-pondok pesantren, ketika guru-guru ngaji kita mengajarkan, yang pertama kita benahi terlebih dahulu suratul Fatihah dengan benar-benar benar-benar sempurna bacaannya. Bahkan ada pembelajaran suratul Fatihah itu bukan hanya satu hari, berbulan-bulan, hanya untuk membetulkan suratul Fatihah. Karena apa? Inilah yang akan menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Sedangkan tadi disampaikan bahwa asyraful ibadah, lebih mulianya ibadah, ba'dal iman, setelah iman, yaitu adalah as-salat. Dari ibadah-ibadah yang lain, ternyata ibadah yang paling mulia adalah as-salat. Salat, dan salat akan menjadi sah ketika dia bisa menyempurnakan salatnya, yakni membaca suratul Fatihah dengan baik dan benar. Juga ada beberapa syarat dalam salat kita ketika kita membaca suratul Fatihah. Di antaranya di dalam kitab Taqriratus Sadidah, syarat-syarat membaca Fatihah itu ada 12. Yang pertama tartib, kemudian terus menerus, jangan kemudian diselingi dengan ucapan lain dan sebagainya. Menjaga huruf-hurufnya, huruf-huruf yang dilafadzkan harus sesuai. Menjaga tasdidnya, yang disampaikan iyyaka na'budu, ada tasdid di situ. Jangan dibaca dengan tanpa tasdid, itu akan merusak makna dari Fatihah. Kemudian jangan diselingi dengan diam yang lama. Membaca seluruh ayatnya dari apa? Dari bismillahirrahmanirrahim sampai ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan karena apa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari ayatul Fatihah, ayat surat Al-Fatihah. Kemudian tidak boleh membaca Fatihah sehingga atau merusak bacaan Fatihah itu sendiri. Huruf-hurufnya dibaca dengan salah, itu tidak boleh, karena akan merubah makna dari suratul Fatihah. Kemudian tidak boleh diselingi oleh zikir-zikir yang lain selain zikir yang untuk kemaslahatan sholat. Apa contohnya? Membaca amin, itu diperbolehkan, karena itu adalah bagian dari kemaslahatan sholat. Itu adalah syarat-syarat dari membaca suratul Fatihah. Bahkan disebutkan bahwa suratul Fatihah ini memiliki banyak nama. Wakilah ada 25 nama. Disebutkan Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani. Ada banyak nama dari suratul Fatihah. Nah, kemudian membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah itu hukumnya adalah wajib ketika membaca suratul Fatihah. Karena apa? Karena basmalah itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Tapi ketika basmalah dibaca di awal surat, maka hukumnya menjadi sunnah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua bisa benar-benar menyempurnakan ibadah sholat kita dan mengistiqomahkan untuk selalu membaca suratul Fatihah, memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu beberapa ya kenapa Al-Fatihah kemudian penting dalam Islam. Dan ini mengingatkan kita semua ya Ustazah, ketika ini menjadi syifa gitu, menjadi obat, bahkan bisa dijadikan zikiran yang kita istiqomahkan setiap hari meski itu di luar sholat gitu. Nah, tapi kita terima dulu pendengar, namanya banyak yang penasaran nih tentang surat Al-Fatihah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ Bondo, Mbak Ririn.
1: Silakan Pak Taufik.
2: Suratul Fatihah yang saya tanyakan di sini, apakah duluan mana surah Al-Baqarah sama suratul Fatihah? Suratul Fatihah itu katanya ayat Al-Quran yang tertua. Yang saya tanyakan yaitu apakah duluan mana Al-Baqarah sama Al-Fatihah? Kenapa kok? Kalau memang duluan Al-Baqarah, kenapa kok Al-Fatihah yang jadi surat pertama? Dan kenapa kok An-Nas yang jadi surat yang terakhir? Demikian, Ustazah. Terima kasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum dulu, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak Taufik. Bisa ditanggapi, Ustazah.
0: Masya Allah. Terima kasih, Pak Taufik, atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kami jawab. Yang pertama, bahwa yang kita tahu terlebih dahulu bahwa Al-Quran itu turunnya ada kalanya dengan satu kali turun, ada kalanya berangsur-angsur. Ya, mufassalan, berangsur-angsur. Ya, jadi surat Al-Baqarah itu panjang, jadi dari juz 1 sampai juz 3. Itu tidak kemudian turun dari juz 1 sampai juz 3, berangsur-angsur. Ya, ada kalanya dengan pertanyaan dari para sahabat turunnya Al-Quran, ada kalanya dengan peristiwa, ada kalanya dengan ingin Allah ingin mewahyukan tentang sesuatu, misal tentang kejadian-kejadian terdahulu. Itu tentang turunnya Al-Quran. Kemudian ayat yang pertama turun yang kita tahu bahwa itu adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat Al-Quran yang turun. Akan tetapi kenapa Al-Fatihah ditaruh di depan, tidak surat Al-Iqra sebagaimana tadi yang sampaikan? Ya, kenapa yang ditaruh adalah suratul Fatihah, kemudian yang terakhir adalah suratul An-Nas, sedangkan yang kita tahu bahwa ayat terakhir yang turun itu bukan An-Nas, bukan suratul Nas. Ayat yang terakhir itu yang turun dalam Al-Qur'an itu dalam ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum nikmati ila akhir ayat, yang insyaallah ada di surat Al-An'am. Ya. Kenapa itu adalah bagian dari, menurut para ulama itu adalah bagian dari tauqifi. Memang sudah diajarkan oleh Rasulullah dari wahyu Allah bahwa Al-Fatihah memang harus diletakkan di awal, kemudian selanjutnya adalah suratul Baqarah dan sebagainya. Bagian adalah taufiki, disebut taufiki. Kemudian lebih dulu mana antara suratul Fatihah dan surat Al-Baqarah? Itu tadi, ayat Al-Quran itu turunnya itu berangsur-angsur. Jadi bukan kemudian surat Baqarah turun secara langsung. Seperti itu. Jadi ada kalanya tadi disebutkan bahwa ternyata Al-Fatihah itu bersamaan dengan akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah. Yang tadi disampaikan dalam ayatnya, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhirin. Seperti itu. Jadi kenapa memang Fatihah ditaruh di awal? Ternyata memang keistimewaannya luar biasa tadi yang saya sampaikan. Bahwa itu adalah intisari dari Al-Quran. Itu adalah dari suratul Fatihah. Inti dari semua yang ada di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Bahwa ya, juga di situ ada lafad Maliki Yaumiddin yang artinya adalah penguasa hari akhir. Atau kalau dibaca panjang Maliki yang artinya adalah pemilik, kalau Maliki Yaumiddin penguasa yang artinya bahwa yang menguasai hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak hanya tahu ada hari Senin, ada hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, ada juga hari pembalasan, yaitu di mana Allah yang mampu menguasai dan Allah yang mengetahui hal itu semua. Dan itu ada di dalam suratul Fatihah. Seperti itu jawabannya mungkin, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Itu Pak Taufik ya. Ada kesempatan kembali yang lain pendengar, kembali saya undang Anda untuk bergabung lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota. Atau bisa lewat seluler di 0811-3345101. Itu juga nomor WhatsApp Pro1 RRI Sumenep. Live chat YouTube RRI Sumenep Net juga Anda bisa berkomentar di sana atau bisa berinteraksi langsung dengan Ustadz Afia. Nah, ketika Al-Quran, Al-Fatihah dalam hal ini itu menjadi dialog hamba dengan Sang Pencipta ya, dalam setiap ayatnya itu sebenarnya adalah penghambaan, permohonan, doa. Tapi kadang kita justru membacanya singkat sekali itu, Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padahal harusnya begitu ya, dalam sholat terutama itu apa ya, kayak semacam mengerti artinya seperti itu. Ini bagaimana untuk agar kita punya pemahaman yang demikian, Ustada?
0: Masya Allah. Baik. Jadi di antara bagaimana kita mengusahakan bahwa sholat kita menjadi sholat yang khusyuk adalah merasapi makna-makna yang ada di dalam surat itu, yang ada di dalam sholat tersebut. Dalam membaca surat Fatihah, kita resapi setiap makna demi maknanya, ya, diresapi, ya. Jangan kemudian kita tahu surat Fatihah yang surat yang paling kita hafal, justru yang paling cepat kita baca. Jadi sholat mungkin tidak lama kita lakukan, bisa semenit, dua menit, atau mungkin detik, ya, hitungan detik, ya. Ketika ditanya kok cepat banget sholat, ya, karena sudah hafal dengan bacaannya, gitu. Ya. Jadi letak dari kekhusyuannya itu yang kurang, ya. Dari apa, meresapi setiap makna-makna yang ada di dalam suratul Fatihah. Jadi tadi disampaikan, membaca Fatihah pun ada syaratnya, harus menjaga setiap huruf-hurufnya. Harus menjaga. Kemudian kita resapi membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ternyata surat Al-Fatihah yang menjadi istimewanya surat ini juga diawali dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa? Dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada, bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu. Jadi dijaga setiap huruf-hurufnya, diresapi. Bagaimana konteks iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita seorang hamba dengan berbagai persoalan kita, dengan berbagai hajat kita, kita kemudian mengucapkan iyyaka na'budu. Kita pahami maknanya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Itu diresapi dengan sedemikian rupa, insya Allah, maka kita setelah dari kita melaksanakan sholat ada ketenangan di situ. Karena tujuan sholat itu kan adanya ketenangan. Ketika sholat hanya sebatas kewajiban saja, kita tidak hanya kewajiban, layaknya kewajiban pokoknya lah dilakukan, tidak diperhatikan apa yang menjadi sah dan tidak sahnya, kemudian mungkin kesempurnaannya, sunah-sunahnya, bacaan-bacaannya, seperti itu. Ketika kita menyempurnakan sholat kita, fa insya Allah, ketika kita sholat maka ada ketenangan di situ, ada pintu kebaikan di situ, terbuka pintu kebaikan di situ, fa insya Allah.
1: Jadi seolah-olah kita dialog dengan Allah gitu ya, atas permintaan itu. Nah, kalau sebagai penyembuh atau obat syifa, dalam hal ini tadi Ustada juga menyampaikan itu ada yang kebanyakan nih baca Fatihah ke dalam air, terus airnya diminum. Itu seperti apa, Ustada? Benarkah demikian?
0: Ya, masya Allah, benar. Jadi memang ada yang disampaikan bahwa Fatihatul Kitab syifaun min kulli da'in, bahwa membaca Fatihah itu adalah obat dari setiap obat. Jadi ketika kita membaca, ya, dan itu lumrah ya, kita mengambil media air, kemudian kita bacakan suratul Fatihah, dan ternyata atas izin Allah, lagi-lagi media itu sarana, atas izin Allah, penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al-Qur'an menyebutkan Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Sesungguhnya Allah yang memberikan penyakit dan Allah yang menyembuhkan. Melalui apa? Melalui media tadi yang disampaikan, membaca suratul Fatihah. Tentunya dengan keyakinan, keyakinan dalam hati kita bahwa siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibacakan suratul Fatihah seperti itu. Yeah. Bukan hanya penyakit badan, penyakit hati. Perbanyak juga membaca Fatihah. Ingin disayang suami, kirim Fatihah suaminya setiap
1: tanpa
0: hari.
1: Tanpa media ya, Ustazah.
0: Betul. Itu medianya langsung tidak terlihat itu.
1: Ya,
0: energi positif yang dikirimkan. Ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soli, bacakan suratul Fatihah untuk anak-anak kita.
1: Ya, baik. Ini ada pendengar yang kembali ingin bergabung. Saya terima dulu, Ustazah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan?
3: Dari Mandalaru Baru, Mbak Riri.
1: Ah ya, silakan Abah Suni.
3: Dengan Ustazah siapa ini ya?
1: Ustazah Afia.
3: Assalamualaikum Ustazah Afia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pakai bahasa Madura misal sekali nih toh. Mengenai tentang masalah Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Pak Dinto kagungan kepada Allah. Kita tiba permasalahan. Mana bidan kaulah terai posisi orang enggak dito, buat termasuk masuk saya karena dan gula aja keluwe sarang pangeran enggak dito. Segala puji Pak Dito kagung Allah, aku udah terai posisi dia, ya. Buat termasuk masuk saya dan gula. Kak Dito, yeah. Parjukan mana bi dan gula asolat Kak Dito, guna mong madeteng Allah, ya. Beni meresapi tentang masalah makna itu, buat termasuk usul Kak Dito. Ya, reng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa ditanggapi Ustazah.
0: Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Suni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama terkait tentang alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi memang bacaan alhamdu'al di situ, al dalam alhamdu itu kalau dalam bahasa nahwunya istighrakil jinsi. Jadi menghapus seluruh jenis, bahwa sejatinya memang pujian adalah milik Allah. Zat yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji seseorang sejatinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita melakukan amal baik, sejatinya siapa yang membantu kita? Siapa yang memberi kekuatan kita untuk melakukan amal baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk musyrik? Mungkin tidak sampai ke musyrik ya. Jadi jatuhnya nanti pada penyakit hati tadi yang nanti disebut dengan ingin dipuji atau riya. Dipuji dari orang lain, ingin dipandang baik oleh orang lain, seperti itu. Jatuhnya bukan musyrik insya Allah. Jadi ketika ingin dipuji, karena mending manusiawi ya, ingin bukan dipuji bahwa kita yang punya daya, kita yang punya kekuatan, bukan. Mungkin diapresiasi. Nah, sejatinya apa yang kita lakukan, ibadah kita, kekhusyuan kita, amal soleh yang kita lakukan, itu tidak lain juga adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya ketika seseorang memuji manusia yang lain, itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada seseorang bukan memuji bahkan mencela orang lain, yaitu tadi bahwa dia mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan makhluknya. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tentang kekhusyuan, ya. Ya, itu kalau untuk standar ya itu Allahu a'lam, Allah yang tahu masalah khusyuk dan tidak ya, karena itu bagian hati masing-masing. Kan tapi ketika kita mampu menghadirkan Allah dalam salat kita, fa insyaallah maka kita akan mendapatkan salat yang khusyuk. Tadi menyebut Allah, Allah tanpa harus mungkin memahami maknanya, tapi hatinya selalu mengingat Allah, Allah, Allah. Lah, disitulah letak kita mengingat Allah. Coba bayangkan 24 jam kita hidup di muka bumi ini, mungkin hanya ketika sholat kita yang ingat kepada Allah. Misal di lain itu kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi kita, tapi di saat sholat itu kita hadirkan lafaz dalam hati kita apa? Allah, Allah, Allah. Fa insya Allah sholat kita akan menjadi sholat yang khusyuk. Karena apa? Menghadirkan Allah dalam hati kita. Seperti ya. Itu
1: baik. Nah, kemudian dari ini semua Ustazah, soal Al-Fatihah yang menjadi surat paling penting dalam Islam, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar dan pemirsa di luar sana Ustazah?
0: Masya Allah, jadi dari suratul Fatihah itu luar biasa. yang pertama tadi disampaikan, pembuka sholat. Sholat dibuka dengan suratul fatihah. Kita membaca membaca suratul fatihah ketika setiap sholat. Kalau kita hanya melakukan sholat wajib saja, kita bisa mengulang suratul fatihah sebanyak 17 kali. Kalau kita tambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lain, kita bisa ulang 27 kali. Atau kalau kita ditambah dengan bacaan-bacaan zikir-zikir yang lain, itu bisa terulang sebanyak-banyak yang kita mampu. Itu yang pertama, pembuka sholat. Yang kedua, bahwa pembuka segala kebaikan dari suratul fatihah. Memulai acara biasanya menggunakan suratul fatihah. Diakhiri dengan doa, ditutup dengan suratul fatihah. Kemudian apa? Ya dimulai dengan suratul fatihah. Jadi jangan kemudian kita meremehkan dari surat al-fatihah. Ternyata ini memiliki dampak yang besar buat kita. Dan mari kita istiqomahkan untuk terus membaca suratul fatihah. Dan apa? Membenarkan setiap bacaan dari suratul fatihah. Setiap huruf-hurufnya dibenarkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Panjang pendeknya diperhatikan. Jangan kemudian kita ingin cepat selesai sholat, tapi panjang pendeknya dalam bacaan sholat tidak kita perhatikan. Itu justru akan merubah dari makna dari itu sendiri, dari sholat, dari suratul fatihah itu sendiri. Perhatikan setiap hak-hak hurufnya. Fa insya Allah ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita sholat, insya Allah kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Ya, masya Allah. Dan terima kasih Ustazah untuk pencerahan hari ini ya lewat Mutiara Pagi. Semoga kita lebih baik nih memperbaiki bacaan sehingga ini menjadi dialog yang langsung didengar dan diijabah oleh Allah ya. Termasuk tidak lagi punya macam-macam penyakit, apalagi penyakit hati nih, bisa dengan suratul fatihah. Terima kasih sekali lagi Ustazah Afiyah, selamat melanjutkan aktivitas hari ini ya. Sehat-sehat Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian lewat Mutiara Pagi hari ini bersama Ustazah Afiyah Sofiana Sulha, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Tadi kita telah banyak berbincang ya soal Al-Fatihah yang menjadi intisari atau banyak keutamaan dalam Islam. Awal dari Al-Quran ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Semoga perbincangan kita bermanfaat. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Malaysia, untuk yang paling banyak Malaysia, itu total 76 dari 78 tahun ini ya. Jadi mayoritas memang dari Malaysia.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 78 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari luar negeri telah difasilitasi pemulangannya oleh Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Pamekasan hingga Juli 2026. Mayoritas di antaranya merupakan pekerja migran non-prosedural yang dipulangkan dari Malaysia setelah terjaring operasi keimigrasian. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Pos Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Pamekasan mencatat memfasilitasi pemulangan 78 pekerja migran yang dideportasi dari luar negeri hingga Juli 2026. Sebanyak 76 orang diantaranya dipulangkan dari Malaysia, sedangkan 2 orang lainnya berasal dari negara berbeda. Koordinator P4MI Pamekasan, Rendra Ivan Kunyanto, mengatakan, mayoritas pekerja migran tersebut berangkat ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Akibatnya, mereka terjaring operasi keimigrasian di Malaysia, menjalani proses hukum, lalu dideportasi ke Indonesia. Menurutnya, proses pemulangan juga kerap terkendala karena sebagian

0: pekerja migran, tidak memiliki dokumen identitas lengkap atau mencantumkan alamat yang tidak sesuai, sehingga petugas harus menelusuri keberadaan keluarganya terlebih dahulu.
1: Malaysia, untuk yang paling banyak Malaysia, itu total 76 dari 78 tahun ini ya. Jadi mayoritas memang dari Malaysia.
2: Ya, jadi untuk bagi warga Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, apabila ingin bekerja ke luar negeri, silakan untuk datang mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
0: P4MI Pamekasan mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi sesuai prosedur, sehingga memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari berbagai risiko selama bekerja di negara tujuan.
3: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat tren pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural mulai menurun sepanjang 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta memilih jalur resmi saat bekerja ke luar negeri. Khairul Umam melaporkan.
4: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat jumlah pekerja Indonesia asal Sampang yang dipulangkan karena bekerja secara non-prosedural mengalami penurunan selama tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, jumlah pemulangan tercatat sebanyak 25 orang. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Sampang, Uriantono Triwibowo mengatakan, tren tersebut lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika kondisi itu bertahan, jumlah pemulangan diperkirakan sekitar 60 orang hingga akhir tahun. Data Disnaker menunjukkan jumlah PMI non-prosedural yang dipulangkan mencapai 65 orang pada 2023, meningkat menjadi 90 orang pada 2024, dan kembali naik menjadi 106 orang sepanjang 2025. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah.
5: Kalau terus terang, PMIB atau yang ilegal itu kecenderungannya sudah menurun, Mas. Jadi tahun 2023 itu kita 65 orang yang tercatat di kami data pemulangan PMI yang ilegal. Tahun 2024 tahun 90 orang. Tahun 2025 paling tinggi 106 orang. Nah, untuk 2026 ini kecenderungannya menurun. Jadi sampai pertengahan tahun ini cuma 25 orang.
4: Meski jumlah pemulangan menunjukkan tren menurun, Disnaker Sampang tetap mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran bekerja melalui jalur non-prosedural. Calon pekerja migran diminta mengikuti prosedur resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan hak selama bekerja di luar negeri. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam mencegah PMI ilegal.

0: Saya Budi di Sumenep. Menurut saya, pekerja migran mengapa masih berangkat secara ilegal? Karena pemerintah tidak serius menangani masalah-masalah ilegal.
1: Saya Hasani di Sumenep. Kasus perdagangan orang serta penipuan sering dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Mereka sebenarnya sudah tahu masalah berangkat menjadi PMI secara ilegal sangat berisiko tinggi. Namun kenapa masih nekat? Menurut saya, mereka kurang pengetahuan informasi, terutama karena terhimpit ekonomi. Harapan saya, pemerintah dan dinas terkait jangan tinggal diam, lebih baik mencegah daripada terjadi. Para PMI terus dipantau.
2: Saya Guspa Ong di Sumenep. Saudara saya pernah menjadi pekerja migran berangkat secara ilegal. Pertama lolos dan berhasil jadi pekerja di Malaysia. Namun kedua kalinya tertangkap dan dipulangkan secara paksa, tidak ditahan. Masih untung berangkat lagi diketahui dan kejar-kejaran dengan petugas di sana, sampai lari ke tengah hutan, akhirnya tertangkap. Harapan saya, lebih baik berangkat secara legal, resmi agar hidupnya tenang, pekerjaannya lancar, dan aman dari kejaran aparat.

0: Pendengar dan pemirsa, puluhan PMI masih dideportasi akibat berangkat secara ilegal. Mayoritas berangkat ilegal, siapa yang lalai? Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenetnet, sebanyak 78 pekerja migran Indonesia dideportasi dan difasilitasi pemulangannya oleh P4MI Pamekasan hingga Juli 2026. Angka ini mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan total pekerja migran Indonesia di luar negeri. Namun di balik angka tersebut, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar. Sebanyak 76 orang dipulangkan dari Malaysia dan mayoritas berangkat melalui jalur non-prosedural atau ilegal. Artinya, persoalan pekerja migran ilegal masih belum terselesaikan, bahkan terus berulang. Fenomena ini tidak bisa semata-mata dibebankan kepada para pekerja migran. Memang, mereka harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Namun kita juga perlu bertanya, mengapa masih banyak masyarakat yang memilih jalur ilegal? Jawabannya seringkali karena proses resmi dianggap rumit, kurang dipahami, atau mereka tergiur janji manis dari calo yang menawarkan pekerjaan dengan keberangkatan cepat dan biaya murah. Di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap praktek perekrutan ilegal membuat jaringan tersebut tetap hidup di tengah masyarakat. Yang lebih memprihatinkan, saat dideportasi, banyak pekerja migran tidak lagi memiliki dokumen identitas yang lengkap, bahkan alamat yang dicantumkan tidak sesuai. Akibatnya, proses pemulangan menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu lebih lama karena petugas harus mencari keberadaan keluarganya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi dasar pun masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya berupa himbauan agar masyarakat tidak berangkat secara ilegal. Pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga aparat penegak hukum harus memperkuat edukasi tentang prosedur bekerja ke luar negeri yang resmi dan aman. Pengawasan terhadap aktivitas calo serta agen ilegal juga harus diperketat dengan penindakan yang tegas. Di sisi lain, akses pelayanan keberangkatan legal perlu dibuat lebih mudah, cepat, dan terjangkau, sehingga masyarakat tidak lagi melihat jalur ilegal sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Ada peribahasa yang mengatakan, sesal kemudian tiada berguna. Jangan sampai penyesalan baru datang setelah seseorang kehilangan pekerjaan, kebebasan, bahkan harus dipulangkan secara paksa ke tanah air. Pekerja migran adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi sejak sebelum berangkat hingga kembali ke Indonesia. Mencegah keberangkatan ilegal jauh lebih baik daripada terus-menerus menangani dampak yang ditimbulkannya. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Ketujuh anak berhadapan dengan hukum ABH kasus ruda paksa massal di Kabupaten Sampang ditempatkan di ruang tahanan khusus anak. Alvin Wari melaporkan.
2: Tujuh anak berhadapan dengan hukum atau ABH dalam kasus dugaan ruda paksa resmi dititipkan di rutan kelas 2B Sampang oleh Kejaksaan Negeri setempat. Penahanan ini dilakukan menyusul pelimpahan tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum. Kepala Rutan Sampang Agus Yanto menyatakan ketujuh ABH tersebut ditempatkan di ruang tahanan khusus anak terpisah dari tahanan dewasa. Langkah ini diambil sesuai dengan aturan sistem peradilan pidana anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Seluruh ABH tersebut ditempatkan di ruang khusus agar hak mereka tetap terjaga selama menjalani proses hukum.
3: Kami sudah biasa menerima tahanan anak-anak. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Pak Kajari, dengan jajarannya untuk menitipkan tahanan anak-anak yang di rutan Sampang. Dan kita terima dengan baik, sesuai dengan SOP, surat-surat lengkap. Kemudian kita sendirikan di kamar.
2: Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga mencari korban yang sempat tidak pulang ke rumah. Kepada keluarganya, korban mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga melibatkan 27 orang. Keluarga korban pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi mengatakan, potensi bertambahnya wilayah terdampak kekeringan pada tahun ini akibat fenomena El Nino.
5: Jadi kan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau. Ya, salah satu dampaknya adalah potensi bencana kekeringan. Jadi, apalagi ditambah sekarang ini kita mengenal fenomena El Nino, sehingga untuk data desa yang terdampak kekeringan, ini data awal kita ya bertambah daripada tahun kemarin. Penambahnya tidak banyak, mungkin sekitar berapa ya? 5 atau 6 desa kemungkinan. Jumlah dusunnya juga ada penambahan.
4: Meski demikian, BPBD Pamekasan masih melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima dengan kondisi di lapangan. Karena itu, menurut Dofir, jumlah desa dan dusun terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik sebab proses finalisasi data masih berlangsung. Hasil pendataan itu nantinya menjadi dasar penerbitan surat keputusan atau SK Bupati tentang status kekeringan di Kabupaten Pamekasan, sekaligus menyiapkan penanganan agar sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Program optimalisasi lahan di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Setelah panen di lahan 5 hektar milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengedan, Kecamatan Batu Putih, Kementerian Pertanian menyiapkan penanaman musim tanam ketiga menggunakan metode PMAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Berikut laporan Imam Muhlis.
6: Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengedan, Kecamatan Batu Putih dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertanian dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumenep, Eweringgi menjelaskan, usai panen, lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAS. Menurut Deworinggi, metode tersebut mengedepankan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanaman.
7: Jadi kami bersama dengan perwakilan dari kecamatan, dari Danramil, Kapolsek, Pak Korlu, dan juga Ketua Kelompok Tani Wiraraja Desa Tengedan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, melaksanakan panen, kegiatan panen program OPLAH tahun 2025 di musim tanam kedua.
6: Ia menambahkan penerapan PMAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Imam Muhlis melaporkan.
0: Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumenep meminta pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah OPD. Pengisian jabatan dinilai penting agar pelayanan publik dan roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Anggota Komisi 1 DPRD Sumenep Hairul Anwar mengatakan, jabatan yang terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas PLT berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas karena kewenangan yang dimiliki berbeda dengan pejabat definitif. Menurutnya, pengisian jabatan harus mengedepankan prinsip meritokrasi dengan menempatkan aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki. Hairul juga mendukung langkah evaluasi terhadap pejabat yang dinilai belum mampu menjalankan tugas secara optimal.
8: diterus-teruskan gitu loh, kalau ada memang isu-isu benar. Iya, sedangkan kalau jabatan teknis itu kan seperti kemarin kita diwawancara dengan teman-teman itu kan bilang bahwa kalau jabatan teknis ya sesuaikan dengan undang-undang yang sesuai dengan keteknisan itu gitu loh. Pendidikan, ya orang yang mengerti pendidikan, terus orang kalau umpamanya kesehatan ya kesehatan, keteknikan umpamanya teknik gitu ya keinsinyuran kan gitu. Seperti maka lah undang-undang bukan cuma undang-undang ASN aja, di AKN aja.
0: Chairul menambahkan, evaluasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh jabatan yang masih kosong dapat segera diisi oleh pejabat definitif sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan profesional.
9: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pendengar dan pemirsa, puluhan pelajar bersama masyarakat menanam sekitar 2.500 bibit mangrove di pesisir Desa Pulau Pakerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Salah seorang peserta, Aisyah Umami, siswi SMP Negeri Sapeken, mengatakan penanaman mangrove penting dilakukan sejak dini untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob. Ia berharap seluruh bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik sehingga memberi manfaat bagi masyarakat kepulauan di masa mendatang. Ketua Karang Taruna Laskar Obor, Imran, menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan pelajar dan masyarakat sebagai upaya menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian ekosistem pesisir. Selain menanam mangrove, para peserta juga melakukan aksi bersih-bersih pantai dengan memungut sampah di sepanjang garis pantai. Kegiatan yang mendapat dukungan SKK Migas dan Kangen Energi Indonesia atau KEI itu diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Pendengar dan pemirsa, tim basket putri Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep berhasil menyambut juara satu kejuaraan basket Semadura Rektor Cup Unija 2026. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Tim basket putri Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep sukses meraih juara pertama dalam kejuaraan basket Semadura Rektor Cup Unija 2026. Selain memboyong trofi kemenangan, pemain Man Sumenep atas nama Bunga Cantika Khomeiroh juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player putri dalam ajang tersebut. Sementara itu, tim basket putra Man Sumenep harus puas mengakhiri kompetisi di peringkat ketiga akibat ketatnya persaingan antar sekolah Semadura. Pelatih kepala tim basket Man Sumenep Faisal Reza Baisuni mengapresiasi pencapaian anak asuhnya dan ia menilai raihan gelar juara tim putri sudah sesuai dengan target meski evaluasi tim tetap harus dilakukan terutama pada aspek kekompakan dan chemistry antar pemain.
2: Ya, alhamdulillah sudah seperti yang diharapkan, namun secara permainan dan tim masih belum bagus, padu. Secara tim belum padu, belum maksimal. Ya, terutama kekompakan, chemistry dan lain-lain. Ya, alhamdulillah lumayan. Kalau putra mungkin targetnya tetap di tiga besar aja. Bisa ada di babak semifinal, artinya bisa bergabung di tim empat besar sudah bagus.
1: Reza menambahkan ketatnya persaingan di kategori putra menjadi bahan evaluasi penting untuk menghadapi turnamen berikutnya. Pihaknya juga akan terus menggenjot porsi latihan guna meningkatkan performa seluruh pemain dan kunci utama untuk meraih hasil yang lebih baik ke depan tidak lain adalah latihan-latihan dan latihan.
0: Proses adaptasi pemain Madura United di sesi persiapan menghadapi Super League membuat Zay Gomez senang karena bisa menjalankan instruksi yang diberikan dengan maksimal. Tago Anovandrian melaporkan.
3: Pelatih Madura United Jose Manuel Gomez da Silva atau Zay Gomez mengaku puas dengan perkembangan timnya pada masa awal persiapan menghadapi kompetisi Super League musim mendatang. Menurutnya para pemain menunjukkan respon yang positif terhadap seluruh materi latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Zay Gomez mengatakan, sejak memimpin latihan, para pemain mampu menjalankan setiap instruksi dengan baik. Ia menilai sikap dan kemauan pemain untuk mendengarkan arahan menjadi modal penting dalam membangun tim yang kompetitif menghadapi musim baru. Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan proses latihan adalah terciptanya kenyamanan pemain dalam memahami dan menjalankan filosofi permainan yang diinginkan. Menurut dia, komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain membuat proses adaptasi berjalan lebih cepat.
4: Ya, senang sekali karena bermain datang, mereka dengar semua masukan dari pelatih. Terus untuk latihan juga mereka ikut. Yang penting buat coach, mereka bisa enjoy, bisa di lapangan. Itu kita masih dalam proses, tapi ke depan lebih bagus lagi.
3: Madura United saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi bergulirnya Super League mendatang. Selain meningkatkan kondisi fisik, tim pelatih juga mulai menanamkan aspek taktik dan membangun pemahaman permainan agar seluruh pemain dapat beradaptasi dengan sistem yang diterapkan Zay Gomez. Sesi latihan diikuti seluruh pemain, termasuk sejumlah wajah baru yang direkrut untuk memperkuat laskar sampai kerap. Tim pelatih memanfaatkan masa pramusim untuk membangun kekompakan sekaligus evaluasi kemampuan pemain.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumedap Pagi Ini terus menemani Anda mendengar. Selamat bergabung yang baru saja tune in di 101,3 FM. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani mendengar. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi Anda yang ingin sharing info ya, tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda dari tadi malam sampai pagi ini, boleh diinformasikan lewat WhatsApp Pro 1 di 0811 3345101. Dan saya juga perlu update nih untuk informasi cuaca ya. Di hari ini, Selasa 28 Juli 2026, untuk beberapa wilayah di Madura, perkiraan cuaca wilayah Sumenep langsung disampaikan oleh Pak Dibyo, Observer BMKG Trunojoyo.
2: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep diperkirakan secara umum cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 79%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 21 km/jam. Dan untuk kondisi gelombang laut di perairan wilayah Sumenep diperkirakan tingginya 0,8 hingga 1,8 meter dengan kecepatan maksimum angin laut di 24 knot atau 48 km/jam. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran. Dan juga pendengar ini semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk terus memantau dan waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh sosial media kami. Saya Iqbal, Observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Baik, sebelumnya saya juga lanjutkan nih untuk update informasi cuaca ya di beberapa wilayah di Madura. Mendengar untuk di Pamekasan, perkiraan cuaca update informasi dari bmkg.go.id ini akan berawan di beberapa wilayahnya untuk hari ini, mendengar, dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 63 hingga 85%. Kemudian di Sampang juga diperkirakan akan berawan, demikian juga di Bangkalan. Perkiraan BMKG untuk cuacanya hari ini akan berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 59 hingga 87%.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu, ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar lewat Sumara pagi ini hadirkan informasi terkait dengan pendataan rumah tidak layak huni ya, atau RTLH secara terbuka, pendengar, di mana pendataan tersebut dilakukan untuk menjaring lebih banyak usulan penerima bantuan dari berbagai program perumahan. Ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan di Disperkimhub Sumenep. Di mana hingga Jumat ya, 24 Juli lalu, jumlah usulan rumah tidak layak huni yang masuk itu telah mencapai 200 unit. Sedangkan kuota bantuan RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep pada tahun 2026 hanya tersedia untuk 84 unit rumah. Karena itu pemerintah kembali menyebarkan tautan dan QR ya, pendataan agar masyarakat dapat mengusulkan rumah yang membutuhkan penanganan. Data tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk program RTLH APBD, tetapi juga diajukan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS dari pemerintah pusat dan program Rumah Tidak Layak Huni RTLH pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi pendataannya dibuka kembali karena usulan masyarakat nanti akan disesuaikan dengan berbagai sumber pendanaan. Masyarakat dapat mengusulkan rumah yang tidak layak huni tanpa harus melalui pemerintah desa, pendengar. Namun apabila rumah belum memiliki sertifikat tanah kepemilikan lahan, dapat dibuktikan menggunakan surat pernyataan dari kepala desa. Dan prioritas bantuan akan diberikan kepada rumah-rumah dengan kondisi paling memprihatinkan, terutama rumah berbahan gedek atau tabing yang sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang lebih luas, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat dapat memperoleh akses terhadap program bantuan perumahan yang tersedia.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Selanjutnya pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok pendengar. Pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep untuk hari ini di tingkat konsumen, beras pendengar masih di harga Rp15.400, kemudian gula pasir Rp17.500 per kilogram, sama dengan harga kemarin. Untuk minyak goreng yang curah Rp19.500 dan yang kemasan premium per 1 liter itu di Rp23.000. Untuk harga daging, mendengar daging sapi Rp130, daging ayam ras Rp38.000 per kilogramnya, sedangkan daging ayam kampung per ekor Rp80.000. Masih pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep, pendengar, untuk harga telur, telur ayam ras Rp26.000 dan telur ayam kampung Rp48.000 masing-masing per kilogram. Kemudian untuk harga cabai merah besar Rp32.000, sedangkan cabai rawitnya itu Rp35.000, naik Rp5.000 dari harga kemarin ya. Kalau harga bawang ini naik di Rp2.000, pendengar, sama bawang merah dan bawang putih ya. Di bawang merah Rp32.000, kalau bawang putih masih sama Rp30.000 dari harga kemarin per kilogramnya. Sedangkan sayur mayur, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp7.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin. Untuk wortel masih sama di Rp16.000 dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Update informasi ini saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Gula berkaitan erat dengan insulin dalam sel-sel tubuh, dan jika dikonsumsi secara berlebih, insulin tidak dapat bekerja dengan maksimal. Akibatnya, resiko penyakit kanker mungkin saja muncul. Gula dapat menyebabkan ketagihan karena terjadinya perubahan genetik pada hormon ghrelin. Namun, hormon inilah yang bertugas memberitahu otak jika Anda merasa lapar. Fakta menunjukkan bahwa fruktosa dan glukosa memiliki efek racun pada hati. Ini terjadi karena jalur metabolisme etanol pada saat Anda mengkonsumsi gula hampir sama dengan saat Anda mengkonsumsi alkohol.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
2: Pendengar selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita nantikan saat disampaikan warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta.
3: Pro1.

0: Dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK.